Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingin perempat bersama Kulo Matrasit, inilah info selengkapnya. Dulu sahabat budaya, informasi pertama, pemerintah Kabupaten Banyuasin memastikan tidak ada rencana pemberhentian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kepastian tersebut disampaikan menyusul munculnya kekhawatiran terkait batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari APBD. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Erwin Ibrahim, mengatakan hingga kini belum ada kebijakan yang mengarah pada pengurangan P3K. Pemerintah daerah masih menunggu arahan resmi dan dari pemerintah pusat terkait persoalan tersebut. Dulur sahabat budaya, untuk informasi selanjutnya, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan Tohari, 80 tahun, warga desa Kosgoro RT 003 Kecamatan STL Ulu Tarawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang sebelumnya dilaporkan hilang. Petugas menemukan korban hari Selasa kemarin, 2 Juni 2026, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, di wilayah Desa Kosgoro, Kecamatan STL Ulu Tarawas, sekitar 1 km dari lokasi awal kejadian. Tim penyelamat mendapati korban dalam kondisi selamat, namun sang kakek tampak sangat lemas dan linglung setelah 2 hari berada di tengah hutan.

0: Sekian info sedengar, ingat Pro 4 bersama kami, Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Download pacak meloi media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dodolur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dodolur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Chat Asid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Teh Bice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia.

0: Surabaya, Sumatera Selatan.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah-sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.

0: sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oi, ya wa cek gaya, duduk di moro tanggo sambil bepetana ni.
2: Nah, wa, payung, sini gabung dengan kita wa.
1: Cak si Gunian, kamu bepetana ni sambil denger ke musik daerah.
2: Iyolah wak, sini, melok sini dengar ke Pukul 4 Flembang, suara budaya Sumatera Selatan.
3: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pukul 4 RRI Pandai.

sono. Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae, perempat, suara budaya, Sumatera Selatan.

Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Pro 4 RRI Palembang galo-galo ado. Cuman di sini bae Pro 4 RRI Palembang.

0: sama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: apa. Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Tajur, alat menangkap ikan tradisional gandus Palembang, Sumatera Selatan. Tajur adalah alat menangkap ikan tradisional dengan sebatang rotan yang di ujungnya diikat dengan tali yang sudah ada kail atau besi penyangkut ikan. Rotan langsung disebarkan di beberapa tempat air yang berawa dan berarus tenang. Beberapa batang rotan disebarkan di sebuah tempat yang berawa dan berair tenang, biasanya di sebuah persawahan, dengan meninggalkan rotan yang ada kailnya tersebut. Hingga diambil esok harinya untuk melihat hasil dapat atau tidak ikan yang kita tangkap dengan menyebarkan rotan di beberapa tempat rawa di persawahan atau air yang berarus tenang.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar-biar rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
2: Pada pementasan, para pelakon Dul Muluk sebelum pementasan dimulai berkumpul di suatu tempat khusus yang disebut kebung. Ini untuk berpakaian dan bersolek sesuai watak para tokoh yang akan diperankan. Sebelum pertunjukan dilakukan, doa selamat dengan menyiapkan seperangkat hidangan yang terdiri dari nasi gemuk, sebutir telur dan seekor ayam panggang, serta dupa atau kemenyan yang dibakar di pedupaan. Setelah dibacakan doa, nasi dan laik dibagi rata sebagai penyempurna syarat upacara. Salah satu pemain sebagai pemeran utama bernama Sultan Abdul Muluk. Seorang anggota yang menjadi pimpinan menyanyikan lagu Bekisoh atau salam pembuka dari dalam kebung. Setelah itu, seorang pelakon keluar dari kebung untuk melaksanakan upacara Brahmas atau salam pembuka kepada penonton. Setelah selesai, pemain kembali masuk kebung. Selanjutnya, adegan demi adegan berlangsung sesuai jalan cerita. Setiap pemain seni pertunjukan Dul Muluk dituntut kemampuannya untuk dapat bernyanyi sesuai dengan tuntutan perannya. Pesan moral disampaikan melalui hadam, semacam siar-siar Islam, mengaji, dan lain-lain.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingin Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

0: Dahulu Sahabat Budaya, informasi pertama, pemerintah kota Palembang resmi meluncurkan program Palembang Great Sale di Atrium Palembang Indah Mall kemarin Senin 1 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Palembang ke-1343. Program Palembang Great Sale akan berlangsung selama 1 bulan penuh mulai 1 hingga 30 Juni 2026. Kegiatan ini digelar sebagai upaya mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian Kota Palembang. Sebanyak 384 gerai turut berpartisipasi dalam program tersebut. Peserta berasal dari berbagai sektor, mulai dari hotel, pusat perbelanjaan, mal, restoran, hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dulur Sahabat Budaya, untuk informasi selanjutnya, kebakaran lahan seluas sekitar 1 hektar terjadi di belakang SD Negeri 1 Babat, Kecamatan Babat Toman. Petugas gabungan berhasil memadamkan api sebelum merembet ke area yang lebih luas. Peristiwa tersebut terjadi di Kelurahan Babat, Kabupaten Musi Banyuasin, hari Selasa kemarin 2 Juni 2026. Warga melaporkan kejadian itu kepada BPBD Musi Banyuasin sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lapor masyarakat langsung ditindaklanjuti dengan pengarahan personel dan armada pemadam kebakaran. Petugas bergerak menuju lokasi untuk mencegah api meluas ke kawasan sekitar. Sekian info seringat, ingat perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Download pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dedulur melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cik Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini, adat budaya haruslah lestari. Tidaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan.

0: Hai dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan bersama Kulo Cak Rasid . Dulur Suara Budaya di jam 8 ini kita acara Anjang Sana. Jadi dulur pacak bergabung berinteraksi dengan Cak Rasid di 0711-351-656. Kita tema kita tanggap bencana dengan subtemanya dari rumah kita mulai membangun keluarga tangguh bencana. Jadi dulur Suara Budaya untuk menghadapi bencana kita tuh mesti siap-siap, antisipasi mak itu tuh . Apalagi sekarang zaman sekarang ini peralihan dari musim hujan ke musim panas. Panas berdengkang. Jadi kita bisa mempersiapkan diri cak mana caranya agar supaya musim kemarau ini diminimalisir. Banyak-banyak yang kita bisa lakukan. Kalau misalkan seandainya masalah banyu. Kalau di kota, kalau ledeng pakai pam, aku rasa tidak ada terlalu banyak masalah. Mungkin debitnya ataupun pengurangan hidup mati banyunya itu mungkin dikurangi misalnya selama ini 24 jam jadi berapa untuk mengurangi itu karena debit air sekarang di musim agak berkurang. Nah, tapi kalau di daerah-daerah di dusun-dusun yang masih pakai sumur, selama ini mungkin ngambil banyu segala macam di sungai, musim kemarau kan pasti kering sungai. Nah, otomatis enggak pakai sumur. Jadi sekarang inilah mulai mempersiapkan diri . Jadi kalau selama ini sumurnya mesin banyunya mati, pacak dibendengi dulu cak itu ataupun yang mungkin kotor dibendengi dulu di apa namanya ditimbo dulu mak jik itu dulu nih basuh apa dia ditimbo dikuras nah itu. Jadi mudah-mudahan cak itulah tangkap bencananya. Caknya lo sudah ada dulur kita di nomor telepon, kita sambut dulu. Halo, assalamualaikum. Baik, dengan siapa nih, Cek?
1: Baik, dengan siapa?
0: Oh, dengan siapa lagi kira aku? Agak awar-awar kalau.
1: Nah.
0: Cak mano nih ini?
1: Dari Belaga waktu ini. Pasnya Belaga, tapi tidak baca ini.
0: Ingat wong,
1: siapa lah yang
0: ditangkap ini? Oh, Cik
1: Aisyah. Nah, itu
0: kalau tahu. Iya. Kalau tahu tempe dah.
1: Tahu tempe.
0: Tumen Cik Aisyah belum balik?
1: Balik mana?
0: Katanya kemarin dinas di Pali. Ada yang ngomong katanya dinas di Lampung. Yang paling benar gini.
1: Ini aku di Pendopo, di Pali.
0: Di Pali. Wah, iya. Oh, sekarang ini dari Pali sudah .
1: Iya, udah balik sana.
0: Kemarin
1: Bang Rapo paling tahun sekali.
0: Iya, pas liburan baik .
1: Iya, liburan. Kadang mama sini.
0: Oh, iya. Iyalah kalau saya itu. Cak mano kira-kira ada tanggapan apa kira-kira untuk tema kita kan tanggap bencana. Yang Cak Rasid pilih ke subtemanya dari rumah kita mulai membangun keluarga tanggap bencana. Wah, tangguh bencana.
1: Nah, ini yang aku lempar ke rumah takut tahu.
0: Tidak juga sih. Cak. Iya, tidak. Cak ini spesifik ke Cak Aisyah. Sekarang ini kan lagi nak menghadapi musim kemarau gitu nih. Apalagi katanya kita nih kena pengaruh kayak udara El Nino. Katanya bakal nak kemarau panjang gitu tahun ini akibat dari kena El Nino tadi itu.
1: Kalau tempat Aisyah di Tanjung Lapo, dia kemarau panjang itu tidak pernah kering. Banyak terus
0: banyunya.
1: Cuman kalau umur sekarang itu tidak mana ya, kalau semakin hari dia kemarau kalau binang-binang banyunya itu kan. Jadi tempat Aisyah itu kan jauh, tidak masuk PAM .
0: Oh, tidak masuk PAM.
1: Iya, jalannya jauh. Dari jam raya itu masih sekitar 300 meteran. Jadi jauh.
0: Oh.
1: Dalamnya,
0: masih pakai sumur jadi ya?
1: Iya, masih pakai sumo.
0: Nah, otomatis Cak Isa kan ada dampaknya kan dengan adanya kemarau ini. Nah, kira-kira untuk mengatasi kekeringan sumurnya?
1: Ya, kita nyiap tekmon.
0: Nah, itu nama maksud Cak Rasid tuh ya. Berarti lah.
1: Di tempat Aisyah, temennya itu ada 6.
0: Astagfirullahaladzim, banyaknya.
1: Di dapur itu kan dibuat betonnya, pucuk
0: ya. Oh, buat ducknya ya?
1: Iya,
0: yeah,
1: batangnya di atas kan. Itu khusus untuk kemarau.
0: Nah, itu yang maksud Cik Rasid. Berarti dari keluarga Cak Aisyah memang sudah antisipasi dan Cak Aisyah ya? Jadi ketika kamar panjang, memang sudah siap kenian tetmun banyak sekitar 6 iko Cak Isan. Oi.
1: Kira nabi kayak yang 1200.
0: No, kali ke 6 dah
1: 6 iko.
0: Oh, jadi nyedot banyak dari sumur tadi lah.
1: Nyedot banyak sumur.
0: Heeh.
1: Tapi kalau hujan nampung air hujan.
0: Nampung air hujan juga. Oh, yo yo yo.
1: Kan rumah Isa tuh di bawah nih.
0: Heeh.
1: Kan
0: Nah,
1: di bawah ini dibuat juga kolam.
0: Penampungan di bawah tanah.
1: Tapi di keramik lo
0: kan. Iyo. Subhanallah.
1: Di situ biasanya 2 tangki.
0: Oh, ya Allah.
1: Jangan meja kerubu. Kalau rumah Aisyah tenggelam mati.
0: Aku Cak Aisyah waktu kemarin itu pas lagi renov rumah kemarin tuh telat aku Cak Aisyah. Baru tahu dinyuk tahu kawannya katanya usik teras kau tuh sayang dulu bentuk baik tuh katanya penampungan banyu.
1: Iya.
0: Iyo. Jadi di keramik segala macam kan baru diagek di keramik lagi pucuknya kan?
1: Heeh.
0: Iya,
1: kayaknya kayak gitu.
0: Tapi aku dulu
1: kayaknya di kamar.
0: Ulah telat. Iya.
1: Kalau ini patah loh kak, Aisyah ini mati tenggelam sini.
0: Wah.
1: Itu kan 4 meter.
0: Iya, tapi kan dicor juga Cak Aisyah.
1: Iya dicor.
0: Iya dicor kan pakai behel.
1: Iya pakai behel. Itulah.
0: Oh kalo siap.
1: Kalau Aisyah pegawainya enak.
0: Oh lemak nih. Bajunya
1: dari Pertamina.
0: No lemak nih. Iya.
1: Bajunya dari Pertamina terlah kak.
0: Lampu
1: di Pertamina. Cuma okay. Takutnya nih juga kalau tentu pas pada juga sini
0: kan.
1: Karena gawa api.
0: Nah itu dia Cak Isa ya.
1: Kebonnya.
0: Mungkin di situ juga ada kendalanya juga Cak Isa ya.
1: Kan tahu situ kan ininya kan uang tengah bang kan. Nah tahu pasti aku di benua.
0: Oh benua ya.
1: Iya. Kita kan sekeliling Betrajo kan.
0: Iya.
1: Nah,
0: oke Cak Aisyah, terima kasih info-infonya, masukannya. Berarti ini sangat berarti Cak Aisyah. Berarti dalam untuk menghadapi kemarau panjang dari keluarga Cak Aisyah lah sudah persiapannya deh dengan treatment yang banyak seperti itu deh. Oh, ini masukan yang bagus Cak Aisyah. Terima kasih info-infonya Cak Aisyah. Dengar ke lagu itu pagi ini biar Cak Aisyah cari dulu. Bonusnya sebenarnya sih, bonus apalah atau pilih Cak Rasid bae. Apa?
1: Rimbo Bujang bae kalau.
0: Rimbo Bujang eh. Oke deh.
1: Ya itu bae ya.
0: Oke Cak Isa, makasih yo.
1: Ya selalu ya.
0: Sama-sama Cak Isa. Amin.
1: Kalau tanahnya ke Tanah Abang. Nanti berbae aku, kita bisa bertemu di situ.
0: Oh, siap.
1: Nah, sering aku ke situ.
0: Oh iya ya.
1: Kenal gak sama namanya Hairul?
0: Oh Hairul?
1: Iya Hairul.
0: Oh iya kenal insya Allah.
1: Aku sering main situ. Dia kan ada adik bujangnya kan?
0: Iya.
1: Oke
0: Cak Aisyah, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah Cak Aisyah perdana telepon di Anjang Sana kita. Oke, selanjutnya di belakang Cak Isa, di bugi Cak Isa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, dengan siapa nih, Cek?
2: Dengan Bon Valentin.
0: Oh, Ida. Oh, tentang Jambi ini.
2: Ida, saya dari Papua.
0: Dari Papua.
2: Bon Valentin.
0: Wah. Cehen.
2: Oh,
0: Talang Jambi kan pasti kena itu ngejuang pengaruh El Nino tuh eh.
2: Iya, tapi jelasnya kita bersyukur ya masih El Nino. Kalau dia El Nino itu lebih parah lagi kan.
0: Nah, lebih gawat lagi dah eh.
2: Kan masih kecil garangnya kan, kalau dia XL
0: nah
2: lebih parah lagi kan.
0: Oh, ini ada-ada baik. Nah, C itu, C Hendra. Kira-kira C Hendra, C Hendra di itu Terang Jambi pakai semua pakai PDAM, C Hendra.
2: Alhamdulillah do ini PDAM gitu.
0: PDAM Tirtamusi apa yang itu? Yang oh Tirtamusi ya. Alhamdulillah. Nah, banyunya lancar ya itu?
2: Alhamdulillah, Cek. 24 jam gitu non stop.
0: Heeh. Ya. Alhamdulillah aman. Berarti aman ya.
2: Aman.
0: Iya. Kalau kemarau Cak yang sudah-sudah ada pengurangan itu enggak?
2: Pasti dia ada debitnya dikurangi. Pertama kecil dan juga dalam satu minggu tuh ada dua kali lagi ada yang minta hidup kan.
0: Nah, itu dia. Untuk ngatasinya Cak mano kikiro caro Cak Hendra?
2: Kampungan ya, di pucuk rumah kan ada dua.
0: Di pucuk. Dengan ukuran 2 tandon kan.
2: Itu cukup persediaan 2 minggu di
0: daerah itu. Oh, mungkin batik keluarga kecil Cak Hendra nih.
2: Lah besar Cak Hendra lah satu SD kan aku.
0: Bukan. Oh, anak Ediko Mas Agatwe bini Siko. Apa bini duo? Oh,
2: iya
0: baru Siko. Baru Siko. Oh. Oh, cukup Cak Hendra ya?
2: Cukup ya.
0: Oh,
2: karena kami mandi itu nah, gitu kalau hari biasa kita tidak musim hujan lah ya. Itu duduk mandi
0: kan.
2: Nah, kalau musim kemarau cukup ke tembok baik.
0: Berarti ada perubahan itu Cak Hendra ya. Efisiensi berarti ya.
2: Gak apa-apa dikit pun kalau di sini maklumi baik kan.
0: Artinya ada antisipasi kan dari keluarga ke Cak Hendra ya. Jadi menyesuaikan dah eh. Yang selama ini kebar-kebur mungkin agak dikurangi aja eh. Iya, bener Pak itu.
2: Kalau ini bayaran mahal kan?
0: Iya. Berarti ada itunya eh. Baik. Oke Cak Hendra. Ada bonusnya? Eh?
2: Apa?
0: Bonusnya kira-kira dengan keluarga apa?
2: Yang ini bonus apa ya?
0: Bonus duit kalau ada.

0: Jadi dulur-dulur, kalau di tempat Cik Hendray untuk ada si musim kemarau, dia antisipasinya dengan efisiensi ya, efisiensi banyu agar supaya dengan hidupnya PDAM yang terbatas itu tidak sampai mempengaruhi keberlangsungan hidup Cik Hendra ya, dengan cara efisiensi banyu tadi ya. Kalau mani berdebur jangan nego mani hari ya, musim kemarau. Baik dulur, kita terima sekali lagi di Ancang Sana ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, Cek?
1: Dari Mangodon.
0: Dengan Mangodon?
1: Heeh.
0: Wah, Mangodon di mana, Mangodon?
1: Biasa di seputar
0: KM ya?
1: KM.
0: Oh, iya.
1: Dekat ini, Mangojo, Mangodon
0: ya. Mang Sukarami ini ya. Mangodon. Iyo. Nah, kalau Cik Adi.
1: Oh iya.
0: Kalau Cik Adi kan pasti kita kenal kalau namanya kemarau panjang dengan pengaruh El Nino atau Oji Cik Hendra ex Nino tadi ya.
1: Ex Nino.
0: Iyo, katanya
1: Cik Hendra ex
0: Nino. Iyo.
1: Kalau Cik Hendra Widodo ex El Nino.
0: Nah, kalau di tempat Cik Adi, banyunya banyu pam apa banyu sumur Cik Adi?
1: Banyu pam.
0: Oh, alhamdulillah, Pak Teh.
1: Aman, 24 jam sama Cik Adi. Jalur dua kami.
0: Iyo. Tapi biasa kan kalau
1: talang aku ya, kerani.
0: Oh, macam itu. Gaya dia ni. Iyo eh. Kamu yang rame-raminyo di talangnyo eh.
1: Iyo,
0: kamu tempat raminyo.
1: Iyo
0: lemak niane. Nah, Cek, sesuai dengan tema kita deh, untuk ngadepi tanggap bencana ini, kita dari keluarganyo yang antisipasi dulu. Kira-kira untuk menghadapi kemarau panjang ini, Cek, dari Cik Adi, Cek mana ciri-ciro? Kira-kira ceritonyo. Misalnya banyunya kan sekarang kalau kamar panjang biasa kan PDAM itu agak ngurangi dah eh.
1: Iya.
0: Misalnya 24 jam jadi 12 jam saat itu nah. Kira-kira ngatasnya gimana?
1: Ini apa dia? Sumur masih ada gitu kan?
0: Alhamdulillah.
1: Jadi walaupun ditutup kan banyunya masih bagus ini lagi.
0: Banyu sumurnya ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Ini sama kata Cik Aisyah lagi, penampungan, sumur atau dia pakai bagian kan?
0: Dio, ada galo dio, galo nado, penampungan bawa tanah do dio.
1: Ya, aku ada juga, tapi sumur. Tak pakai tempur dah aku.
0: Yo.
1: Sebenarnya, lah berapa tahun ini lah, ini kan, non-stop. Jadi kami sini kalau masalah banyu itu ya tak kurang lah.
0: Alhamdulillah ada eh.
1: Kalau berlebihan lah daerah KM banyu ini. Malah lebih banyak yang jual banyu kan.
0: Iya. Untuk lahan kosong yang itu semak-semak daerah-daerah itu masih banyak jadi.
1: Ketik lagi
0: ya.
1: Ada blukar lah ini.
0: Aduh namanya. Mungkin di situ antisipasinya Cik Adi ya, kalau sananya ada yang wong ndak sengaja nyampak ke puntung rokok dak eh.
1: Iya.
0: Oh. Iya dak lah aman lagi kira Cik Adi ya, untuk menghadapi kemarau panjang ya. Oke, siap lah do. Iya ya.
1: Dari listrik, dari kompor,
0: kan?
1: Dari kompor, takutnya kan? Lupuan gitu, masa banyak lupu.
0: Iyo. Nah, untuk nanti antisipasi cuaca panas ini, Cak Adi?
1: Antisipasi cuaca panas?
0: Iyo, apa nak ditambahi itu kipas angin di Jabo tuh?
1: Kalau
0: bukan pasangin
1: di rumah ini
0: non-stop, 20 jam hidup terus ya.

0: 24 jam.
1: Ah.
0: Lanyerin. Jadi tahan mutarnya.
1: Nah itu ya?
0: Iya, kalau pacar ngomong gak aduh, keningan katanya.
1: Ah.
0: Jam gak mau mutar. Tidak pakai asli-asli itu apa isa-isa gak lagi.
1: Oh, jadi kalo
0: dulu lemah. Ada yang kupasan apa yang cek sate itu kan kupas. Ini enggak lagi.
1: Oh, iya ya. Iya. Kalau dek kalau daerah kami jadi masih ada yang jualan kipas tuh jadi?
0: Iya.
1: Iya. Biasanya orang dari daerah Pedamaran jadi yang jualnya. Dulu-dulu gitu di Pedamaran. Nah, datang ke rusun deh. Nawar ke kipas dari bambu itu. Bulu dia bulu. Anyaman bulu. Iyo. Iyo iyo. Oke Cik Adi. Hmm? Iyo, tapi nyingok tempatnya juga Cik Adi. Kadang-kadang kan di dusun tu lah sumpek juga Cik Adi. Kecuali yang jauh ibarat tu di dekat-dekat ujung-ujung dusun lah lemak. Lah ada pohon-pohonnya barin kan?
0: Ya tempat itu kan daerah kan di belakang itu kan sawah-sawah kan.
1: Nah,
0: jadi pinggir-pinggir jalan itu kan di pinggir di rumah.
1: Dengan
0: muka kan.
1: Iyo. Oke siap. Oke siap. Oke Cik Adi, makasih Cik Adi atas respondennya di acara Anjang Channel kita nih. Kira-kira denger lagu apa untuk bonusnya?
0: Lagu apa?
1: Lagu apa lah? Nusantara boleh.
0: Hah?
1: Nusantara juga boleh.
0: Nusantara boleh.
1: Ini
0: kan lagu Jawa kayak lagunya.
1: Apa dia?
0: Karebong.
1: Hah?
0: Ini Petra Banten.
1: Apa dia judulnya?
0: Karebong.
1: Karebong.
0: Karebong Karyat. Kare. Iya. Ada yang lagi nih semalam minta ini.
1: Iya, pokoknya karibong eh.
0: Karibong.
1: Ya sudah gak aku cari ke dulu eh.
0: Iya, itu permintaan Putrawan yang lagi meluncur ke ini
1: Putrawan. Oh, cah itu eh. Oke, siap.
0: Jadi pernah tuh malam putar tuh ada lagi itu.
1: Oke. Oke, Cik Adi, makasih banyak Cik Adi yo.
0: Gimana lagi rebutnya ketunggunya ada pada pagi pastilah ini mamang ini.
1: Oke Cik Adi yo.
0: Yo itu kayak ini Mang Man.
1: Au Yung. Koyong Madi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur, kita cukupkan ya penelpon kita di Anyang sana. Ada tadi barusan Koyong Madi, ada Cik Aisha juga, ada dulur kita tadi ya, Cik Hendra Widodo. Kita dengar ke pintaan lagu mereka tadi, ada Gadis Rimbo Pujang, ada Diikut, ada juga Karibong, kita cari ke.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengit, ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

Tinulisa budayo, informasi pertama, pentol gape merupakan jajanan khas berupa pentol berbahan tepung dan ikan tongkol. Teksturnya kenyal dengan cita rasa gurih yang khas. Pentol ini disajikan dengan saus petis kental yang kaya rasa. Perpaduan gurih dan manis petis membuatnya semakin dinikmati. Pentol gape cocok dinikmati sebagai cemilan kapan saja. Rasanya sederhana namun bikin ketagihan. Dodol Serabi Budayo, untuk informasi selanjutnya, apen adalah kue tradisional yang mirip serabi dan terbuat dari tepung beras serta santan. Teksturnya lembut dengan aroma khas yang menggugah selera. Kue ini disajikan dengan siraman gula merah atau gula putih yang manis. Paduan rasa gurih dan manis membuat apem digemari banyak orang. Apem biasanya dinikmati sebagai cemilan atau hidangan pendamping teh. Rasanya sederhana namun selalu meninggalkan kesan yang hangat.

0: Sekian info sedengar, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rai.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Download Pacak Meloi media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dodulur untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dodulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cik Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro4 RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: Yo, kita bertemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang.
1: Baik dulur, masih di Perumpat Palembang, Suara Belayu Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cak Rasid di edisi hari ini Sriwijaya pagi Rabu 3 Juni 2026. Di season terakhir di Sriwijaya pagi ini, Cak Rasid akan membawakan acara obrolan komunitas. Telah hadir di studio Perumpat Putra-Putri Nusantara 2026. Ay. Kita kaget sebentar lagi akan langsung berkenalan. Cik Rasid sapa dulu. Hai, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Baik. Rasanya dah Abdul kalau kita dah kenalan dulu deh. Dari sebelah paling kiri dulu dari Cik Rasid, silakan.
3: Perkenalkan, nama saya Ki Agus Muhammad Rifki Baroka. Saya dipercaya tahun ini menjadi Putra Sosial Nusantara Sumatera Selatan 2026.
1: Wah, Cik Rifki, kalau di kesehariannya sebagai apa Cik Rifki? Pelajar kah atau mahasiswa?
3: Pelajar, masih sekolah.
1: Oh, sekolah di mana?
3: Di SMK Karya Andalas Palembang.
1: Di daerah mana tuh Rifki?
3: Itu di Perumnas.
1: Oh, Perumnas, oke. Okay. Kalau Ki Agus Rifki, orang Palembang mate. Oh, berarti kalau dipanggil Cik Rifki, bisa? Boleh?
3: Boleh.
1: Oh, boleh, siap. Lanjut next, di sebelah Rifki.
4: Oke, halo.
1: Ya, silakan.
4: Di sini aku Mutiara Sri Kandi sebagai Putri Pendidikan. Wow. 2026.
1: Di kalau kesehariannya?
4: Keseharian aku itu sebagai mahasiswa.
1: Di
4: Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi.
1: Oh, di mana? Daerah mana tuh?
4: Itu di daerah Demang.
1: Oh, daerah Demang. Yeah. Oh, parah sinilah, parah tidak eh. Wah. Cek Mutiara Sri Kandi ya.
4: Yeah.
1: Oh, kalau dipanggil akrabnya Cek?
4: Kerap dipanggil Rara.
1: Rara. Wah, wow. Yeah. Jadi Cek Rifki, Cek Rara ya. Yeah. Oke, siap. Lanjut di belakang Cek Rara.
5: Halo. Perkenalkan nama saya Sezi Nur Ramadini. Kesehariannya itu sekolah sebagai pelajar di SMA Negeri 5.
1: Oh, SMA 5 ya. Oh, kelas berapa, Nak?
5: Kelas 1.
1: Kelas 1 Sezi ya. Oh, Sezi panggilnya apa, Sak?
5: Sezi.
1: Sezi ya. Oh, yeah. Panggil Cek Sezi ya. Oke, Cek Rifki, Cek Rara, Cek Sezi. Wah, susahnya namanya Cek Rara ya. Rara, kalau Rara gancang lah namanya Rara, terkenal Rara nih. Baik, dulur sahabat budaya. Di acara obrolan komunitas pagi ini, kita ngambil temanya menjadi anak muda yang berdampak di tengah perubahan zaman. Wow, jadi baik dulur. Kagetnya dulur pacak berinteraksi dengan kami di session kedua kaget. Nak bertanya-tanya dengan narasumber kita yang cantik-cantik, jelita dan tampan ini. Wah, wow. Ada Cek Rifki, Cek Rara, dan Cek Sezi. Baik, diawali sudah perkenalan tadi. Kiro-kiro. Di ajang kemarin, di ajang apa pemilihan putra putri Nusantara yang 2026 kemarin ya. Kira-kira apa sih yang membuat kalian tertarik untuk mengikuti ajang ini? Mungkin boleh dari Rifki atau Rara juga boleh.
4: Okay. Dari Rifki atau dari aku?
1: Yeah. Silakan Rara boleh.
4: Kalau menurut aku yang bikin menarik aku ikut putra putri ini banyak banget sih. Salah satunya itu tuh menambah relasi ya.
1: Wih.
4: Iya. Kita lebih banyak relasi di luar dengan pemerintah, dengan siapapun itu orang-orang penting. Jadi kita lebih mudah untuk melakukan kegiatan kayak misalnya kita nih mau lomba. Jadi kita tinggal ke pemerintah, kita tinggal mengajukan proposal, itu insya Allah pemerintah bakalan mudah untuk mengajukan ke kita.
1: Karena sudah dikenal kan Rara ya?
4: Iya.
1: Apa kalian ada duta sudah ya?
4: Iya.
1: Sudah gelar duta. Kalau si Rifki gimana Cek Rifki? Apa yang membuat Cek Rifki tertarik untuk ikut ajang ini?
3: Kalau menurut aku sih
1: pertama
3: yang bikin menarik melo ini pasti banyak kawan. Mencak biasanya kalau di sekolah tuh kan saronnya nak negor duluan gitu pasti. Kalau

0: Okay. Kalau Cak Zizi, macam mana Cak Zizi?
1: Dari Sezi untuk motivasi untuk ngikutin ajang ini menambah relasi, juga menambah banyak teman dari kabupaten-kabupaten yang berbeda, dari seperti Kak Rara dari Muara Enim, dan ada teman-teman lain yang dari Prabu Muli, dari empat Lawang, dari Pali.
0: Oh, artinya banyak teman-teman yang dari luar kota Palembang ya. Jadi tahu, jadi kalau nak jalan ke Muara Enim, ay, hubungi Kak Rara we. Jadi aduh, tempat nginep lah deh. Eh, ada Rara?
2: Boleh.
0: Ay, tagi gak Cezi ya. Kalau kau jalan ke Pedegung gak tempat Rara we. Nah, Rara dan kawan-kawan, kira-kira setelah kalian nyemplung atau kalau deh masuk ke lomba itu, ajang itu, tantangan terbesar yang kalian hadapi itu apa kira-kira?
2: Tantangan terbesarnya itu kita harus menjaga image, Cek. Terus juga sosial media kita itu harus dijaga banget. Itu kita setelah kita menyemplung ke dunia pageant ini, kita tidak bisa lagi nak ngepost basing-basing kayak gitu, nah, sembarangan ngepost di Instagram, di story apapun itu. Jadi kita tuh harus menjaga image.
0: Kalau itu gimana? Kalau Rifki, Cak Piki?
3: Kalau aku sih, Pak, sama Cak Ayumut. Kita tuh harus jago nian sosial media kita.
0: Ayo, kecilnya. Cak Zizi, macam mana Cak Zizi?
1: Kalau dari Zizi, tantangan terberatnya, mungkin Zizi kan sebelumnya itu orangnya agak pendiam gitu ya. Kalau di depan umum agak sedikit malu. Nah, tapi kalau udah masuk di ajang Putra Putri Nusantara, Zizi jadi sedikit lebih percaya diri gitu.
0: Oke. Terus setelah kalian meloi sudah mengikuti proses dari apa namanya tes tertulis, tes wawancara, tes administrasi segala macam, terus apa tes karantina. Menurut kalian nilai yang kalian peroleh ataupun hal positif yang kalian dapatkan dari proses yang kalian mengikuti itu kira-kira apalah yang paling menonjol di diri kalian yang kalian dapatkan?
3: Kalau dari Ripki dewek itu, Pak, kita tuh berubah sifat kita tuh.
0: Nah, cak mana
3: biasanya Ripki? Kita tuh kan kurang sopan apa dengan uang. Cuman kalau Melo ini tiba-tiba sopan, Melo.
0: Biasanya cuekan.
3: Cuek.
0: Agak sinis dikit. Iya. Kalau sekarang agak berusaha untuk ramah, cak mana aja tuh ya. Kalau Rara gimana Rara?
2: Perhatian.
0: Ya. Selama ini kau cuek nian sama uangnya.
2: Enggak, karena kita perhatiannya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk diri orang lain juga. Misalnya kita saling kayak bantu sama cewek kayak gini, benerin rambut, benerin gaun atau apa kayak gitu. Saling menghargain juga sih lebih tepatnya.
0: Rasa kepedulian itu ya, Rara ya.
2: Kepedulian.
0: Kalau Cak Zizi gimana?
1: Sama Cici? Kayak Kak Rara tadi, kita menjadi lebih percaya, lebih saling menghargai, saling membantu. Dan lebih menjadi percaya diri juga.
0: Oke. Kalian ini kan anak-anak muda yang punya talenta yang tidak sembarangan. Bukan tidak sembarangan sih, tidak semua anak dimiliki ya. Kalian itu boleh dikatakan, cak mana ya, rasa percaya diri ini itu lebih dari rata-rata anak ya. Karena lah, apa sih, berani untuk tampil, untuk mengikuti pejen-pejen cak ini. Pastinya kalian punya sosok atau tokoh, pasti kan. Nah, kalau Rara, siapa Rara yang punya sosok yang Rara ituin, idola ke?
2: Ibu sih.
0: Ibu Rara kandung?
2: Iya, ibu kandung.
0: Kenapa Rara suka?
2: Karena apa ya? Kan kita tuh melihat perjuangan seorang ibu itu tidak mudah, apalagi orang tua. Rara kemarin sempat single mom kan, jadi membesarkan anak-anaknya sendiri. Jadi setelah melihat ibu berjuang sendiri itu kayak, wah, ini tokoh inspirasi kayak gitu.
0: Rara berapa saudara?
2: Aku 5 bersaudara.
0: Wah, memang tangguh, memang yeah. Wajar kalau kau nanda tokoh mama. Terus Rara gimana? Pokoknya kagum benar sama ibu ya?
2: Iya, kagum sama ibu.
0: Single parent sudah lama?
2: Sudah lama, tapi sekarang udah ada.
0: Oh, udah ada. Oke deh.

0: Rifki, gimana Rifki?
1: Kalau toko yang inspirasi itu ayah sama ibu.
2: Ayah sama ibu.
1: Awal-awalnya kan ikut pageant-pageant CN itu pertama jenguk di IG. Jenguk di IG. No, PPN ini akun besar ini, pageant besar ini. Dilihat oleh ibu. Aku soalnya samping ibu. Kata ibu, ngapo? Kau nak melok apa? Iya bu, cuman cak mana biayanya? Sudah gampang lah kecil gino soal biaya pacak dia joker. Apalagi kata ayah, kalau kau semangat laju lah melok.
0: Oke, jadi supportnya nih.
1: Support.
0: Oke, kalau Zezi kemana Zezi?
3: Dari toko yang idola. Itu idolanya orang tua Zezi, okay. Bunda Abi yang kayak udah ngusahain buat Zezi. Jadi Zezi harus kayak jangan menyia-nyiakan gitu.
0: Oke. Salut aku di hari ini. Apa jangan tapi melo Rara baik kamu nih. Itu Rara kemarin kita kan sudah sering ngobrol-ngobrol dengan anak putra-putri Nusantara. Bukan menampikan, bukan apa. Bagus, masih tetap bagus. Tapi rata-rata mereka mendolakan orang luar katakanlah ya ibaratnya. Tapi Rara memang bukan Rara dak banyak kenal wong Rara ya. Tapi memang yang Rara hadapi tiap hari wong tua Rara ya, ibu memang berjuang dari Rara kecil sampai sekarang, apalagi lima beradik Rara ya, sudah berhasil untuk membina anak-anak ya. Bagus Rara. Oke. Kalau kita pertanyaan silang nih Rara. Kalau Cek Rara sama Sezi untuk menggambarkan seorang Rifki, satu kata be apa Rara? Satu kata Rara, tak boleh lebih kaget kan Sisi gitu yo. Sezi, apa Rara untuk menggambarkan Rifki? Ganteng?
3: Cuek.
0: Oke. Kalau Sezi? Cool sama bae.
3: Kayak apa ya, sama kayak cuek tapi itu
0: cuek juga gak apa-apa,
3: cool. Pendiam, kayak pendiam gitu.
0: Oh pendiam, cool ya. Wah, jaim. Kalau Rifki untuk Rara sama Sesi, coba jangan imut lagi kan. Kak imut ya.
1: Kalau kak mut, kak itu mut? Asik.
0: Mm-mm. Oh
1: sama Sesi.
0: Asyik ya? Asik. Oh, Rara memang ceria orangnya ya?
1: Ceria.
0: Iya, memang sesuai sih namanya, iya Rara. Biar Rara tuh ceria orang nama-nama Rara itu. Iya kan? Oke deh, pokoknya kalau saya sih ceria jikungnya.
1: Seru.
0: Oh, seru? Oh, tapi memang agak pendiam Rara Zazi ya? Nah, tapi manis. Baik. Dodol sama Budayo, itulah kata-kata, satu kata untuk teman-teman masing-masing tadi ya. Wah, kalau Sezi masih tetap bimbang dong, apalah kata yang tercocok untuk untuk Rifki ya. Oke, siap. Untuk kalian ini sebagai duta ini ya, duta muda kalian itu ya, kan untuk usia kalian itu kan tidak banyak Rara ya, orang-orang yang senang budaya kan, karena kan kalian itu kan duta Nusantara kan, artinya tidak berkaitan dengan budaya ya, adat budaya baik itu dari segi berwisata segala macamnya ya. Tantangan kalian itu untuk menjadi duta muda Nusantara ini seperti apa sih bagi menurut kalian itu Rara dulu Rara?
3: Iya. Restu orang tua sih.
0: Iya.
3: Karena awalnya itu tuh nggak direstuin sama orang tua kan. Setelah kemarin datang ke grand final, terus juga melihat kan aku berdiri di panggung yang lumayan besar itu, orang tua mulai support, mulai ngedukung.
0: Terus itu masuk cerasa tidak itu Rara? Kan untuk menjadi duta itu kan otomatis kita harus menguasai banyak kan, banyak info-info tentang adat budaya pariwisata segala macam kan. Tantangan yang kalian hadapi sebagai anak muda itu seperti apa?
3: Tantangan terbesar?
0: Iya, kan karena kan Cik Rasid beda ya. Untuk wilayah Palembang mungkin insya Allah tahu, Cik Rasid dikit-dikit banyak yang tahu adat budaya. Nah untuk daerah-daerah lain kan tidak semua orang kan tahu kan, harus kita gali browsing segala macam kan. Nah menurut kalian seperti apa untuk
3: melestarikan? Melestarikan itu tuh menurut aku lumayan susah sih Cek, karena ya Cek, apalagi budaya di Sumatera Selatan ini tidak cuma Sikok Duo, banyak Duo kan. Jadi kita sebagai generasi muda nih
2: harus melestarikan, harus selalu memposting apa itu tentang pariwisata Nusantara, budaya, pokoknya budaya seluruh yang tentang ada di Sumatera Selatan ini sih menurut aku.
0: Kalau Ricky gimana Ki? Kan menurut yang pertanyaan sama Ki, kalian kan anak-anak muda ini kan Ki, boleh dikatakan lebih banyaklah mengenal budaya luar kan Ki, eh? Bukan tidak selama seluruhnya sih, lebih banyaknya acak ke Korea-Koreaan kayak itu Ki, eh? Ya tak Ki? Nah, sedangkan sekarang ini kalian itu sebagai duta kan, duta Nusantara dan mungkin si Rara pendidikan segala macam kan. Nah, menurut Ripki untuk menggali info-info duta ini seperti apa Ki?
1: Sebenarnya mudah Pak, untuk menggali itu kita tinggal post di media sosial. Cuman kan sekarang nih apalagi masyarakat di Palembang nih, di apalagi di luar, yang paling terkenal paling kan cuma Jembatan Ampera.
0: Nah, ayo. Yang tahu belum Ki?
1: Jembatan Ampera, Pulau Kemaru. Padahal di luar Palembang masih ada lagi.
0: Nah itu dimaksud aku cara Rasid Ki.
1: Kita tuh kakek bakal rencana Ki Agus itu dewe, bae bakal mempromosikan wisata-wisata yang ada di Sumatera Selatan ini, bukan di Palembang bae.
0: Otomatis apa yang akan Ripki lakukan Ripki?
1: Mungkin kakek bakal post ke media sosial.
0: Mungkin itu Ripki mungkin mau menggali ke mencari data-data mungkin ke pihak dinas pariwisata atau ke museum untuk menggali-gali objek-objek wisata atau ya yang bisa diberitahukan kepada masyarakat.
1: Selain datang ke dinas pariwisata juga bakal cari di internet.
0: Cek itu browsing-browsing jadi ya. Oke. Kalau Sezi gimana Sezi?
3: Untuk dari Sezinya mungkin menggali data-datanya dari internet. Dan juga bisa nanya-nanya ke orang, ke teman yang udah lebih dari Sezi gitu.
0: Oke. Sekarang kita balik lagi ke ajang kalian kemarin. Aku Sezi dulu sih. Sezi.
3: Karena dulu aja.
0: Pengalaman yang paling berkesan di ajang kemarin apa Sezi?
3: Pas karantina.
0: Ngapain pas karantina?
3: Itu kita belajar bareng-bareng dari yang nggak bisa jadi bisa semua. Saling bantu. Bermain sambil. Jadi kalau jam istirahat itu kita bermain kayak ngobrol-ngobrol, tukar-tukar cerita.
0: Itu pas di karantina ya. Kalau Rara gimana Rara? Apa yang menarik dari ajang kemarin? Yang berkesan.
2: Banyak sih.
0: Banyak. Apa tuh?
2: Melatih kebersamaan sih yang lebih berkesannya. Karena kan kita dari hari pertama TM itu kan kita udah sama-sama terus. Jadi kita sampai akhir pas grand final itu sama-sama. Jadi kayak lebih banyak kebersamaannya sih yang berkesan.
0: Yang paling berkesan ya, kebersamaan ya di antara.
2: Sampai kalian. Sekarang setelah grand final pun kita masih sering ngumpul-ngumpul yang dari luar kota Palembang ini kita masih sering ngumpul.
0: Oh, salut. Kalau Ricky gimana Ki?
1: Kalau dari awal tuh seru. Kan? Apalagi di situ nangis bareng, kena cerita, curhat-curhatan. Pokoknya main-main bareng, banyak kenangan di situ pokoknya.
0: Oh jadi tidak bisa menggambarkan sebenarnya kan rasa senang kita, senang kalian itu ya?
1: Ibaratnya itu Pak mencak rumah kedua.
0: Wow, kan. Kalau Papi Ade, macam mana kira-kira?
2: Itu top itu. Baik banget itu.
0: Oke. Di dunia fashion ini kan yang paling ditonjolkan kalau menurut Cak Asid sih ya. Percaya diri sebenarnya sih ya, confidence kan. Tapi kadang-kadang kan wong ini tidak selamanya percaya diri sih dia ya. Nah, cara saya pengen tahu cara kalian membangun rasa percaya diri itu seperti apa? Dari Ripki dulu Bolki.
1: Kalau percaya diri itu mudah. Apalagi kalau masih gugup tuh pasti masih gugup. Cuman dibawa be kalau dari Ki Agus dewek. Kalau lihat uang kami, anggap ini kawan. Jadi tidak deg-degan lagi.

0: Dulu ya.
1: Oke.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo. Halo, Prompat.
2: Oh, nomor 4 toh.
0: Oh, iya. Oke, ya. Iya. Halo, Cek. Oh iya. Baik, kalau Rara gimana Rara untuk menimbulkan rasa percaya diri Rara?
1: Menganggap semua yang di depan itu tuh kayak patung aja sih. Iya, kemarin pas grand final nganggap semua orang di depan itu kayak mereka tuh cuek sama aku kayak gitu. Nah, ya udah, jadi nggak peduli mereka kayak gitu. Ya aku jalanin apa yang aku aku jalanin dari awal. Setelah selesai, ya sudah selesai gitu.
0: Oke. Kalau Zezi gimana sih?
3: Sama kayak Kak Rara tadi, anggap semua orang tuh kayak cuek. Terus pas lagi di depan panggung itu, Zezi tuh lihat satu titik gitu. Jadi kayak enggak merhatiin semua mata-mata orang.
0: Oke. Nah, itu kalau di kemarin di ajang ya, di ajang pemilihan itu kemarin ya. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau Zezi untuk menimbulkan rasa percaya diri seperti apa?
3: Lebih kayak pede aja.
0: Pede
3: aja gitu.
0: Cak mana ya rasa percaya pede diri tuh? Harus ditumbuh seperti apa?
3: Kayak percaya kalau orang tuh suka sama kita, jadi kayak enggak mikirin hal yang negatif. Ui. Mikirin positif aja.
0: Iya. Berarti berpikir positif terus itu nganggap wong tuh seneng kalau sama kita udah ya. Jadi percaya diri. Oke. Kalau Rara gimana Rara? Itu kalau di untuk kehidupan sehari-hari Rara?
1: Banyak-banyak interaksi sih. Banyak-banyak ngobrol.
0: Nah, cara Rara kan di kuliahan kan? Untuk merasa percaya diri Rara di kawan-kawan di kampus itu gimana Rara?
1: Kalau untuk sama dosen itu lebih ke aktif bertanya sih. Kalau untuk sama kawan-kawan ya karena berinteraksi galo kan sama di kampus itu, jadi ya gimana ya, percaya diri aja kayak gitu.
0: Oke. Kalau Ricky gimana Ki?
4: Kalau setiap hari kita tampil bagus.
0: Pakai rapi, wangi, ganteng kan, memang sudah ganteng.
4: Lagi kalau jadi sorotan sih kok sekolah, dilihat-lihat sekolah. Tidak tahu apa yang dilihat.
0: Kan kalau ini jujur be, dulu saya budaya yang nonton YouTube Perempat. Kalau jenguk dari penampilan teman-teman kita ini memang wow kalau ada ya, Cak Rifki tinggi, ganteng, putih, Nah tinggal penampilan tambahan ki, pakai rapi, wangi. Paling kalau menurut Cak Rasir ki, untuk menimbulkan rasa percaya diri itu seperti itu Ki sebenarnya Ki. Ya beda-beda sih sebenarnya. Tapi kan menunjang itu Ki istilahnya Ki. Kalau kita pakaian kita lusuh itu Ki bau
4: gitu.
0: Malu kan enggak jadi Ki. Tapi kalau kita pakaian kita enggak perlu baru Ki Pakaian lama enggak apa-apa, penting rapi dak Ki wangi. Itu kan lebih confident gitu Ki anak ketika warna dak Rara
1: benar.
0: Oke, kita lanjut dengan tugas kalian. Kita lanjut baik agak ya. Kita istirahat sejenak dulu ya. Baik dulu sobat budaya, kita dengar dulu.

0: Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Baik delulur Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, balik lagi bersama kami Cek Rasid, ada Putra Putri Nusantara 2006, ada Cek Rifki, ada Cek Rara, ada Cek Zezi. Mereka ini adalah Putra Putri Nusantara 2006. Di hari ini kita ada temanya menjadi anak muda yang berdampak di tengah perubahan zaman. Baik, Cik Rara, kita balik lagi ya, Cik Ruki ya. Cik Ezi. Tidak minum dulu tadi ya. Nah, okey, ini kita kembali lagi ke tugas kalian itu ya. Kemarin kan sekarang ini kan sebagai duta ya, yeah, dengan bagai-bagai macam jenisnya. Menurut kalian, kekayaan Sumatera Selatan yang pengen kalian kenal ke dunia luas itu apa kira-kira? Kalau Ki apa Ki? Pengennya Ki?
2: Wisata
1: apa Ki?
2: Di Sumatera Selatan ini banyak wisata. Mm-hmm. Apalagi di Palembang ini Ampera, Pulau Kemaro, Masjid Cengho, Cengho.
1: Mm-hmm. Itu kan lumayan terkenal lagi ya. Mm. Yang belum kira-kira digali apa lagi Ki? Menurut Ricky?
2: Di luar kota Palembang.
1: Luar Palembang, ya. Tapi belum Ricky belum galinian, tapi belum tahu ya. Kalau Rara gimana Rara?
3: Kuliner.
1: Iya. Oh, Rara pengen kuliner ya?
3: Iya. Kuliner di Palembang ini nih banyak nian. Kita untuk luar tuh kenalnya cuma pempek. Di Moren ini padahal ada lagi ini apa? Melemang.
1: Lemang ya.
3: Lemang. Itu tradisi di dusun aku. Melemang. Banyak juga dodol kan, itu kan dari Sumatera Selatan juga kan. Banyaknya kuliner Sumatera Selatan ini yang belum banyak dikenal oleh world. Jadi aku sebagai penerus bangsa lah, pengen kenal ke kuliner Sumatera Selatan ini ke dunia luar.
1: Kalau benar menuju si Rara tadi, Lemang itu kadang-kadang Raranya cuman event tahunan aja Rara. Iya, pas Lebaran mah udah muncul ya.
3: Itu satu Syawal.
1: Itu ya. Jadi kalau pacak masuk Rara tuh tiap waktu ada galau, ada terus Rara ya. Karena permintaan wong macam ya. Kalau enggak ketik permintaan mana wong buat Lemang dah ya. Benar juga. Coba Sezi gimana Sezi?
4: Yang mau Sezi kenalin itu dari budayanya, kayak makanan kuliner juga, songket, atau kain-kain khas Sumatera Selatan yang belum banyak orang tahu gitu.
1: Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nanya terus Cek Rasid ini. Oke, Ki. Kan sekarang ini di zaman derasnya budaya global ini Ki, kita tidak bisa cuman kita bisa mendungnya Ki, apalagi di zaman era digital sekarang ini deh. Nah, menurut kalian bagaimana cara kalian untuk memberitahukan kepada terutama

0: budaya kita kena tak kalah ke. Okay.
1: Tak kalah bagus.
0: Tak kalah bagus benar. Okay. Aku dukung kau. Okey. Okey, kalau Rara gimana Rara? Tapi terbalik dulu. Cak mana cara kenalnya gitu ki? Agar supaya kawan-kawan kita seusia Riki tahu budaya kita ki.
1: Kalau pribadi tu,
0: cak mana cara kenalnya?
1: Kan banyak kawan yang seneng me itu kan. Galak si Ripki ni galak. Kamu seneng kan budaya-budaya orang cak itu? Jingok nak budaya kita lebih bagus daripada orang itu.
0: Oh, dijingok ke? Mungkin ada kontennya di hati Riki. Oh, cak itu dengan cara dijingok ke langsung ke bahwa kita ada juga sih budaya kita. Tak cuma K-pop bayar ada budaya cak itu dah. Okey deh. Kau Rara gimana Rara? Cak Rara.
2: Nggak edukasi.
0: Edukasinya melalui apa?
2: Melalui sosial media, melalui sosialisasi. Karena sebelum kita mencintai budaya orang lain, kita harus mencintai budaya kita sendiri.
0: Wow, bagus cuy. Jadi melalui medsos ya, yeah. Ya. Jadi memperkenalkan budaya kita melalui medsos ya. Jadi agar supaya orang tahu mainnya hari ini, agar supaya cepat-cepat tahu medsos itu lah ya. Kalau Zizi gimana Zizi?
3: Dari yang finalis dari yang putra-putri Nusantara sekarang kan ada advokasi masing-masing. Nah mungkin dari akun Instagram sosial atau sosial medianya bisa memposting tempat-tempat atau kuliner-kuliner atau budaya yang bisa diposting dan bisa dikenalkan ke generasi muda. Dan bisa juga melakukan sosialisasi seperti ke sekolah-sekolah atau ke tempat-tempat gitu.
0: Apalagi Cik Rara kan duta pendidikannya Rira ya, pendidikan. Jadi ada rencana itu Rara pengen mendatangi sekolah apa?
2: Sudah ada rencana.
0: Ada sekolah ya untuk memperkenalkan ya. Oke.
2: Perkenalkan budaya kita.
0: Oke, nyambung dari jawaban Rara sama Sezi tadi media sosial. Nah, menurut kalian bertiga seberapa penting gak sih media sosial itu untuk menyampaikan apa keinginan kalian itu ya sebagai duta ini?
1: Pentingnya.
0: Kenapa?
1: Selain di media sosial kita pasti bisa dijingok uang akun kita. Oh, berarti yang tulis juga. Oh, di rupanya pariwisata yang tak dikenal nih, uang tu cuba tak jadi tahu.
0: Jadi pentingnya nih.
1: Penting.
0: Oke, kalau Rara gimana Rara?
2: Penting sih.
0: Kepake sih pulau sih.
2: Penting nian.
0: Penting nian. Oh, iya. Penting sih. Apa tidak nian? Nanti kau tuh penting ya? Penting. Alasannya kenapa?
2: Karena kan sosial media tuh salah satu jejak digital, cek. Jejak digital tuh misalnya kita salah post be di Instagram atau di mana di Facebook, itu kan banyak sekali penggunanya kan. Misalnya kita salah post itu bakal berdampak ke depannya.
0: Kalau yang tidak baik, kalau yang baik pun lemah ada.
2: Iya. Kalau yang baik pun juga berdampak ke depannya.
0: Jadi sepanjang waktu tahu, enggak ya? Oke. Kalau Zizi gimana Zizi?
3: Penting banget. Karena dari sosial media kita bisa mempromosikan gitu. Terus juga seperti kata Kak Rara tadi, itu jejak sebagai jejak digital itu. Jadi kalau misal kita post yang baik-baik itu bakal baik ke depannya terus, tapi kalau misal kita post yang kurang baik gitu, mungkin kurang baik juga nanti dilihat ke depannya.
0: Oke. Nah, kalian tentu sebagai duta ini pasti sudah menggali-gali dong adat budaya ataupun tradisi-tradisi yang ada di Sumatera Selatan ini. Kira-kira sudah browsing-browsing dan nyari-nyari dah. Nah, mungkin tidak apa sih, cara saya pengen tahu ya, ada tak cebuk satu ba ya kira-kira yang menurut kalian yang masih kurang mendapat perhatian dari masyarakat umum, adat budaya ataupun tradisi kita di Sumatera Selatan? Menurut Riki apa ada lagi?
1: Ada banyak
0: ya,
1: tapi wisatanya di luar bukan di Palembang.
0: Iya. Oh, tidak masuk cara saya tu, misalnya ada tradisi Sumatera Selatan yang dulu yo ada tapi sekarang tidak ketik lagi. Nah, kalian pengen memberitahukan lagi ada itu. Ya, kira-kira ada tak menurut Riki? Contohnya.
1: Kalau sekarang kayaknya sudah ketik.
0: Belum tahu. Bukan ketik, belum tahu. Ah, Rara caknya aduh nih, jenggok-jenggok aja gaya. Kalau Rara gimana Rara?
2: Permainan tradisional.
0: Nah, tradisional contohnya Rara ya.
2: Main

0: iya iya menuju ke lalamannya nih tuh cek.
1: Oh ya aku rara kemarin tuh nggak lupa nggak apa lah jemput permainan itu iya iya iya iya dari karet itu kan
0: dari karet terus juga permainan congklak kan itu kan galak apa cek yang pakai bola kasti itu kan pakai tutup botol itu terus kita kita lempar ke kastinya terus botolnya kita ambil cek,
1: iyo,
0: kan?
1: Iyo.
0: Itu mainan aku pas TK kan nggak lamanian cek.
1: Iya iya. Oke, okay. Nah berarti ada permainan tradisional yang sekarang ini mungkin tidak katik lagi kalau ya,
0: sudah hilang,
1: di dusun pun tidak katik lagi secara ya, karena tergantikan oleh HP. Jadi budak main game di HP kalau ya. Nah jadi aduh bagusnya Rara ya, tapi mungkin sosialisasinya tidak pacak langsung ya ke sekolah-sekolah lebih masif bagusnya Rara ya. Jadi permainan itu kan butuh info juga kan jadi berkeringat budak bergerak Rara ya, jadi main yeye itu ya. Oke siap, kalau Zezi gimana sih ada nggak sih
2: sama kayak Kak Rara tadi permainan tradisional yang sekarang udah jarang dimainin lagi kayak permainan banyak permainan bola bekel itu masih banyak yang belum masih udah jarang dimainin lagi.
1: Ada lagi yang poin apa? Yang main hadang itu ya Rara apa dah Rara main
0: hadang? Kucing-kucingan.
1: Kucing-kucingan. Ada yang kadang-kadang terakhir yang tangkep karena yang segi empat garis-garis itu, eh?
0: Kucing-kucingan.
1: Kalau Rifki kau nih, Rifki di kampung apa di mana gitu? Di perumahan, di perumahan gitu.
3: Di perumahan.
1: Oh di perumahan sesuai Rara udah tahu nih. Oke deh. Nah terus bagaimana sih ke kalian apa sih menarik Gen Z ini tetap agar supaya mengenal adat budaya gitu? Ada tak cara-cara kalian ya? Ada ide tak kalian?
3: Ada
1: prio.
3: Kita promosi ke dari media sosial.
1: Media sosial.
3: Tapi terutama kita promosi ke dengan kawan-kawan kita dulu.
1: Kawan-kawan dulu di lingkungan kita dewe.
3: Di lingkungan dulu.
1: Oke. Rara gimana Rara?
0: Kalau menurut Ki Agus tadi dipromosiin, menurut aku dipromosiin tidak cukup sih, karena kita juga harus mengenal ke permainan tadi kan, permainan ini ke
1: salah satunya,
0: permainan ini ke lingkungan sekitar kita dulu yang pertama. Setelah lingkungan kita sekitar kita sudah tahu dengan permainan ini, tahu dengan budaya, dengan seni segala macam itu, insya Allah kedepannya bakalan tahu. Okay. Turun temurun
1: deh. Kalau Cak Cici gimana Cak Cici?
2: Kayak dari Kak Rara tadi, itu dikenalin ke orang terdekat dulu. Terus juga bisa kita membuat konten-konten yang menarik. Kayak generasi sekarang kan lebih suka main HP nih daripada kayak permainan gitu. Jadi bisa dibuat konten-konten menarik, terus nanti bisa dibuat sosialisasi atau dibuat permainan, acara permainan gitu.
1: Oke. Terus menurut kalian ya sebagai generasi muda ya, nyengok lingkungan kalian dulu ya, kira-kira Rara masalah terbesar yang kita hadapi, yang generasi muda hadapi sekarang ini apalah Rara ya, terkait dengan budaya cak ini Rara, apalah Rara masalah terbesarnya Rara?
0: Kurang membuka mata. Karena generasi muda nih yang aku sadari kurang buka mata kalau budaya di Sumatera Selatan ini bagus, indah, kayak gitu.
1: Tugas Rara tapi itu tugas Rara kayaknya ngenalkannya. Kalau Ki mana kan Ki?
3: Sebenarnya ini gara-gara HP.
1: Gara-gara
3: HP.
1: Nyala HP kau. Lanjut Ki benar gitu.
3: Sebenarnya ada bagus tak bagusnya HP ini. Kalau bagusnya ya kita promosi ke budaya, wisata, kuliner, kita promosi ke. Tapi yang tak bagusnya nih banyak budaya semua sekali main game. Terus tuh hobinya lihat-lihat yang
1: bener.
3: Yang di luar-luar sana tuh.
1: Oke. Okay. Oh, berarti menurut Ricky HP ini ada dampak positif, ada dampak negatif.
3: Ada positif negatif.
1: Kalau digunakan dengan yang bagus. Dan ketiba yang tidak lemak tadi ke lagi lupa dia dengan keadaan budaya kita eh. Benar ki. Kalau saya sih gimana sih?
2: Kalau untuk sekarang banyak yang kurang mencari tahu gitu. Jadi enggak pengen tahu gitu
1: tentang ada budaya gitu gitu sih. Karena menurut mereka mungkin kurang menarik kalau Zia.
2: Jadi kayak masih banyak yang mungkin bermain sosial media yang cuma buat cari hal yang di luar dari budaya kita. Mm-mm. Jadi mereka nggak tahu tentang budaya kita, tapi lebih tahu tentang budaya luar.
1: Mungkin solusi mungkin ada apa kayak ya? Mungkin dikasih mod apa sih, bukan mod masih sih, inovasi kali Rara ya. Cak pemain Yeye itu kalau cak mana lah galak kuang ngegas supaya budak-budak tu galak main Yeye cak ya. Nah, mungkin ada cara trik-triknya cak itu Rara ya, dimodifikasi cak mano deh, diinovasi cak mano. Oke deh, ada season terakhir ini deh Nah, apa mimpi besar kalian untuk masa depan kakek? Untuk masa depan kalian pribadi mas ya, contohnya. Boleh silakan dari Rifki dulu, boleh Rifki, Kak Agus.
3: Masa jadi kebanggaan orang tua.
1: Seperti apa kebanggaannya Ki?
3: Kita tuh biar dipandang di keluarga tuh bagus.
1: Bernilai Ki. Bernilai, ada harganya ure.
3: Terus kita jadi motivasi di kalangan-kalangan muda.
1: Bagus ki, yo. Jadi sebagai ada sebagai contoh sih ya. Jadi,
3: Jadi kan keluarga gue bangga. Oh ini nah kakak aku nah yang mempromosikan budaya.
1: Wow, yo deh sebagai duta ya. Kalau Rara gimana Rara? Apa harapan terbesar Rara untuk masa depan lagi?
0: Yang pertama itu aku lulus kuliah tepat waktu.
1: Iya. Jujur bae.
0: Iya, jujur bae. Yang kedua juga bangga ke ibu. Bangga ke kakak juga.
1: Rara nomor berapa Rara?
0: Bungsu.
1: Oh, subhanallah. Iya. Oke, lanjut. Masih manja ya. Terus Rara?
0: Bangga ke kakak, keluarga lah intinya, Cek. Terus juga bangga ke negara kita, Cek. Negara kita, provinsi kita, Cek. Jangan cuma bangga ke keluarga umum sekitar, tapi juga kita harus membangga ke untuk masyarakat kita juga, Cek.
1: Oke, kalau Cek Zizi, gimana Cek Zizi?
2: Mungkin yang paling pertama itu membanggakan orang tua. Mungkin dari cita-cita Zizi bisa kecapai, amin. Amin. Terus bisa ngebanggain orang tua yang dari kecil yang udah ngedidik Seji dari Seji baru lahir sampai ke Seji udah dewasa nanti.
1: Terus ini pertanyaan penutup nih. mungkin pesan-pesan kalian untuk generasi muda untuk seusia kalian itu bagaimana? Mungkin silakan Ricky.
0: Pesan-pesan aku untuk generasi muda kedepannya, dak pacak ngiloin, jaga jadilah.
1: Terus apa lagi?
0: Ya kita selagi kita dak bisa bagusi Palembang ini, kita jagonyo biar supaya tidak kita rusak, apa tidak uang rusak, jadilah sih menurut aku.
1: Itu minimalnya tuh Rara ya?
0: Minimalnya itu.
1: Ya minimalnya itu. Jadi menurut Rara, dulu sebelum ya, dak pacak ngembang ke, dak pacak ngejuk tau wong, minimal jago, minimal lagi jangan ngerusak, saking minimalnya deh. Oke siap. Kalau Ricky dan Ricky,
3: kalau untuk generasi muda sekarang, jangan lihat budaya luar be, lihat juga budaya kita. Kita juga tidak kalah bagus dengan budaya luar.
1: Ini tantangan ini untuk anak muda galau be. Jadi jangan cuma nyengok budaya luar be, tapi jengok juga budaya kita. Baik, Sezi, apa kiri?
2: Sama kayak Kak Lala tadi, kalau tak bisa jagonyo, setidaknya jangan ngerusak.
1: Ada tambahan lagi tak sih?
2: Dari Sezi kayaknya
1: cukup itu be. Oke. Baik, dulu tanpa terasa ya, kebersamaan kita di obrolan komunitas bersama Putra Putri Nusantara 2026 ini, ada Cek Rifki, ada Cek Rara, ada Cek Sezi. Jadi kami kalau ada salah-salah kata Rara ya, Ki, Sezi, kami mohon maaf. Kami mohon ampun, kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Bersama Cek Yohan Dodol Re di siang ini dari jam 10 nah sampai jam 3 KG bakal sama Cek Yohan terus. Dan tinjauan acara kita hari ini di Sriwijaya Siang edisi Rabu 3 Juni 2026 ialah yang pertama kita bakal mulai dengan rompok kita edisi seni. Jadi Cek Yohan bakal ngasih info-info tentang seni pastinya. Kemudian di pukul 11 waktu Indonesia Barat bakal ada informasi sedengit dan teras UMKM. Tapi mohon maaf untuk hari ini narasumbernya berhalangan hadir, jadi kita bakal ganti baik dengan info-info tentang UMKM lainnya. Di pukul 12 bakal ada informasi sedengit dan masuk ke segmen hiburan dan informasi lagi. Dan di pukul 12 lewat 3 menit akan berkumandang beduk dan azan zuhur dulu ya. Nah, lanjut lagi di pukul 13 bakal ada informasi sedengar dan kita bakal relay ke RRI Pro 4 Jakarta di siaran Suara Budaya Nusantara. Di pukul 14 bakal ada informasi sedengar dan masuk ke segmen kesayangan kita Besanjo. Jadi kaget buat download yang Sanjo tempat cewan di Goyori di 0711351656 atau bisa juga lewat WA di 0897788484. Nah, itulah tadi tinjauan program untuk hari ini di Sriwijaya Siang edisi Rabu 3 Juni 2006 bersama Cek Yohan. Selamat menikmati lagu-lagu berikutnya.

0: Permainan tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Laba-laba 4/4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Bersama Cik Ewan di Rompok Kita edisi seni. Nah, kali ini dulur ya. Kalau ngomong seni ini pasti luas ya. Karena seni ini banyak mencakupnya ya. Mulai dari seni rupa, seni suara gitu kan. Nah, tapi kali ini ada kejadian besar ini. Jadi ada skandal besar yang tengah mengguncang dunia seni internasional. Otoritas Rusia baru-baru ini mengungkap kasus pemalsuan karya seni yang libat sedikitnya 30 karya palsu milik seniman legendaris Soviet Ernst Nesvitsky. Kasus ini menjadi sorotan karena tersangka utamanya bukan berasal dari kalangan seniman atau kolektor, melainkan seorang perwira tinggi angkatan laut di Rusia bernama Maxim Koskarev yang saat ini menjabat sebagai wakil kepala staf armada utara Rusia. Nah, cak manunian ini ya, cak asing gawe ini. Jadi, menurut penyelidikan, karya-karya palsu tersebut diduga dijual kepada kolektor pribadi dan baru terungkap setelah jumlah karya itu mencurigakan ditemukan dalam pameran peringatan 100 tahun kelahiran Ernst Nesvitsky yang berlangsung di New Tretiakov Gallery Moscow. Para ahli menemukan bahwa karya yang berasal dari koleksi museum dinyatakan asli. Sementara beberapa karya dari koleksi pribadi diduga merupakan hasil pemalsuan. Sejumlah tokoh dunia seni Rusia pun disebut menjadi korban dalam kasus ini. Ernst Nesvitsky sendiri ini dikenal sebagai salah satu seniman paling berpengaruh dalam sejarah seni modern Rusia. Namanya mendunia setelah karya-karyanya sempat mendapat kritik keras dari pemerintah Uni Soviet di era 1960-an. Meski menghadapi tekanan politik, karya-karyanya kemudian memperoleh pengakuan luas di tingkat internasional. Terungkapnya kasus ini menjadi pengingat bahwa keaslian karya seni itu memiliki nilai yang sangat penting ya. Tidak cuma dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sebagai bagian dari warisan budaya dan sejarah yang harus dijaga. Nah, dulur ya, cak manunian ini, palsu-palsu nih. Ngala-ngala ke barang KW di kita bae. Kalau kita kan banyak barang KW, ini lukisan KW rupanya. Sampai-sampai kolektor pribadi pun terkecoh.

88,4 Pro 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur masih terima kasih ya masih bersama Cek Yohana. Kalau tadi kita ngomongi skandal besar di Rusia tentang pemalsuan lukisan ya yang menggempar ke karena pelakunya nih salah satu wong berpengaruh lah ya. Nah, kali ini kabar menggembirakan khususnya untuk industri seni di Indonesia. Karena ngapa dulur-dulur ya? Karena terutama industri kreatif ini ya. Karena kali ini prestasi itu datang dari sebuah studio ilustrasi asal kota Depok, Jawa Barat yang berhasil nembus panggung internasional. Bukan cuma artis-artis kita bae yang sudah nembus panggung internasional, tapi mak nyari karya kita pun ya, karya ilustrasi, karya apapun itu sudah nembus pasar internasional. Bangga nian. Nah, jadi studio bernama Rising 67 atau Rising 67 Studio ini resmi dipercaya untuk menggarap visual utama sekaligus desain sampul atau cover single terbaru di pop dunia Ariana Grande yang berjudul Hate That I Made You Love Me. Kabar ini tentu jadi kebanggaan DWE bagi Indonesia. Melalui unggahan di media sosial, Rising 67 Studio membagi ke cerita di balik proses kreatif pembuatan ilustrasi tersebut. Bahkan hasil karya mereka kini jadi bagian dari identitas visual salah satu musisi besar di dunia. Pihak studio ngaku sangat bersyukur atas kesempatan langka ini. Mereka nyebut kolaborasi dengan Ariana Grande ini sebagai salah satu pencapaian terbesar sepanjang perjalanan Rising 67 Studio yang sejak didirikan. Keberhasilan ini sekaligus membuktikan bahwa talenta kreatif Indonesia tuh memiliki kualitas yang mampu bersaing di tingkat global. Dengan kreativitas, konsistensi dan kerja keras, karya anak bangsa kini semakin diperhitungkan dan dipercaya oleh industri hiburan dunia. Semoga prestasi ini bisa jadi inspirasi juga bagi generasi muda Indonesia lainnya untuk terus berkarya, berinovasi dan percaya diri buat nunjuk ke kemampuan terbaiknya di kancah internasional ya. Dan artikelnya juga bisa dibaca DW oleh dulur di rri.co.id dengan judul Studio Kreatif Asal Depok Rising 67 Desain Sampul Single Terbaru Ariana Grande.

berobat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola piala dunia 2026.

0: memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
2: Perumpan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Saatnya kita peloi.

0: Ingat Pro 4, informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar Ingat Pro 4 bersama saya Iwan. Inilah info selengkapnya. Ratusan warga Desa Maroning Pirang bergotong royong memindah ke rumah panggung kayu tanpa membongkarnya. Kegiatan tradisional ini berlangsung pada Jumat siang dengan melibat ke seluruh anggota komunitas. Tradisi unik ini bernama Marakabola dimulai sesaat setelah salat Jumat di desa tersebut. Peserta mengenakan sarung dan kopiah saat bersama-sama mengangkat rumah kayu. Kegiatan ini menunjuk ke semangat persatuan warga di tengah tren pembangunan rumah beton mode. Tradisi ini juga menjaga kompakan serta kekayaan budaya komunitas Maroning secara turun-temurun. Informasi selanjutnya, Gang Jelakeng secara resmi dinyatakan masih menjadi bagian penting dari kawasan cagar budaya Kota Tua di Jakarta Barat. Penetapan status ini bertujuan untuk melindungi nilai sejarah serta arsitektur bangunan tua yang berada di sekitar lokasi tersebut. Pemerintah DKI Jakarta berupaya melakukan penataan ruang agar kondisi fisik bangunan bersejarah tetap terjaga dengan sangat baik. Masyarakat berharap revitalisasi ini mampu meningkatkan ekonomi lokal. Hal ini tanpa harus menghilangkan identitas asli dari Gang Jelakeng tersebut. Langkah pelestarian ini sangat krusial demi menjaga warisan budaya agar tidak tergerus oleh arus modernisasi zaman.

0: Sekian pos dengar ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili pekerja tugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Prompat. Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau di mana ya? Bang, sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

Lama-lama kau 44 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cak Yon dulu Re. Kali ini kita sudah masuk di teras UMKM, yang mana Cak Yon bakal ngasih info tentang UMKM. Nah, kalau biasanya Cak Yon ngasih ke rekomendasi ya UMKM sekitaran Palembang, kali ini tidak Cak itu. Jadi dulur, UMKM selama ini kan jadi salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat ya. Tapi ternyata di Kabupaten Banyuasin tuh masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi para pelaku usaha kecil ini untuk berkembang lebih jauh. Salah satunya ialah persoalan permodalan yang dinilai belum sepenuhnya teratasi. Seorang pelaku UMKM di kawasan perbatasan Banyuasin dan Palembang, Alex, mengungkap ke bahwa perkembangan UMKM di Banyuasin ini masih berjalan cukup lambat ya, karena pasar yang terbatas dan minimnya dukungan permodalan yang dirasuk ke langsung oleh pelaku usaha. Menurutnya, meskipun Banyuasin berada di jalur lintasan strategis antar daerah, kondisi tersebut belum mampu dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkat ke penjualan produk UMKM. Banyak pengguna jalan yang cuma melintas bayar tanpa singgah, jadi pasar usaha kecil itu masih bergantung pada konsumen di lingkungan sekitar. Selain itu, Alex juga nyoroti belum terlihatnya realisasi bantuan modal bergulir yang selama ini diharap ke para pelaku usaha. Di sisi lain, akses pembiayaan melalui program perbankan pecah kredit usaha rakyat atau KUR masih dianggap cukup berat karena adanya persyaratan agunan yang tidak semua pelaku UMKM mampu memenuhinya. Ia juga berharap pemerintah dapat memberi dukungan yang lebih nyata, mulai dari promosi produk lokal hingga kemudahan akses permodalan dengan bunga yang lebih ringan. Dengan dukungan tersebut, UMKM Banyuasin diharapkan dapat tumbuh lebih kuat, memperluas pasar dan jadi motor penggerak ekonomi daerah. Karena pas UMKM berkembang, ekonomi masyarakat pun pasti ikut bergerak maju dulu ya. Nah, informasi ini bisa dibaca selengkapnya di rri.co.id dengan judul Pelaku UMKM Banyuasin Keluhkan Minimnya Stimulus Modal. Jangan kemana-mana, tetap bersama Cak Yon, karena setelah ini Cak Yon bakal ngasih info-info rekomendasi UMKM sekitar Palembang. Jadi biar dulur juga paca gerak ke ekonomi nih ya, jangan disimpan bae duitnya, kita gerak ke untuk sesama. Cak itu nah.

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: Abah, udah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Coach Ewan tadi nak ngasih ke rekomendasi kalau nak jajan-jajan ya. Apalagi siang hari mak ini alang kepanasnya, lemaknya tuh jajan es. Tapi es apa? Es kopi lah, biar ngantuk ya dulur ya. Di dulur ya, kreativitas ini memang bisa jadi kunci sukses dalam jalan ke usaha pecak yang dilakukan oleh seorang pelaku UMKM muda asal Palembang, Jessica Joanna, yang akrab disapa JJ, yang berhasil narik perhatian masyarakat lewat konsep kopi sepeda keliling bernama Kaf. Berawal dari jingok tren kopi keliling yang berkembang di berbagai daerah, JJ kemudian ngadir ke konsep yang berbeda. Yo ngedesain dewek gerobak sepeda, kemasan produk, sampai identitas merek cup yang terinspirasi dari kata kafein dan nuansa kafe modern. Dengan tampilan kemasan yang estetik dan harga yang ramah di kantong, mulai dari 10 ribuan bae sampai 12 ribu ya per gelasnya, cup kini jadi favorit banyak anak muda di Palembang. Tak cuma nawar ke kopi berbahan Arabica premium, Cup juga nyedia ke pilihan minuman non kopi pecak matcha dan coklat. Mainnya hari Cup ini bisa sudah ada 6 rider sepeda yang beroperasi di sejumlah titik strategis, mulai dari kawasan Basuki Rahmat, Raja Wali hingga Jakabaring. Bahkan mereka juga melayani berbagai acara pecak perkantoran, ulang tahun sampai pernikahan. Menariknya lagi, perjalanan usaha ini tidak selalu mulus. Di hari pertama berjualan, sepeda Cup ini sempat diaman ke petugas karena dianggap mengganggu ketertiban jalan. Agak viral kemarin ya. Tapi kejadian tersebut justru ngebuat Cup ini viral di media sosial dan semakin dikenal masyarakat. Nah, jadi yang punya nih caknya antara seneng, antara sedih caknya. Bersyukur karena terkenal viral, tapi sedihnya karena diangkut petugas lah. Kisah Cup Palembang ini jadi bukti bahwa inovasi, keberanian mencoba hal baru dan konsistensi itu dalam ngebangun identitas usaha dapat ngebuka peluang besar di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat ya. Dan jujur pak ya, Cek Iwan juga agak langganan nih sama Cup ini. Kadang Cek Iwan galak beli di daerah Raja Wali. Oleh ngapo? Soalnya rasanya tuh sesuai dengan selera Cek Iwan ya. Dia creamy, dia manis gitu. Tapi masih ada rasa kopinya, tidak cuma yang rasa manis gulo bae. Ini bukan endorse ya, bukan sponsor, tapi memang pengalaman pribadi Cek Iwan dewe yang galak jajan kopi, es kopi sih. Jajan es kopi ini nah. Jadi sekaligus ini Cek Iwan juga ngedukung UMKM lokal karena cak man lagi ekonomi nak muter kalau segala luang tuh nyimpen duitnya, maka memang ada beberapa tuh yang harus kita keluar ke ya, walaupun jangan banyak-banyak juga, tidak nyuruh boros juga nih, mentang-mentang gaji 13 lah cair laju nak boros ya, tak boleh cak itu.

0: dari bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: beragam kearifan lokal yang membanggakan dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Lanting atau kelanting ialah camilan kerupuk dari adonan singkong asal Jawa Tengah, bentuknya khas angka 8 atau lingkaran kecil seperti cincin. Camilan ini tersedia dalam berbagai rasa mulai dari gurih, pedas, sampai manis, sehingga cocok dinikmati oleh semua kalangan. Lanting menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional hingga kini, lanting tetap populer sebagai camilan harian. Kita beralih ke info selanjutnya. Reog Ponorogo yang telah diakui UNESCO masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari minimnya minat generasi muda hingga penyalahgunaan bentuk reog untuk kepentingan komersial. Beragam upaya pelestarian sudah dilakukan oleh pemerintah dan komunitas, namun dinilai belum maksimal sehingga pewarisan budaya reog masih perlu diperkuat. Diperlukan kebijakan jelas, kerjasama lebih kuat, dan dukungan dana yang memadai agar Reog Ponorogo tetap hidup dan menjadi kebanggaan budaya bangsa. Sekian info sedengar, ingat Pro4, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kabar kerja tugas saya, Yohan. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro4. Informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulur, baru baik kita dengar kebersama azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga panggala suci ini menjadi pengingat bagi kita galgalo untuk menunaikan ibadah sholat zuhur, dan semoga aktivitas kita hari ini senantiasa diberi kelancaran serta keberkahan. Amin ya robbal alamin. Dulur, usai beribadah tetaplah bersama kami di Perompat RRI Palembang, karena setelah ini Cak Iwan bakal balik lagi dengan info-info sekitaran kota Palembang. Tetap bersama kami di Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Budaya Sumatera Selatan.
1: Lama-lama ke 4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Bersama Cek Yowan dulu ya. Kali ini kita berada di hiburan dan informasi. Nah, kali ini Cek Yowan ada info nih. Ini info kurang bagus sih sebenarnya, karena ini termasuk kritik juga. Tapi saya ini termasuk kritik yang membangun. Apa ke itu? Jadi dulu ya, membangun kota yang baik itu bukan cuma soal jalan yang mulus atau gedung yang megah ya. Yang tak kalah penting ialah cak mano fasilitas publik itu dapat diakses dengan aman dan nyaman oleh seluruh masyarakat, termasuk penyandang difabel. Nah, saat ini kondisi fasilitas publik bagi penyandang difabel di Kota Palembang ini masih jadi perhatian. Di sejumlah ruas jalan, trotoar yang seharusnya jadi jalur aman bagi pejalan kaki justru dipenuhi lapak pedagang dan berbagai hambatan lain yang ganggu akses pengguna, terutama bagi penyandang disabilitas. Pengamat kebijakan publik Sumatera Selatan Permana menilai kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena dapat membahayakan keselamatan penyandang difabel. Menurutnya, banyak jalur khusus di trotoar yang tertutup aktivitas usaha sehingga memaksa pengguna turun ke badan jalan, yang tentu ini memiliki risiko yang lebih besar ya. Ia juga negas ke bahwa trotoar itu bukan sekedar pelengkap infrastruktur kota, melainkan bagian dari hak dasar masyarakat untuk dapat bergerak secara aman, mandiri, dan setara di ruang publik. Pantauan di lapangan nunjuk ke persoalan ini masih ditemukan di berbagai titik di Kota Palembang. Keberadaan pedagang kaki lima dan aktivitas usaha informal yang menggunung ke area trotoar dinilai mengurangi fungsi utama fasilitas tersebut bagi pejalan kaki. Karena itu diperlukan perhatian dan langkah nyata dari seluruh pihak terkait agar ruang publik dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan trotoar yang tertata dan akses yang ramah difabel, Palembang itu dapat jadi kota yang lebih inklusif dan nyaman bagi segala warga ya. Mari bersama juga kita jaga fasilitas umum, jangan sampai apa yang sudah dibuat malah tidak dijaga dan dirusak jatuh nang. Minimal ya, apalagi kan beberapa belakang ini ada apa nih, aksi vandalisme ya dari orang-orang yang oknum-oknum lah yang tidak bertanggung jawab. Nah, karena kota kita sudah dihias secantik mungkin tapi masih dirusak. Nah, karena kota yang baik itu ialah kota yang beri ke ruang dan kesempatan bagi yang sama setiap masyarakat tanpa terkecuali. Nah, buat yang vandalisme itu kan sebenarnya sebelumnya dinding itu kan memang sudah dicoret, terus dibagusi, terus dicoret lagi. Nah, itu ngapo? Terus nih untuk trotoar misalnya, trotoar itu memang hak pejalan kaki kan. Nah, mungkin untuk yang pedagang lapak-lapak ini mungkin untuk yang terkait bisalah kali dikasih tempat ya itu. Nah, mungkin disiap ke satu kawasan jadi sentra jajanan atau sentra makanan UMKM itu kan. Jadi kan win-win solution ya. Yang pejalan kaki aman, yang jualan juga aman ya itu. Nah, tapi yang kemana-mana tetap di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan, karena setelah ini Cek Yowan bakal ngasih info-info lainnya. Dan info tadi bisa juga dibaca di rri.co.id.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
1: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Yon di Sriwijaya siang ini, dulur. Nah, kali ini Cek Yon ada info dulur tentang Car Free Night atau CFR Atmo yang kini lah jadi salah satu ruang publik favorit masyarakat Palembang untuk nikmati hiburan, kuliner sampai berbagai atraksi seni dan budaya. Nah, supaya kegiatan ini semakin nyaman dan tertata, Dinas Pariwisata Kota Palembang tuh mendorong pembentukan paguyuban CFN Atmo sebagai wadah koordinasi seluruh pihak yang terlibat. Pembentukan paguyuban tersebut dibahas dalam rapat evaluasi yang diikuti pengurus, pelaku UMKM, vendor, komunitas seni, serta berbagai pihak pendukung lainnya. Tujuannya ialah untuk memperkuat komunikasi dan memperbaiki berbagai aspek penyelenggaraan kegiatan ke depan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang M. Irman mengatakan, keberadaan paguyuban diharapkan dapat membantu menciptakan suasana yang lebih tertib, aman dan kondusif bagi pengunjung maupun pelaku usaha yang terlibat di dalamnya. Selain menjadi tempat rekreasi masyarakat, CFN Atmo juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Berbagai pelaku UMKM, komunitas seni, sampai pegiat budaya mendapatkan ruang untuk memperkenalkan produk, karya dan kreativitas mereka kepada masyarakat luas. Dalam rapat evaluasi tersebut juga dibahas sejumlah catatan teknis, mulai dari penataan stand UMKM hingga pengaturan lokasi penampilan komunitas atraksi agar kegiatan berlangsung lebih rapi dan nyaman. Kedepan pemerintah Kota Palembang berharap konsep pecak Car Free Night ini tidak cuma berkembang di kawasan Atmo, tetapi juga dapat hadir di berbagai kecamatan lainnya. Dengan cak itu, semakin banyak ruang publik kreatif yang bisa dimanfaatkan ke masyarakat untuk berkumpul, beraktivitas dan menggerak ke perekonomian lokal. Nah, mencak ini kan bagus ya. Kalau cak itu, mari kita dukung bersama ruang-ruang publik yang positif, kreatif dan bermanfaat bagi kemajuan Kota Palembang. Informasi selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id dengan judul Dinas Pariwisata Palembang Dorong Paguyuban Perkuat Tata Kelola CFN Atmo.

0: Ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.

Piceh dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Dan lor, selanjutnya tebakan relay ke RRI Pro 4 Jakarta di program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Ternate dengan tema menelusuri jejak Kesultanan Bacan. Narasumber Dr. Herman Usman, sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan, Dinamika Kekuasaan dan Kosmopolitanisme Ekonomi Global, bersama host RRI Jakarta Nova Kalista dan host RRI Ternate Ahmad Ramalan. Berikut kami relay siarannya dari Pro 4 RRI Jakarta.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Biasa pukul 13 kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini Abang Po, semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal ajak Abang Po dan pendengar untuk ngobrol tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan bersama dengan RRI Ternate. Di sana sudah ada rekan saya Ahmad Aromalan. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Sore ya. Itu masih di mute kayaknya. Halo, selamat sore Bang Ahmad, Bang Ramalan. Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana nih ceritanya, Bang Ramalan? Ya, suaranya balik ya, lagi.
1: Halo.
0: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana nih ceritanya?
1: Ya, halo. Bang Ramalan. Selamat sore.
0: Ya, suaranya balik ya, lagi.
1: Halo.
0: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana nih ceritanya? Suaranya ya, balik
1: halo.
0: Lagi nih.
1: Selamat
0: ya,
1: sore.
0: Suaranya balik ya, lagi.
1: Halo.
0: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana nih ceritanya? Suaranya ya, balik halo. Lagi nih. Boleh diutak-atik dulu Bang Ramalan ya. Diutak-atik dulu kenapa suaranya Aye kembali lagi gitu, masih kedengaran lagi di telinganya Aye setelah Aye kirimkan ke Bang Ramalan suaranya, dibalikin lagi ke Aye suaranya. Nanti kita ngobrol bersama Dr. Herman Usman, sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan, Dinamika Kekuasaan dan Kosmopolitanisme Ekonomi Global. Atau gini aja deh, sambil diutak-atik ya barangkali ya, Bang Ahmad Ramlan boleh mulai dulu deh ngobrol sama narasumber kita, Bapak Dr. Herman Usman. Coba, dicoba dulu Bang Ahmad.
1: Ya, baik. Selamat siang ya di Jakarta dan selamat sore dari Indonesia Timur, tepatnya di Ternate, Ponova.
0: Ya.
1: Apakah bisa mendengarkan suara saya? Sudah jelas di sana?
0: Sudah. Suara saya sudah terjelas. Terdengar?
1: Jelas di sini, jelas.
0: Oh iya.
1: Jelas, Ponova.
0: Kembali sedikit tapi enggak apa-apa ya. Enggak seperti yang tadi. Baiklah kalau gitu ya. Siap, laksanakan dulu deh ngobrolnya, nanti baru kita ngobrol panjang lagi. Kasihan narasumber kita sudah nunggu dari tadi. Silakan Bang Ahmad.
1: Siap. Baik, pendengar Suara Budaya Nusantara, seperti yang sudah dipublikasikan atau di promosikan lewat media sosial ya, maupun lewat udara, untuk tema yang torang bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Dan di studio Pro 4 Ternate saya sudah bersama dengan narasumber ya, yang juga penulis buku mengenai dengan jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global, Bapak Dr. Herman Usman. Beliau adalah sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan. Baik, dan saya menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Herman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, selamat sore untuk para pendengar
1: seluruh Nusantara tentunya.
3: Seluruh Nusantara ya.
1: Ya, Pak Herman, saya menyapanya Pak Her apa Paman?
3: Bang Herman saja.
1: Oh, begitu. Siap.
3: Soalnya kalau Pak agak terformal.
1: Formal gitu ya. Iya. Baik, biar lebih akrab, berarti orang panggil ko atau abang saja ya.
3: Abang.
1: Oke, Abang Herba. Ya, sehat ya Abang ya.
3: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Baik, Abang Herman, seperti yang tadi Sodi Sentili ya, torang bahas mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate. Tapi di sini torang lebih ke dinamika kekuasaannya ya,
3: ya.
1: Terkait juga dengan kosmopolitanisme ekonomi global.
3: Ya.
1: Nah, jadi pendengar sahabat budaya Suara Budaya Nusantara, seperti yang torang ketahui, Kesultanan Bacan merupakan salah satu kesultanan penting di kawasan ya, timur Indonesia. Jadi ini selama berabad-abad gitu ya, Pak Herman.
3: Ya.
1: Ya, terutama pada masa perdagangan rempah-rempah, Kesultanan Bacan memainkan peran vital dalam jaringan perdagangan internasional yang mencakup Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan Eropa. Jadi dalam konteks ekonomi kosmopolitan, kesultanan ini bukan hanya menjadi pusat pertukaran komoditas, tetapi juga titik pertemuan berbagai budaya, agama, dan tradisi ekonomi yang berbeda.

0: Ya.
1: Nah, jadi di sini torang bakal ulas ya lebih lanjut bersama dengan torang ke Ko Herman, Abang Herman. Nah, jadi Abang Herman, bagaimana nih ya keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu?
0: Oke, makasih banyak Bang
1: Ahmad atau Bang, disapa Ato ya.
0: Bang Ato.
1: Iya.
0: Memang agak, tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mungkin disclaimer dulu. Kita menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini bukan di aspek sejarahnya.
1: Sejarah, ya.
0: Memang saya bukan orang sejarah.
1: Iya.
0: Dan waktu kami menulis atau meneliti dan menerbitkan buku ini, itu melalui satu kegiatan oleh ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Maluku Utara. Dan kebetulan kami itu tim untuk menyusun atau meriset dulu di Kesultanan Bacan, karena ada 4 kesultanan yang kami lakukan riset. Maluku Kieraha maksudnya. Jadi ada Ternate, ada tim tersendiri di Ternate, ada Tidore, ada Jailolo, dan kebetulan saya dengan beberapa teman itu melakukan riset di Bacan. Nah, dalam perjalanan riset itu, kalau kami mengambil aspek sejarahnya, itu sudah ada beberapa buku yang menulis soal itu. Salah satunya adalah lewat Kepulauan Rempah oleh almarhum Pak Adnan Amal. Nah, kami kebetulan dalam hasil riset itu, kami melihat ada hal yang unik dan tidak pernah selama ini diekspos secara lebih luas, yaitu berkaitan dengan soal kosmopolitanisme ekonomi global, di mana Bacan ternyata ikut menentukan perjalanan rempah di pentas dunia. Nah, memang kalau bicara soal sejarah, Bacan ini menurut catatan yang kami temukan dan juga dari beberapa buku yang kami lihat, ini dipindah dari Pulau Makian ke Pulau Bacan itu karena ada erupsi gunung berapi yang ada di Makian, lalu pindah ke Bacan. Nah, di Bacan ini, kalau dalam beberapa catatan yang kami dapat, itu adalah salah satu pulau besar di Kabupaten Halmahera Selatan, dan juga memang dia merupakan wilayah yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang, kalau sekarang ini dia sangat luar biasa jumlah penduduknya. Dan dia memiliki bentang luas wilayah itu 2053 km persegi yang terletak di bawah garis khatulistiwa pada 127 sampai 128 derajat bujur timur dan 5 sampai 10 derajat lintang selatan. Nah, Pulau Bacan ini, sebelum kami masuk ke situ, sekilas mengulas tentang geografisnya, itu sebelah utara itu dia berbatasan dengan Kayowa dan Gurici. Lalu selatan itu bersebelahan dengan pulau-pulau Obi, lalu di barat dengan Laut Maluku, di timur dengan Selat Patenti dan Halmahera bagian selatan. Nah, di Pulau Bacan itu ada pulau-pulau besar, yaitu Pulau Bacan sendiri, lalu ada Kasiruta, ada Mandioli, dan ada Batang Lomang. Nah, saya mau ingin bilang bahwa Kesultanan Bacan itu adalah salah satu kerajaan tertua di kawasan di Maluku Kieraha dan juga mungkin di kawasan Timur Nusantara yang memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan global. Nah, dia bersama dengan kerajaan Kesultanan Ternate, Tidore, dan Jailolo. Nah, Kesultanan Bacan itu termasuk dalam 4 pilar kekuasaan Islam yang ada di wilayah Maluku Kieraha atau Maluku Utara. Lalu dari situlah dia membentuk jaringan politik dan ekonomi kawasan rempah-rempah. Nah, kejayaan Kesultanan Bacan itu tidak dapat dipisahkan dari posisi strategi Maluku, kawasan Maluku waktu itu, sebagai pusat produksi cengkeh yang sejak abad 15 itu menjadi komoditas yang paling dicari di dunia. Dan dalam konteks itu, maka Kesultanan Bacan itu bukan saja sekadar sebagai sebuah kesultanan lokal atau kerajaan lokal, tapi dia adalah bagian dari mata rantai ekonomi global awal yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Jadi bayangkan, di tengah ada 4 kerajaan yang tiga mungkin sibuk dengan kepentingan mereka, Kesultanan Bacan itu sibuk dengan bagaimana dia melakukan perdagangan dengan wilayah Eropa, global gitu. Nah, sejarah juga mencatat bahwa perdagangan rempah-rempah itu telah menghubungkan Maluku dengan jaringan internasional jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Ada salah satu penulis sejarawan Anthony Reid itu pernah menjelaskan bahwa kawasan Asia Tenggara itu maritimnya itu mengalami apa yang disebut dengan abad komersil pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Dan ketika itu perdagangan laut berkembang pesat, di mana rempah-rempah itu menjadi komoditas utama di dunia. Nah, pada masa itu cengkeh dari Maluku, waktu kawasan belum ada Maluku, Maluku Utara, tapi masih pakai kawasan Maluku.
1: Kawasan Maluku, benar.
0: Itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar internasional, karena itu digunakan untuk pengawet makanan, obat-obatan, hingga kebutuhan aristokrasi di Eropa. Itu menurut catatan dari Anthony Reid. Nah, dalam jaringan perdagangan tersebut, Kesultanan Bacan itu memainkan peran penting sebagai simpul distribusi dan jalur pelayaran gitu. Nah, karena letak geografis Kesultanan Bacan yang begitu strategi di antara jalur pelayaran Maluku dan Sulawesi, membuat wilayah Kesultanan Bacan ini strategis untuk aktivitas perdagangan. Mulai para pedagang Arab, Gujarat, Melayu, hingga Cina itu datang ke kawasan Maluku hanya untuk memperoleh rempah-rempah. Nah, di waktu itu Kesultanan Bacan itu melakukan ekspor itu selain rempah-rempah itu juga ada kopi, ada damar yang menjadi kebutuhan dunia internasional saat itu. Nah, hubungan dagang yang dilakukan oleh Kesultanan Bacan itu tidak hanya membentuk pertukaran ekonomi, tapi juga pertukaran budaya dan agama. Islam dia berkembang di Bacan, Kesultanan Bacan itu melalui interaksi dagang yang intensif, terutama daripada para pedagang dari pedagang Muslim ya, dari luar luar kawasan itu. Nah, itu yang membuat Bacan itu menjadi begitu sangat intensif untuk dia terus berkembang terkait dengan soal perdagangan internasional itu. Nah, lalu ada catatan juga dari Andaya, Leonard Andaya, itu dia bilang bahwa kekuatan politik Kesultanan Maluku saat itu dibangun melalui kontrol atas perdagangan rempah-rempah dan hubungan diplomatik dengan pedagang asing. Nah, Kesultanan Bacan itu memanfaatkan jaringan tersebut, jaringan perdagangan itu, untuk memperkuat legitimasi politik dan pengaruh regionalnya. Bahkan boleh disebut bahwa Kesultanan Bacan itu menjadi salah satu wilayah yang memiliki hubungan cukup awal dengan Portugis setelah kedatangan mereka ke Maluku pada awal abad 16. Nah, kehadiran Portugis menunjukkan bahwa Bacan telah masuk dalam orbit ekonomi global kolonial yang sedang berkembang kala itu. Nah, itu mungkin pengantar untuk kita memulai membedah bagaimana Kesultanan Bacan ini berada pada wilayah soal itu. Mungkin itu, Bang Ato.
1: Ya, ya. Baik. Sudah dipaparkan ya bagaimana keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu ya. Ya. Dan tadi juga sempat mengarah ke sejarahnya. Ya, jadi ya. Dari awal mula pembentukan sejarahnya sendiri itu memang berawal dari Makian kemudian ke Bacan ya. Ya. Lalu berkembanglah ke keterlibatan Bacan sendiri khususnya dalam jaringan perdagangan global pada saat itu ya. Nah, selain keterlibatan atau hubungan dengan orang Melayu ya, tadi juga sempat disentil Arab, Cina, apakah dari bangsa-bangsa Eropa ya, Belanda maupun Portugis juga sempat menjalin hubungan atau kerjasama dengan Bacan itu sendiri itu?
0: Iya, memang pihak Kesultanan Bacan itu memiliki kemampuan berdagang yang luar biasa. Jadi tidak hanya soal rempah-rempah, tapi mereka juga melakukan interaksi, berjual. Bahkan mereka berjual itu ada emas.
1: Emas juga.
0: Ya. Ada kayu, ada damar, ada kopi, dan ada sumber daya lain. Bacan itu sampai sekarang itu punya kopi terkenal, kopi robusta apa, yang pernah diminum oleh Ratu Wilhelmina. Waktu itu, waktu Belanda ada di sana itu, itu pernah meminum kopi yang luar biasa.
1: Apakah enak. Eksistensi kopi itu masih ada, Pak? Ya?
0: Nah, itulah yang menjadi persoalan.
1: Okay.
0: Lalu yang berikut dengan damar, dengan kalau kita ke bacan itu masih ada beberapa tinggalan, peninggalan-peninggalan itu yang saya kurang tahu apakah itu masih bisa didapatkan atau tidak itu. Nah, itu yang menjadi persoalan.
1: Berarti memang bacan ini selain mempunyai rempah-rempah seperti pala, cengkeh, ternyata di satu sisi dia juga punya kekayaan alam lain seperti emas, pertambangan dan sebagainya.
0: Betul.
1: Makanya di sana juga menjadi pusat perdagangan dan juga diperebutkan oleh bangsa-bangsa.
0: Ya, dan memang bacan Eropa. Itu dia bertumbuh itu sebagai wilayah yang heterogen. Heterogen maksudnya adalah DP penduduk itu bukan homogen orang bacan, bukan.
1: Tapi
0: dia ada Makeang, ada Galela, ada Tobelo, ada benar. Luar begitu. Jadi kalau dibilang pada tahun 1850 itu penduduk bacan itu yang asli itu hanya tinggal 400 orang.
1: Oh iya benar. Berarti paling minoritas nih ya.
0: Justru
1: pribuminya nih ya.
0: Tapi dia memiliki, jadi Kesultanan Bacan itu menerima, dia terbuka. Dia menerima etnis apapun juga di sana untuk berkembang. Itu yang dasarnya di situ. Maka mungkin dia menjadi salah satu pusat perdagangan awal kalau di Kesultanan, empat kesultanan ini gitu. Gitu, Pak Ato. Jadi
1: nah, baik. Sahabat budaya dan pendengar Suara Budaya Nusantara, tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung ya lewat telepon maupun WhatsApp. Ya, Pak Nova.
2: Ya, Bang Ato. Tapi kita break dulu ya. Sebelum kita terima nanti penelpon kita dan juga boleh WhatsApp ya. Ternate berapa?
1: Ya, untuk Ternate di 1265 18, juga di 0821 9526 6695. Untuk yang WhatsApp hanya chat di 0853 9853 3951.
2: Boleh diulang lagi Bang Ato?
1: 0821 9526 6695, juga di 3126 518. Untuk WhatsAppnya di 0853 9853 3951.
2: Dan untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 atau di 021-344-0798. Boleh juga ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Bang Ato, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi ya.
1: Siap, Ponova.
2: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal balik lagi nanti bersama dengan RRI Ternate.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bang Ato. Halo.
2: Ya.
1: Iya.
2: Iya, Bonova. Bagaimana? Suara saya sudah jelas di sana?
1: Suaranya jelas, tapi orangnya belum nongol. Kemana?
2: Oh iya, orangnya belum nongol.
1: Orangnya belum nongol. Baru suaranya doang nih yang kedengaran lagi.
2: Baik, oke, sudah ya.
1: Nah, ini nongol lagi nih. Baik, yang mau gabung di teleponnya untuk di Jakarta 0213504510 atau di 0213440798. Ternate Bang Ato, diulang lagi.
2: 0921312658 deng juga di 0821952666695. Yang mau gabung lewat WhatsApp me boleh. Ya. Di 0853-9853-3951.
1: Kalau sudah ada yang tersambung ke Ternate, kita terima dulu.
2: Baik, dari Ternate saya terima, sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum. Iya.
3: Selamat datang di kota Ternate.
2: Oke.
3: Orang datang dari rantau, serindu mau baku dapa, orang-orang bersaudara.
2: Siyo, yes. Ya,
3: Cigu. Ahmad Ramlan, sehat?
2: Ya, alhamdulillah sehat, Cigu Ria.
3: Sapa dulu Jakarta, Ponana si cantik. Halo, Ponana.
1: Bukan Ponana, Cigu.
3: Suara Cigu gak?
2: Ponova.
1: Ada
2: sama
1: Bunda
2: Fasi.
3: Konopa, Abraham.
2: Astagfirullah.
3: Maaf Konopa, lancar banyak kok ya lu.
1: Iya, silakan Cigu.
3: Sehatnya Konopa ya.
2: Langsung ke narasumber Cigu.
3: Semangatnya nih, sambil nyanyi lagu Selamat Datang pada kesembukannya di Jakarta. Selamat kenal dulu nih sama Bapak apa nih. Assalamualaikum.
2: Ya,
3: Assalamualaikum Bapak Dr. apa nih Herman Usman ya?
2: Abang Herman Usman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak apa manggil apa nih? Kakak manggilnya Bang Ato.
2: Kakak juga boleh. Oh, abang juga boleh.
3: Juga,
2: kok
3: ya?
2: Juga boleh ya.
3: Nah, ini memang temanya menarik juga kalau bicara dari sini enggak cukup waktunya. Temanya menelusuri jejak kesultanan Baca. Kan ada lagunya. Ada lagu yang Maluku Kira Hahaha. Itu masih ada bacaannya. Nah,
2: ya, coba silakan pertanyaannya ke Abang Herman.
3: Kakak, panggilnya Kakak Usman ya.
2: Kak ya, Herman. Abang Herman, iya.
3: Kak Herman yang ganteng juga ada atau ada. Menggali sejarah Maluku Kira Hahaha. Benar, tadi udah paparannya sudah di ini ya. Di mana Kesultanan Bacan pernah membangun basis perwakilan atau kediaman bersejarah di Ternate untuk memperkuat apa namanya pemerintahan dan dakwah, benar ya kalau nggak salah itu. Nah, nanti pertanyaan dengan cari Cikgu Ria. Nah, pasti kan ada pusat kerabat dan jejak sejarahnya di Ternate. Terus seperti apa menjelajahi peninggalan utama Kesultanan Bacan. Nah, seperti apa nih wilayah Kepulauan Maluku Utara, di sana ada Istana dan Masjid Sultan Bacan. Apakah di sana istananya masih bagus? Terus Benteng Bernefes, ada benteng apa namanya tadi aku terus? Benteng Bernefes, ya benar ya? Nah, itu masih ada kah? Nah, itu pertanyaannya kalau diingat ya, tolong tanggapannya buat kakak. Apa namanya Kak Usman ya?
2: Ya.
3: Saya sudah paham kerja ini.
2: Iya, baik. Cikgu, makasih. Syukur dofu-dofu. Ya.
3: Ya, pokoknya ada pantun dulu lah. Kasih pantun dulu lah. Beli pantunnya kan budaya ada berpantun biar semangat.
2: Iya, silakan Cikgu. Iya.
3: Pantunnya apa ya? Tadi sudah lupa pantunnya. Gini, pantunnya atau sama apa kakak ini Kak Herman, Konopa, jadi sampai lupa begini pantunnya ya. Kalau salah mohon di ini. Pantunya gini, mari torang singgah di Pulau Bacan, ingat sejarah lama yang supiji, batu cengkeh dan pala punya pusaka puji, dari kasih rusa turun ke Labuha ini. Begitu pantunya.
2: Terima
3: kasih banyak kakak.
2: Oke, okay. Syukur dofu-dofu.
3: Syukur dofu-dofu, syukur dofu.

0: Loci.
1: Ya. Baik, kita tahan dulu ya, Bang Ato ya. Kita ya, coba ke Jakarta dulu yang mau gabung di Jakarta. Kita tampung dua pertanyaan biar nanti langsung dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Dari Kalideres, Pak Nopa.
1: Dari Kalideres, ada iya. Abah.
2: Amsar. Bang Haji Amsar.
1: Iya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Pak Haji Amsar. Assalamualaikum, silakan. Pak siapa di
0: Ternate? Abang Herman.
1: Ada Bang.
0: Waalaikumsalam,
2: Herman. Bang Herman.
1: Ya, sama Bang Ato.
2: Juga. Sama Bang Ato ya. Sehat selalu ya.
1: Iya.
2: Iya. Iya. Saya kan Pulau Jawa ya.
1: Ya.
2: Ya, maksudnya kalau Jakarta juga maksudnya Pulau Jawa ya. Kalau Pulau apa Maluku itu, Ternate itu termasuk satu pulau sama Maluku apa beda pulau?
0: Iya, satu pulau.
2: Beda pulau. Oh, satu pulau.
0: Iya.
2: Oh, berarti luas Maluku ya.
0: Tapi dia beda dengan Bacan. Iya. Ya.
2: Oh, beda pulau.
0: Iya, beda ya. Pulau dengan Bacan.
3: Ternate pulau sendiri, oh. Bacan sendiri. Iya.
2: Oh,
3: tapi masih gitu. Dalam wilayah Maluku, Kepulauan Maluku, ya.
2: Iya, maksudnya Kepulauan Maluku ya, itu abang ya.
0: Iya.
2: Yang saya tanya itu kalau orang sebut batu bacan itu dari situ.
0: Iya, betul, dari kampung
2: oh,
0: Palamea.
2: Iya, iya. Oh iya, iya, iya, iya. Berarti Indonesia lengkap dengan budayanya dan tanahnya yang subur selalu ya.
0: Ya betul.
2: Ya berarti saya terharu kalau Maluku tuh lebih apa alamnya lebih baik daripada pulau-pulau lain gitu.
1: Iya.
0: Iya iya.
2: Ya itu aja sih pertanyaan saya.
0: Okay, okay.
2: Terima kasih Bang Herman, Bang Ato.
0: Terima kasih banyak.
2: Ya. Pak Nope juga ya.
1: Ya Pak Haji.
2: Semoga sehat selalu tentunya ya.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Usman, silakan langsung dijawab dua pertanyaan. Okay.
3: Dari Ciguria tadi sebelum
0: dari
3: mengenai dengan Mbak eksistensi Cigu, daripada Kesultanan Bacan
0: iya,
3: sendiri.
0: Mbak Cigu, saya beberapa kali memang ke Bacan waktu tahun 2020.

0: Cigu, Mbak Cigu tadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mendasar, karena bagi saya bahwa hal-hal yang menjadi tinggalan Kesultanan di Maluku Kieraha, termasuk Kesultanan Bacan, itu harusnya menjadi bagian penting dari perawatan sejarah untuk menjadi bahan pelajaran bagi generasi mendatang gitu, terutama generasi saat ini. Nah, banyak hal memang di Bacan yang sampai sekarang mungkin belum sempat diperbaiki atau dirawat lah. Tapi saya lihat dari Kesultanan Bacan itu sudah mulai ada beberapa kali melakukan apa ya, melakukan upaya untuk menjaga situs-situs sejarah yang ada di Kesultanan Bacan. Misalnya tentang kubur Fatimah yang ada di Bacan itu. Nah, cuman ada satu hal yang menjadi penting, bahwa di Bacan itu, Kesultanan Bacan itu pernah mendirikan apa yang disebut dengan Bacan Arsipel Maskapai, sebuah perusahaan yang menjadi joint venture dengan pedagang-pedagang dari Eropa gitu. Bahkan Bacan itu punya mata uang sendiri yang berlaku saat itu. Nah, saya kurang tahu apakah ini tidak apa maksudnya bisa dirawat tidak gitu. Dan kalau boleh, saya juga ingin menyarankan pemerintah Halmahera Selatan bersama dengan Kesultanan Bacan itu, kalau boleh ada museum untuk mengambil ulang apa yang menjadi bagian penting untuk merawat peradaban-peradaban yang pernah ditinggalkan oleh Kesultanan Bacan. Nah, seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi? Pak
1: Haji Ansor.
0: Pak Haji, Pak Haji ya? Tadi tentang batu Bacan. Nah, batu Bacan dulu yang sempat booming, sekarang ini yang ada di Palamea itu juga mungkin bisa menjadi dirawat, dikembalikan ulang, bagaimana dia menjadi apa namanya model peninggalan yang luar biasa. Tapi setelah dia selesai, dia hilang, ya kita juga ya cuma di pojok kecil di Ternate itu orang jual itu batu Bacan itu. Itu pun juga sudah bercampur dengan yang lain. Nah, maksud saya adalah bahwa sejarah masa lalu Kesultanan Bacan yang luar biasa besar dan sampai sekarang masih ada jejak-jejak yang bisa kita amati, ini harusnya bisa memberi pelajaran penting bagi generasi sekarang, bahwa Bacan ini harus bisa apa ya, harus bisa memiliki semacam apa, semacam situs penting, museum yang orang masih bisa menjadi bahan pelajaran itu di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu.
2: Baik, tanggapan dari Abang Herman ya, pertanyaan dari Ciguria dan ya, juga Pak Haji ya,
1: Pak Haji Ansor ya, dari Jakarta.
0: Pak Haji Ansor dari
2: dari Jakarta.
1: Oke deh. Yang masih pengen bergabung silakan. Kalau masih ada Ternate, di Ternate silakan, Bang.
2: Iya, Ternate sudah sangat ramai, tapi saya ke WhatsApp dulu, sudah ada yang chat ya, karena sebelumnya sudah kita terima ya di jalur telepon. Saya ke WhatsApp
1: ya.
2: Ada Bang Orik di Jember, Jawa Timur. Assalamualaikum Ponova, Ko Ato dan juga Pak Herman.
1: Waalaikumsalam.
2: Saya baru tahu kalau ada kesultanan lain di Maluku Utara, yakni Kesultanan Bacan. Pertanyaan saya untuk Abang Herman, dilihat dari umurnya, lebih tua manakah di antara empat kesultanan yang ada di Maluku Utara atau Maluku Kieraha? Ya. Sepengetahuan Abang Herman, adakah tradisi yang pernah dilakukan oleh Kesultanan Bacan dalam hal pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta? Ini ya, ada lagi tiga ya. Hal apa yang diwariskan oleh Kesultanan Bacan kepada masyarakat Maluku Utara hingga saat ini? Syukur dofu-dofu atas penjelasannya.
1: Oke, ya, baik.
0: Oke, kalau makasih siapa namanya?
2: Abang Herman.
0: Bukan.
1: Bang Orik.
2: Bang Orik, mohon maaf.
0: Oh iya, Bang Orik. Kalau dari empat kesultanan itu, yang tertua itu memang Kesultanan Tidore. Dia umurnya sudah 900 tahun lebih. Ternate sudah 700 sekian, kalau Bacan itu dia berkisar sekitar itulah.
2: Jadi kalau dari urutannya Bacan ke
0: Tidore yang paling tua.
2: Tidore yang paling tua, Ternate,
0: Ternate, Bacan, Jailolo.
2: Jailolo ya.
0: Kalau enggak salah kayak begitu. Nah,

0: apa yang di apa namanya, apa yang ditinggalkan oleh, sebenarnya banyak kalau ditinggalkan oleh bacaan, termasuk ada beberapa tradisi yang sampai sekarang masih dijaga. Nah, yang menjadi perhatian bahwa bacaan ini awalnya itu namanya Seki sebelum dipindahkan, lalu ada berganti berapa kali nama, lalu menjadi Bayan. Bayan itu artinya pengetahuan. Lalu karena ada apa, akulturasi, asimilasi berbagai budaya, ada Cina, ada Arab, lalu penyebutan Bayan itu berubah menjadi Bacan. Bacan itu juga ada menjadi, saya lupa, ada satu ilmu sejarawan yang menyebutkan nama itu, Bacan itu Bacan de Moro bagaimana tuh. Jadi dia ada pertautan dengan peradaban-peradaban besar yang ada di Cina maupun yang ada di beberapa di negara yang lain itu, di Eropa gitu. Nah, kalau dibilang tentang ada peninggalan, memang ada. Nah, jadi tradisi-tradisi itu di empat kesultanan ini itu hampir sama semua, hampir mirip, terutama di berkaitan dengan soal kesultanan dan soal apa namanya, tradisi dan adat istiadat gitu. Nah, itu yang menjadi bagian penting sehingga empat kerajaan ini, empat kesultanan ini itu masih, alhamdulillah sampai sekarang itu masih kokoh berdiri. Nah, walaupun memang ada beberapa catatan yang menyatakan bahwa bacaan Ternate, Tidore itu ada memiliki apa ya, catatan yang ya karena soal perebutan atau soal
1: kekuasaan
0: gitu.
1: Baik, jadi dari kalau berbicara dari usianya ya,
0: ya,
1: memang posisi bacaan itu menurut catatan sejarah itu ketiga.
0: Nah, itu.
1: Ya. Ya. Jadi yang pasti dia urutan ketiga lah ya. Ya. Baik, dari pertanyaan ya, pertanyaan dari Bang Orek di Jember sudah ditanggapi. Sekarang saya terima penelpon selanjutnya, Ponova ya, dari
2: silakan. Ternate.
1: Baik, saya terima penelpon yang sudah bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Selamat sore, Bang Atas.
1: Iya, halo. Selamat sore juga.
3: Iya. Ya. Andi dari Jambi, Andi Caker dari Jambi, Bang Atas.
1: Oh, Bang Andi dari Jambi. Silakan ke Abang Herman, Bang Andi.
3: Selamat sore, Bang Herman.
0: Selamat sore, Bang Andi.
3: Tanyakan begini, apakah itu buah pala cengkeh kopi itu sekarang masih aktif di perkebunan di sana?
1: Baik, iya.
0: Itu saja. Saya langsung, Bang Andi.
3: Sampai sekarang masih aktif.
1: Iya.
0: Iya.
3: Ya, saya mau tanyakan itu perkebunan itu sekarang apa masih ada, masih aktif kan?
1: Oke. Okay. Iya, Bang Andi. Itu saja pertanyaannya, Bang Andi.
3: Ya, pertanyaan ya. Terus itu Bang Ato, itu Ambon sama Ternate itu sama satu provinsi kah itu apa sudah pisah?
0: Enggak.
1: Iya, baik.
0: Baik.
1: Siap, nanti.
0: Iya, jadi Bang Andi, kalau pala di Maluku Utara itu sebenarnya masih ada. Cuman kalau untuk ukuran yang agak kayak dulu yang bertonton dan segala macam itu sudah agak kurang. Produksinya sudah menurun. Kalaupun juga ada ya paling cuman beberapa lah begitu. Dan dia tidak lagi seperti di masa Kesultanan Bacan yang harus mengirim bertonton keluar gitu. Itu satu. Yang kedua, Ternate dan Ambon itu beda provinsi. Ambon itu di Provinsi Maluku, lalu Ternate itu di Maluku Utara. Awalnya itu adalah provinsi kita masih gabung di Provinsi Maluku dulu.
1: Jadi sudah dimekarkan.
0: Sekarang sudah dimekarkan tahun 99, 98 lalu menjadi Provinsi Maluku Utara tersendiri dengan ibu kota Sofifi. Begitu, Bang Andi.
1: Oke,
2: okay. Yeah.
1: Bang Andi.
3: Yeah.
1: Iya, oh ini masih ada. Masih ada. Baik, syukur dofu.
0: Silakan
1: dofu Bang Andi. Baik, yeah. Salam sehat dan sukses selalu Abang Andi.
3: Selamat sore Bang Ato.
1: Iya, iya, selamat sore. Baik, Ponova.
2: Iya, yang mau gabung di Jakarta juga boleh ya. Kita masih tunggu di 0213504510 dan di Ternate juga ya. Kita masih punya waktu nanti jelang pukul 14 kurang 5 menit atau kurang 4 menit. Silakan yang masih ingin bergabung ya, yang masih ingin menyampaikan pendapatnya. Halo. Ini ya Bang Anto, kita terima Jakarta ya.
1: Iya.
2: Waduh. Silakan, terputus. Silakan Bang Anto kalau ada di Ternate.
1: Saya terima dari Ternate. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat sore Mas, dari Madiun Mas.
1: Iya, selamat sore. Dari Madiun dengan ya. Mas Subiono ya?
4: Subiono dari Madiun.
1: Oke, baik. Silakan Mas Subiono ke Abang Herpan.
4: Singkat aja Mas. Ya. Kami di Madiun selaku rakyat Indonesia. Yang terhormat Bapak Sultan Muhammad Irshad Mahya Maulana Badir Syah. Sebagai penjaga adat, kemudian melestarikan budaya badan dan lembaga adat, mohon kepada Bapak Sultan untuk sejarah Kesultanan Batan itu mohon dan cerita asal itu mohon divideokan Pak, mohon izin mohon divideokan, kemudian diunggah ke TikTok, kemudian atau YouTube lah. Itu yang pertama, yang kedua adalah untuk
1: iya.
4: Batu batanya mohon sertifikasi. Ya,
1: betul. Baik.
4: Mas... Sertifikasi untuk keasliannya. Jadi nanti penjualnya pengrajinnya itu bisa laku gitu. Jadi harus begitu. Kalau nggak begitu nanti nggak jalan batannya. Khususnya kalau cerita untuk gen Mas ya. Untuk gen Z Mas. Assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Usman tanggapannya?
0: Tapi sebenarnya saya setuju ya. Betul dari pendapat siapa tadi?
1: Mas Subiono, Jawa Timur.
0: Mas Subiono betul bahwa memang tidak hanya Kesultanan Bacan, tapi semua kesultanan yang ada di Maluku Utara memang sudah waktunya di era digital kayak sekarang harus dipromosikan apa yang menjadi potensi budaya maupun potensi sumber daya alam yang mereka miliki. Supaya bahwa sejarah masa lalu itu bisa orang nikmati di era sekarang dengan tinggalan-tinggalan dengan potensi yang mereka miliki. Kayak Kesultanan Bacan itu ternyata memiliki kedekatan dengan Tirto Adi, tokoh pers Indonesia pertama itu karena dia menikah dengan Boki Fatima itu. Nah itu kan orang ya yang tahu cuma di sini, tapi secara nasional ya mungkin ada di buku-buku sejarah tentang itu. Tapi secara di anak-anak yang anak-anak sekolah itu kan kurang tahu tentang itu. Bahkan misalnya tentang pala cengkeh yang ada yang menjadi kekuatan kesultanan di Maluku Kieraha itu minimal bisa menjadi bagian penting bahan pembelajaran bagi generasi supaya mereka tahu bahwa Kesultanan Bacan dulu, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore maupun Jailolo itu memiliki potensi luar biasa yang sekarang ini menjadi dambaan kita semua gitu. Lalu ketika orang mulia tentang bagaimana potensi itu sekarang itu kan agak repot gitu. Misalnya kayak tadi dari Pak Sapa tentang batu baca. Nah kalau boleh ada keluar di media sosial tentang bagaimana cara orang memproduk apa namanya itu batu bacan tuh dari Palamea.
1: Iya, karena orang tahu batu bacan kan pada saat itu kan eksistensi dan juga menjadi incaran
0: betul
1: para wisatawan ya. Masyarakat luar Maluku Utara begitu. Betul. Ya dan sekarang sudah mulai ini ya
0: hilang mulai pelan-pelan mulai agak menghilang ya. Lalu di bacan itu punya kopi tadi, kopi robusta dan segala macam. Nah ini kan cuman kalau hanya cerita agak repot juga. Nah harus ada bukti begitu yang bisa memperkuat tentang eksistensi yang pernah dimiliki oleh Kesultanan tidak hanya Bacan tapi juga Ternate, Tidore maupun Jailolo. Gitu.
1: Baik, Mas Subiono. Nah, ini terang so dengar bersama tanggapan dari betul. Abang Herman. Nah, setuju ya. Jadi sekarang tuh Gen Z atau generasi ya, sekarang harus... tuh so mulai minim atau kurang tahu mengenai dengan sejarah Kesultanan Maluku Kieraha ini, ya, termasuk Kesultanan Bacan.
0: Iya.
1: Baik, Bonova.
2: Iya. Mungkin sebagai penutup Pak Herman,

0: lokal itu hanya akan menghasilkan ketimpangan dan bahkan ketergantungan. Nah, karena itu maka pembangunan ekonomi baik yang ada di Bacan, Ternate maupun di Maluku Utara itu perlu berbasis pada penguatan masyarakat pulau. Ada perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang adil. Nah, sejarah Kesultanan Bacan itu memperlihatkan bahwa masyarakat lokal sebenarnya memiliki kemampuan membangun jaringan ekonomi global sejak masa lampau. Karena itu maka warisan sejarah Kesultanan Bacan itu dapat menjadi modal budaya untuk pengembangan pariwisata sejarah dan ekonomi kreatif. Karena itu maka situs-situs sejarah, tradisi lisan dan identitas maritim yang ada di Kesultanan Bacan atau yang ada di Bacan itu memiliki nilai penting untuk memperkuat posisi Maluku Utara di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Mungkin itu dari saya sebagai closing segment.
1: Baik, baik. Ya, Mbak Nova.
0: Ya. Mbak Nova.
1: Iya.
0: Enggak apa-apa, hanya baik, beda ini A saja.
1: Iya, beda. Oke, Bang Ato terima kasih, Bang Usman juga terima kasih ya.
0: Ya, sama-sama.
2: Sama-sama, Mbak Nova.
1: Iya, salam sehat, salam bahagia. Insyaallah lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi ya.
0: Amin, amin.
1: Baik, kalau begitu. Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Ternate tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung bersama kami tadi di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita bakal jumpa lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Raya, terima kasih Eca ya. Kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: kearifan lokal yang membanggakan dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Info Sedengger, ingat Pro 4 bersama saya Wan. Inilah Info selengkapnya.

0: Info pertama datang dari wayang beber yang merupakan bentuk wayang tertua menggunakan lembaran bergambar sebagai media cerita. Dalam membuka lembaran satu persatu sambil membawa ke narasi, pertunjukannya mengandalkan gambar berurutan, cerita lisan, dan musik sederhana, sehingga memiliki nilai sejarah yang khas. Kini wayang beber hanya dijaga oleh beberapa kelompok di Pacitan dan Gunung Kidul yang berupaya melestarikannya agar tidak punah. Info selanjutnya ialah tari Tatengesan merupakan tarian tradisional khas Minahasa, Sulawesi Utara yang terinspirasi dari kisah sejarah perjuangan masyarakat desa Tatengesan. Tarian ini menggambarkan keberanian warga dalam menghadapi ancaman bajak laut pada masa lampau. Gerakan tari Tatengesan memadukan unsur seni, sejarah, dan nilai budaya lokal yang ditampilkan secara berkelompok. Iringan musik tradisional memperkuat ekspresi gerak yang dinamis dan penuh semangat. Tarian ini kerap dipentaskan dalam acara adat dan kegiatan budaya sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah daerah. Tari Tatengesan juga menjadi sarana pusaran cerita rakyat Minahasa melalui seni pertunjukan. Sekian info sedengar, ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kapal kerja petugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.
2: Laba-laba kemampu 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor balik lagi di Besanjo ya. Buat dodolor yang nak sanjo tempat Cek Iwan di Goyori di 0711-351-656 atau bisa juga lewat WA di 0897-788-4884. Wuih, teleponnya lah rang-ring-rang-ring, kita angkat dulu lah. Siapa kabar, penelpon berapa? Dah, penelpon pertama. Ini ya, berangkat dulu nih. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Cik Iwan yang manis, yang cantik, imut-imut.
2: Apalagi? Apalagi Cek?
3: Halo.
2: Halo. Dengan siapa di mana? Baik, dengan siapa di mana ini?
3: Waita.
2: Cakmi. Cak dah hafal pula awak nol pojok hari ya, Cek.
3: Iya, apa-apa, Cek. Namanya manusia dekat
2: ini ya, Cek. Cek Asmi sehat?
3: Alhamdulillah, Cek.
2: Alhamdulillah, ya. Hujan enggak sana, Cek?
3: Apa, Cek?
2: Hujan enggak di sana?
3: Mendung. Pala.
2: Udah eh.
3: Panas ya?
2: Wah, hitam kan gelap. Aduh, apa? Cuaca dewek Cek tenah. Agak lain.
3: Lama udah hujan, Cek.
2: Udah lama ya?
3: Hampir setengah bulan lah.
2: Oh, lah masuk musim kemarau kita nih berarti ya.
3: Nah, Cek kata Cek Rasi tadi pagi kan kemarau. Memang di berita kemarau, Cek.
2: Panasnya pantesan.
3: Malam, Cek, ya panasnya malam.
2: Panasnya, ya Allah.
3: Oi.
2: Oi, keringet punggung tuh, Cek. Bukan lagi.
3: Oh, weh, sama aku galak mandi jam 8 malam, Cek.
2: Cek, aku lah mandi galak malam-malam, Cek. Masih abis mandi
3: memang,
2: tuh
3: masih.
2: Abis mandi tuh keringetan lagi. Oh ya Allah.
3: Kamu tidak mandi.
2: Ih sumpah, itu tuh apa masa kepala aja berkata.
3: Memang Cek itu lo Cek sekarang.
2: Oh ya ampun, panas nian.
3: Panasnya. Mau kepanasin dalam lemaknya nih, Cek.
2: Iya, Setuju. Cek. Cek Asmi nak lagu apa?
3: Lagunya ini baiklah, Cek. Lagu Bojoloro,
2: Cek. Bojoloro.
3: Iya.
2: Spesial untuk siapa?
3: Spesialnya untuk uang rumah saya lagi tidur.
2: Tidur ciang dia, eh.
3: Duduk lain, itu rokok.
2: Kira-kira tidur ciang dia, ih seimut deh.
3: Dah. Iya jarang dia tidur, Cek.
2: Tidur ciang, eh. Keimut. Oke deh, itu baik ya?
3: Itu Cik Iwan, selamat juga, semoga sehat selalu, lancar rezekinya Cik ya.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Semoga sehat selalu.
2: Amin.
3: Assalamualaikum Cik Iwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cik Asmi. Penelpon pertama, lanjut lagi nih penelpon kedua siapa ya? Halo.
4: Iya halo.
2: Halo, dengan
4: selamat
2: siapa?
4: Selamat siang, Besanjo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dengan Cik Fauzan ya nih? Bukan?
4: Betul ya.
2: Iya.
4: Aku baca menebani.
2: Ah, berarti benar tempat aku. Bener deh, serius. Enggak salah aku.
4: Serius.
2: Keren aku. Enggak salah. Biasa galak salah aku nih. Maklumlah. Cek, Cak Manu sano? Aduh dak kira-kira bakal hujan. Apa masih sampai Cak kami nih? Panas berengkang ini.
4: Kalau di kita ini panas ada mendung-mendung Cak Ian tapi enggak tahu gitu kan.
2: Ujian apa
4: tidak? Ujian kita tahu kan. Tapi ada potensi mendung juga Cik Iwan walaupun panas ini kan.
2: Oh ya. Tapi seminggu ini tidak hujan kan? Apa ada? Rintik-rintik dikit sana.
4: Sama baik Cik Iwan untuk beberapa hari kebelakang ini cuaca mancarah juga Cik Iwan. Jadi kata hujan.
2: Aduh panasnya. Kemarau. Bentar lagi nih musim nih asap-asapan.
4: Iya.
2: Sate ya begitu diasep ya. Iya.
4: Bukan lagi sate aja Iwan. Biasanya banyak berita tuh kan. Karhutlah kayak gitu kan.
2: Iya.
4: Ya mudah-mudahan kita Indonesia ini kan aman dari karhutlah itu tadi kan.
2: Oh minta wo apa tahun inilah paling tidak asepan gitu.
4: Iya.
2: Okay.
4: Ya, soalnya ya banyak ini juga kan Iwannya. Mudah-mudahan aman-aman lah untuk tahun ini ya.
2: Amin. Mintanya itu. Capek bermasker.
4: Apa?
2: Ya hari lah panas disuruh bermasker rasanya, ya Allah.
4: Nah,
2: ya
4: itu lah.
2: Tolong gitu kan.
4: Iya. Sebenarnya kita ini sebagai manusia juga saling menjaga dengan alam, Cik Iwan. Kadang semua itu disebabkan dari kita juga, Cik Iwan.
2: Okay.
4: Kembali juga ke kita kan.
2: Setuju. Oke deh. Cik Bausan nak lagu apa?
4: Lagunya apa itu namanya, Cik Iwan? Ini nah. Dari ini, Cik Iwan. Nunut Niup aja, Cik Iwan.
2: Nunut
4: Niup.
2: Niup. Judul lagunya tuh ya.
4: Tapi kalau ada ini ganti bacaan, maaf ya. Nah, gantiin aja. Apa? Pengantinya lupa pula ini. Bubui bulan aja, Cewan.
2: Bubui bulan. Ada rasanya. Bubui. Ada dong.
4: Lagu dari ini Sunda, ya? Jawa Barat ya. Ya, oke. Okay. Ini ngarah ke barat ya, Ewan.
2: Wong barat eh?
4: Ya kan Jawa Barat ya, Ewan.
2: Iya.
4: Tapi cuman bedanya aja kan, kalau kita Sumatera itu daerah Jawa kan.
2: Benar-benar.
4: Ya buat Cik Ewannya selamat tugas Cik Ewan. Nah, selalu di sana. Terima kasih Cik Ewan. Assalamualaikum.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya buat Cik Fauzan, penelpon kedua. Lanjut lagi nih penelpon ketiga, udah siapa ya? Kita angkat dulu. Halo. Halo. Bersanjo,
5: Cik Iwan.
2: Dengan siapa, di mana? Aduh, ya ampun, suaranya merdu sekali nih.
5: Jadi Tersanjung Satu.
2: Iya, Tersanjung Satu.
5: Cik Iwan sampai Tersanjung berapa?
2: Tiga dak sih? Dak habis-habis dia. Dak habis-habis dia.
5: Pasti buang lamunin Cik Iwan nih.
2: Jangan disebut.
5: Sampai Tersanjung Tujuh. Cik Pipit, Cik Iwan ini.
2: Iya, Cik Pipit Talbert ya. Cik Pipit.
5: Maaf ya, gak ada bungkusan kita Tersanjung nih.
2: Gak apa-apa, duduklah dulu. Ada minum yang bening-bening. Aduh, gitu.
5: Minta air, putih, baik.
2: Aduh. Kalau misalnya kurang warna, kita pikopin baik. Gak apa-apa, kita pikop. Biar dia agak pake, berwarna ya.
5: Pakai yang itu.
2: Pacar,
5: kertas itu naik di warna, masuk di air jadi berwarna.
2: Oh, kertas krep itu enggak sih?
5: Iya.
2: Cik Bibi deh, yang kertas krep itu kan ya?
5: Kan bisa jadi perut, jadi berwarna itu dikumpulin.
2: Cuma rasanya Allah malam, Tuhan tuh lah yang tahu. Sama yang minum. Ini
5: Cik Iwan ya? Kabar sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Ini lagi kan aku, Cak, apa, susah bernapas itu. Susah nafas.
5: Ini apa insangnya?
2: Apa? Biasalah, ketutupan ingus. Ketutupan ingus.
5: Kalau masih kopi pajak disedot.
2: Yo, sekarang siapa ini? Jijik. Lah campur-campur debu ingusnya. Tak ijo-ijo.
5: Tidak kopi lagi, tidak manis lagi.
2: Tak mau mamaku. Atau yo, sudahlah minum obat sana.
5: Latue
2: ngantu. Iya.
5: Berasan lagu?
2: Boleh, lagu apa Cik Pipit?
5: Apa ya? Dengar deh.
2: Dengar apa yo? Tadi kalau gak salah Angga Ben dengar ya?
5: Enggak, yang cewek be.
2: Yang cewek, yang mana tuh?
5: Pokoknya cewek.
2: Mista bukan?
5: Iya, betul.
2: Oke.
5: Salam. Nah, kalau mak itu nak meringgut dulu.
2: Oke deh, hati-hati ya.
5: Iya, DJ juga di rumah. Hati-hati tamunya.
2: Abis ini
5: dulu.
2: Siapa ya, tahu-tahu ya?
5: Iya, kan lagi viral ini.
2: Iya, banyak tamu pocong sekarang banyaknya. Pocong-pocongan. Viral jadi sekarang nih. Aduh, udah.
5: Waspada.
2: Itu kan ya.
5: Makasih Cik
2: Iwan
5: ya.
2: Oke Cik Pipit.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga dong. Masa dua? Tiga penelponnya berarti udah tiga lagu. Kita puter ke dulu. Abis itu balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
4: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

0: 84,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu masih bersama Ceyon di Besanjo ya. Kita angkat telepon dulu nih, yang siapa nak tanya tempat Ceyon ya. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Besanjo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo Ce.
1: Iya, halo juga.
0: Ini dengan siapa nih?
1: Sama Cek Nadia.
0: Sama siapa?
1: Masa sih Cek Iwan gak kenal?
0: Oh, gak kenal taunya aku tuh Nadia itu Mawar Borak sama Siti Nadia Lize.
1: Oh iya, memang aku jarang masuk dibanding mereka itu.
0: Iya sih. Pantes
1: baik Cek Iwan gak kecirin.
0: Gak kirain aku. Uji kabar Cek Nadia ini tanggungan sama Mawar Borak sih?
1: Kami itu bukan

0: pajaknya tinggi omset dia ya, mawar borax nih ya.
1: Oh iya, semenjak dipakai borax itu omsetnya tinggi dia
0: Iya.
1: ya, karena dia pentolnya awet kan,
0: Iya, udah basi-basi ya.
1: Tidak basi-basi. Jadi kalau udah habis hari ini, besok-besok bisa dijualnya lagi itu.
0: Oh, luar biasa, mawar borax pantas lah cepet kayo dia.
1: Iya, memang Nian itu adik ketiga itu.
0: Dia jadi pengusaha sukses ya.
1: Iya, sukses dia. Kalau kalau Siti Nadilize itu dia lagi nih, lagi ke Malaysia.
0: Oh, dia buka Just Tip ya, Cek Nadilize.
1: Iya.
0: Jadi kalau barang-barang dari Malaysia dia Just Tip punya ke Indonesia.
1: Dia yang punya.
0: Oh my god. Lagi sukses lah orang tu.
1: Dia minatnya ke berniaga. Berniaga, dia lihai berniaga.
0: Lihai dia ya. Anak cek capek cek. Siti Nadia Liza aku ketawa nak nama mawar borak semua ini. Capek.
1: Itu nih anak beradik-beradik aku suara maklum BCU kalau dia belak masuk galak mak mano cek itu. Ke lagu kita.
0: Apa nak lagu apa cek Nadia?
1: Cek Ewan tahu tak judul lagu yang ini?
0: Yang mana?
1: Cincang keleng na na na na na na.
0: Dah kocan eh? Dah kocan bukan sih?
1: Bukan.
0: Apa ya cek? Apa ya?
1: Itu lagu Cek Ita dulu kecil itu.
0: Oh,
1: Cek Ita. Dah kocan. Apa? Minggir kalau tak galak minggir.
0: Itu Komo tak sih? Si Komo lewat.
1: Iya.
0: Nah, yang mana?
1: Tahu. Udah tahu itu. Kalau permainan Cek Ita zaman dulu kan
0: ya. Yes. Cincang keleng ini apa judulnya ya? Tahu aku tuh lagunya.
1: Kalau cincang keling tuh lah judulnya dah.
0: Cincang keling. Coba kita cari ya cingnya apa ya.
1: Iya kita sama mama ngir sup ya.
0: Cincang keling. Iya ada sih.
1: Ada ya.
0: Kayak memang itu.
1: Lagu itu kali ya berapa menit gimana?
0: Coba tunjuk dulu ya. Berapa nih? Wih lah mau cek 6 menit.
1: 6 menit ya? Oh panjang berarti. Aku cuma tahu itu lah.
0: Sama. Jangan-jangan yang diputer-puter terus ini.
1: Oh diulang-ulang ya? Iya tidak apalah. Coba kita dengar yang itu ya. Yang
0: iya.
1: Pernah didengar ya.
0: Kita cobakan dulu ya.
1: Iya kita cobakan dulu. Kita icip dulu gimana sih rasa lagunya ya.
0: Ada dua versi dong. Ada yang 3 menit, ada yang 6 menit. Nah bingung aku yang mana ini. Sama gak lo caknya ya?
1: Oh ini bay. Biar lagu yang di belakang pacak ini ya. Kita 3 menit bay.
0: Ya sudah.
1: Kita cobaan dulu.
0: Iya kita coba ke dulu ya.
1: Coba ke dulu kan.
0: Kalau gak kate berarti kita 6 menit tuh kita puter ke.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Oke deh.
0: Spesialnya untuk siapa selain untuk Mawar Borak sama Siti Nadia Liza?
1: Ay untuk dua adik aku tuh lah cik.
0: Ay tak mau.
1: Tak nak.
0: Tak nak. Tak seronok kau orang tu.
1: Tak seronok
0: kau orang tu. Kau orang tu. Macam
1: dia suka nak bikin bergaduh.
0: Gaduh pun.
1: Iyalah. Biarlah untuk dia berdua bayarlah. Soalnya aku ni hidup dari mereka berdua.
0: Oh keranian. Yang sikoknya niaga ya sukses. Sikoknya pengusaha bakso sukses ya.
1: Sama-sama berniaga. Aku tukang ini baik. Tukang nerima hasil. Iyalah. Itu benar,
0: Cion. Oke deh.
1: Sampai bertemu dengan saudara-saudaraku di lain waktu
0: ya. Iya, kaget telepon Cik Rasid ya. Dia penasaran yang sama mawar borak.
1: Mawar borak itu? Memang aku kenal ini ya, dia dengan mawar borak itu.
0: Mawar borak.
1: Ini cocok.
0: Dia masa gak tahu mawar borak? Atau aku sering telepon loh, gitu.
1: Oh, kalah dengan Mang Adi Sukarami. Mang Adi Sukarami tahu dia mawar borak.
0: Tahu dia mawar borak. Tak update Cik Rasid nih.
1: Iya.
0: Gak keren.
1: Jelas tuju, Iyalah itu Cik Iwan.
0: Oke Cik Iwan dia.
1: Lagi ditunggu Cik Iwan. Cik Iwan balik hati-hati ya.
0: Iya dong.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Nadia suka bangun saudaranya Mawar Borax dan Cik Siti Nadia Lizzy. Makci Siti ya. Oke lah mencek itu. Lanjut lagi setelah ini siapa nih? Halo.
2: Halo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dari kawasan Ogan Ilir.
0: Kawasan Ogan Ilir. Cek Putra.
2: Cek Johan.
0: Cek Johan ya? Bukan.
2: Oh. Apa kabar Cek Johan?
0: Alhamdulillah baik.
2: Hujan di sana tidak?
0: Tidak hujan-hujan Cek, panasnya nado. Malam hari tambah lagi. Ada angin ya, angin panas.
2: Angin panas, malah panas ya. Jadi tambah panas.
0: Itulah, kan main.
2: Iya. Sehat ya Cek Johan ya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Iya, syukurlah deh kalau sehatnya. Walaupun berduit tak sehat, tak lemak juga cek.

0: Aku bagian duduknya aku aminkan tuh sama sehatnya. Amin. Aku aminkan dulu pokoknya.
1: Iya, nak sehat nak duit kayaknya
0: yo. Iya. Kaget kalau misalnya banyak duit enggak sehat, enggak usah aku nikmatinya.
1: Iya.
0: Macam mana tuh? Cek Johan nak lagu apa?
1: Lagunya Jalo Kerap, Cek.
0: Jalo Kerap. Oke deh.
1: Ada yo.
0: Ada dong.
1: Yo, spesialnya galo-galo becek yo.
0: Mm-mm. Terus
1: yo, itu becek yo.
0: Oke deh.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ado Cek Ewan puter ke lagu Salam Tirame itu itu requestannya dari Wak Pet di Demang ya. Katanya lagunya itu buat pendengar Perompas. Semoga pada sehat galau. Buat bini Wak Pet, semoga cepat sembuh muka si Cek Ewan. Cuacanya masih berengkang. Ao Cek Wak Pet, memang ini nan. Tidak baca katakannya lagi singkat kata ya. Dah kita baca itu ke penelpon terakhir nih. Ada siapa ke gerangan? Halo.
2: Halo, Desan Jo.
0: Iya, yeah, dengan siapa? Di mana?
2: Dengan Koyong kita.
0: Oh, Koyong. Koyong kenal ya sama itu Mawar Boraks?
2: Kenal.
0: Akrab enggak Koyong sama Mawar Boraks?
2: Tidak, tetangguan pernah dulu.
0: Oh, pernah tetangguan sama Mawar Boraks ya?
2: Oh ya. Mawar Boraks.
0: Heeh. Oi. Koyong,
2: DJ itu tahu juga.
0: Oi Koyong. Berduitnya sekarang Mawar Boraks itu berkat jual bakso ke Boraks itu.
2: Tapi lah dia Mawar dia tuh kan nih Mawar Boraks segala kena durinya.
0: Berdarah dia kan.
2: Berdarah durinya.
0: Mawar Boraks. Lucu nian itu sumpah. Lucu nian itu. Aduh, ya Allah. Cuma no suka rame, Koyong. Masih ya, po? Sama, Cak Demang apa? Panas bengkang.
2: Iya, panas bengkang.
0: Oh, udah. Oh, tak tahan.
2: Tak tahan. Yeah. Di ujung kipas angin.
0: Jangan dikekepi kipas angin tuh. Bage gitu anginnya.
2: Putar, Cek.
0: Putar ke? Iya. Biar terasa anginnya, ya. Oke lah, banyak itu Koyong. Nak lagu apa?
2: Aku nak ini, Cek, nak jalan ke barat dulu, ke Sumatera Barat, nyusul yang ini. Lagu Mawar Boraks yang dulu Mawar Boraks tadi.
0: Oh, iya, Bu.
2: Nadia Lizzy itu tadi.
0: Dia
2: ini, nak ke Malaysia, pakai minyak di ini, di Sumatera Barat.
0: Tadi. Oh, Fayo, jadi rajun, apa?
2: Jadi aku nak minta lagu di Butet, Be.
0: Butet?
2: Dia kena akan nyari dia.
0: Butet, eh. Oke, deh.
2: Ya, ini Cek Yohan yang Siti apa?
0: Siti Nadia Liza sama Mawar Boraks.
2: Beradanya tadi ya.
0: Heeh.
2: Beradanya ya selamat siang bae Mawar Boraks. Ya hati-hati mawar mawar itu. Banyak duri buang dulu durinya. Untuk Cek
0: Yohan. Aduh.
2: Untuk Cek Yohan ya. Siang sore aja ya.
0: Oke deh.
2: Iya, selamat tugas. Capo.
0: Habis ini. Ida, habis ini Cek Gaya.
2: Cek Gaya. Ya,
0: oke okay deh, Koyong Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koyong Adi ini penutup Cek Yohan ya di siang hari ini menuju sore. Nah, sekalian juga Cek Yohan nak pamit undur diri dari Sriwijaya Siang edisi Rabu 3 Juni 2026 ini. Semoga apa yang Cek Yohan sajikan bisa menghibur para pendengar. Biduan kali aku ya. Dah, jangan kemana-mana tetap di Perompas karena setelah ini bakal dilanjut lagi sama Cek Gaya. Ngapa Cek Gaya? Ceknya banyak gaya. Tetap bersama kami.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

belanjo. Belanjo ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Dari Italia ke kota Madinah, bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya siap, perempat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.

buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

Dedulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dedulur pacak berinteraksi di line telepon 0711 351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang.

0: individu.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, orang Islam mana yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Yaitu seseorang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
2: Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang, galo-galo ado. Cuman di sini baik.

0: mudah bila kau tak suka padaku, jangan buang waktuku.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh, loh, loh, loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Abah, widah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo, lemas kena susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetang.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

0: Mengandung merkuri kah? Atau bahan-bahan berbahaya kah? Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
1: Tenang saja, Depo penjual bilang ini aman, oh.
0: Memangnya kok sucek kah? Ada izin edar atau tidak? Ih, kok liatin ya, Depo label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

EBC dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: berhenti mbak, berhenti.
1: Iki opo lho, aku meh digawa ning ngendi iki?
2: Enggak mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa mbak ke posko. Karena mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi mbak tahu mbak salah?
1: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suletan itu hanya mitos loh mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Waduh, ojo toh bu. Pieng ku anakku sopo sing ngopeni.
2: Nah ya, mulut toh mbak. Stop buang popok bekas di sungai.
3: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunga.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro 4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur.

0: dari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu irama batang hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara irama batang hari 9 bersama Pro 4 RRI Palembang.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Kali ini kisah mini legenda produksi dari RRI Palembang dimainkan oleh Teater Angkasa dan Teater Wongrot dalam kisah Tebing Peninjauan. Dan inilah kisahnya. Di daerah hulu Sungai Nusa, Kecamatan Rawas Uluk, dahulu ada sebuah kerajaan yang diperintah oleh seorang raja muda yang sangat sakti bernama Raja Empedu. Kerajaan ini berdampingan dengan dua kerajaan lain yang berada di daerah Lesung Batu dan Kampung Suku Kubung. Kerajaan Lesung Batu diperintah oleh Pangeran Mas yang terkenal kaya raya, sedangkan negeri Kampung Suku Kubu diperintah oleh Raja Kubu yang terkenal sebagai seorang sakti mandraguna.
1: Lihatlah, Adinda, kerbau kita semakin bertambah.
2: Iya Kanda, ada yang kecil, ada yang besar, seperti badan Kanda.
1: Nah, ngapo ngomongi persamaan kerbau dengan badan Kanda ini, Adinda?
2: Becando Kanda, jangan marah, makonyo Kanda, makannya diatur, malu sama kerbau itu yang itu loh. Mungkin lagi diet, badannya kecil.
1: Biar gendut begini, tapi Kanda sakti ya Dinda. Lihat nih.
3: Lihat.
2: Iya, percaya Kanda, cukup dong demo ilmunya. Sekarang kita harus memikirkan kerbau-kerbau ini mau diapakan kalau sudah kebanyakan.
1: Baiklah, aku akan panggil Ulu Balang. Ulu Balang, marilah.
0: Lalu dipanggillah Ulu Balang kerajaan untuk menghadap raja.
4: Ada apa tuanku? Hamba lagi sibuk menghitung kerbau-kerbau milik tuanku. Jumlahnya semakin banyak, kita kesulitan memeliharanya.
1: Semakin banyaknya kerbau kita punya, semakin besar juga tempat yang kita harus siapkan untuk tempat kerbau itu.
4: Atau kita potong semua? Kita buat dendeng, sop daging, gulai kerbau, rendang, sambal daging, dan...
2: Idak bos, idak anak buah, samo bae, makan tulah yang dipikir ke.
4: Habisnya, hanya itu yang dapat kita lakukan tuanku, untuk mengurangi jumlah kerbau yang ada.
1: Tapi, itu bukan solusi yang tepat. Aku ada ide, bagaimana kalau kita pinjamkan sebagian ternak kita kepada siapa saja yang berminat?
2: Kalau dipinjamkan, takutnya kerbau itu tidak balik, rugi kita.
1: Tapi pinjamannya harus dengan syarat. Syaratnya, ternak masih menjadi milik kita. Dan apabila ternak yang dipinjamkan melahirkan, maka hasilnya dibagi bersama secara adil. Dan ternak yang dipinjamkan harus dipulangkan pada waktu yang diminta.
0: Tawaran Pangeran Mas tersebut ternyata menarik minat Raja Kubu. Ia berminat untuk mengubah nasib kerajaannya yang miskin dan berpenghasilan rendah, tapi memiliki lahan yang luas untuk berternak.
5: Aku dengar Raja sebelah si Pangeran Mas mau meminjamkan kerbaunya. Benarkah itu penasihat?
6: Iya, benar tuanku. Kerajaan Lesung Batu memang kerajaannya makmur. Selain hasil taninya yang berhasil, mereka juga memiliki peternakan kerbau dan konon kabarnya kerbau mereka sudah tak tertampung lagi, meluber tuanku.
5: Kau kira kerbau ini dipelihari dalam baskom? Hah, ada-ada saja. Coba kau datang kepada si Pangeran Mas itu, mintalah sedikit kerbaunya untuk dipinjam.
6: Tapi tuanku, apakah kita sanggup memelihara kerbau-kerbau itu nantinya?
5: Dirimu meremehkan kemampuan warga kerajaan kita. Pokoknya, kau temui dulu kerajaan Lesung Batu dan pinjam kerbau-kerbau mereka.
6: Baiklah tuanku, hamba mohon pamit dulu.
0: Akhirnya, Raja Kubu mengirim penasihat untuk menjadi utusannya.
7: Woi Cacam, alangkah indahnya kerajaan ini, luar biasa.
1: Ada keperluan apa kau kesini wahai utusan Raja Kubu?
7: Oh, maaf beribu maaf tuanku. Perkenalkan, hamba penasihat Raja Kubu diutus kesini untuk
8: apa? Kok kamu megang leher?
7: Hamba haus. Bolehkah minum dulu? Maaf tuanku, terlalu jauh hamba berjalan ke sini. Makan dan minum pun belum hamba lakukan.
1: Silakan menikmati makanan dan minuman ini, wahai utusan Raja Kubu.
0: Setelah menikmati suguhan dari Kerajaan Lesung Batu, barulah utusan itu menceritakan maksud dan tujuannya.
7: Ampun Baginda, hamba adalah utusan Raja Kubu dari negeri kampung suku Kubu. Kedatangan hamba adalah untuk menyampaikan keinginan Raja hamba yang menerima tawaran Tuan dan juga bersedia mentaati segala persyaratan. Kami ingin

0: Kubang dan rajanya disebut Raja Kubang.
1: Kerbau-kerbau kita semakin banyak. Waktunya untuk menjual kerbau itu sebagai pemasukan dana kerajaan kita.
2: Bagaimana dengan janji kita dulu, tuanku?
1: Janji yang mana, penasehat?
2: Janji mengembalikan kerbau pinjaman milik Raja Lesung Batu dan membagi hasil ternak dari kerbau yang dipinjam.
1: Hah? Untuk apa kita kembalikan? Sebaliknya, kerbau-kerbau itu kita miliki semua karena kitalah memeliharanya dengan bersusah payah. Ngapo nak diserahkan dengan kerajaan yang kaya itu?
0: Karena merasa telah tiba saatnya untuk mengambil bagian atas ternaknya yang dipelihara oleh Raja Kubang, maka Pangeran Mas lalu mengirimkan utusannya untuk menghadap Raja Kubang. Namun, di luar perkiraan, Raja Kubang mengingkari janjinya dengan menolak untuk berbagi hasil dengan Pangeran Mas. Bahkan, ia telah menganggap bahwa semua kerbau yang telah dipelihara adalah miliknya sendiri.
3: Apa? Ia sudah ingkar janji? Aku marah dengan hal ini. Ternyata Raja Kubang ingkar janji.
4: Marah kok gak total, belum pas karakternya belum keluar.
3: Kurang total, aku nih marah istriku. Wibawa aku dipermainkan oleh Raja Kubang.
4: Tapi dengan marah pun tak akan menyelesaikan masalah.
3: Maksudnya?
4: Maksud Dinda, kita kerahkan pasukan untuk menyerang negeri Kubang agar Raja Kubang itu mau menyerahkan kerbau-kerbau milik kita, dan akhirnya dia sendiri yang berkubang di kubangan kerbau itu.
5: Kalau hamba sarankan, Baginda jangan menyerang tanpa menggunakan strategi. Kita lakukan taktik agar bisa mengalahkan Raja Kubang yang sakti dan para pengawalnya yang tangguh.
3: Aku juga sakti, Ulu Balang. Dan kita punya pasukan yang banyak.
4: Kanda tuh belum update info ya. Dengar-dengar, kekuatan Raja Kubang lebih besar dari kerajaan kita.
5: Ya, benar sekali, tuanku. Hamba sarankan kembali, kita minta bantuan Raja Empedu yang memiliki kemampuan yang sama dengan Raja Kubang.
3: Iya, Raja Empedu. Aku bersahabat dekat dengan Raja Empedu. Baiklah, aku akan menemuinya.
0: Keesokan harinya, Pangeran Mas bersama para pengawalnya pergi ke negeri hulu Sungai Nusa untuk menemui Raja Empedu. Dan tanpa disangka-sangka, ternyata Raja Empedu bersedia membantu Pangeran Mas menyerang Raja Kubu yang telah mengingkari janjinya.
6: Baiklah, aku mau membantu kerajaanmu, wahai Pangeran Mas. Jangan takut dengan si Raja Kubu itu. Kita bisa mengambil kembali hewan ternak.
3: Tapi bagaimana caranya? Bukankah Raja Kubang terkenal sangat sakti mandraguna?
6: Kita tidak bisa langsung menyerang Raja Kubu. Kita harus membagi dua pasukan. Pasukan pertama bertugas membuat negeri Kubang menjadi ramai dengan mengadakan pertunjukan seni dari tari pedang. Nah, selagi rakyat Kubang larut dalam suasana kemeriahan, pasukan lainnya akan mengepung dari dan membakar seluruh pemukiman yang ada di sana.
3: Aku setuju dengan taktikmu ini. Tenang, kalau misi ini berhasil, kau akan kunikahkan dengan putriku, Putri Darah Putih.
6: Yang benar nih, nambah semangat nih. Maklum jomblo, sudah lama.
0: Singkat cerita, pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah pasukan pertama untuk mengadakan pertunjukan seni di lapangan negeri Kubang. Oleh karena mereka menyanyikan lagu-lagu dengan merdu dan juga tarian pedang dengan sangat angkas, maka penduduk negeri Kubang segera berbondong-bondong menyaksikan pertunjukan, tidak terkecuali Raja Kubang beserta para pengawalnya.
1: Ada apa di lapangan negeri, wahai penasihatku?
2: Kabarnya, ada kelompok seni negeri jauh sedang menampilkan pertunjukan seni Baginda.
1: Wah, sudah lama negeri ini tidak ada hiburan semenjak warganya sibuk bertenak kerbau. Mau lihat? Yuk, kita nonton ke lapangan.
2: Raja jangan keluar kerajaan. Keamanan raja yang utama.
1: Yang penting kita menghibur hati kita dulu.
0: Pada saat rakyat negeri Kubang sedang asyik menyaksikan pertunjukan seni, pasukan kedua yang dipimpin oleh Raja Empedu dan Pangeran Mas segera membakar seluruh rumah yang ada di negeri Kubang. Setelah itu, mereka menuju lapangan untuk mengepung Raja Kubang.

0: Kubang dan para pengawalnya.
1: Tuanku, Raja Kubang, kerajaan kita diserang. Kerajaan kita dibakar oleh pasukan Pangeran Mas.
2: Apa? Gerakan seluruh pasukan dan warga. Hentikan kebakaran itu.
0: Raja Kubang pun menjadi terkejut setengah mati ketika menyadari bahwa dirinya telah dikepung.
3: Pasukan, serang semua. Hei kau, Raja Kubang, serahkan hak dari Raja Pangeran Mas. Atau, kalau tidak, kerajaanmu akan kami bumi hanguskan.
0: Karena tidak ada persiapan sebelumnya, Raja Kubang tidak berdaya dan langsung menyerah tanpa melakukan perlawanan. Ia juga tidak melawan ketika pasukan Raja Empedu dan Pangeran Mas menggiring seluruh kerbau yang ada di negeri Kubang menuju negeri Lesung Batu.
2: Aku menyerah, wahai Raja Empedu dan Pangeran Mas. Aku serahkan semua kerbau-kerbaumu untuk menjadi milik Kerajaan Lesung Batu. Karena ini sudah menjadi perjanjian kita.
4: Makanya jangan galak ingkar janji, ngakui hak orang lain. Sial jadinya kan? Ayo suamiku, kita pulang.
0: Sesampainya di Kerajaan Lesung Batu, sebagai tanda ucapan terima kasih, Pangeran Mas menyerahkan putri semata wayangnya bernama Putri Hidara Putih yang terkenal cantik jelita kepada Raja Empedu untuk dijadikan istri.
3: Nah, terima kasih Ayanda telah merestui kami berdua nih. Peh, Adinda Putri Darah Putih, kita melangsungkan pernikahan di kerajaanku dalam pesta 7 hari 7 malam. Kita pesta daging kerbau.
4: Tunggu, jangan-jangan modal pesta daging kerbaunya dari kerbau Kerajaan Lesung Batu ya?
3: Kalau Ibunda mengizinkan, kami meminta kerbau-kerbau itu sebagai hadiah pernikahan kami.
0: Setelah mereka menikah, Raja Empedu langsung mengajak istrinya untuk tinggal dan memerintah di Kerajaan Hulu Sungai Nusa. Sementara Pangeran Mas malah menjadi sedih karena putri sematawayangnya harus pergi mengikuti suaminya. Untuk melepas kerinduan, ia sering pergi ke Tebing Ajam, suatu dataran tinggi yang dapat meninjau negeri hulu sungai dari kejauhan. Dan karena sering sekali ia pergi ke tempat itu untuk meninjau putrinya, maka lama-kelamaan tebing itu pun terkenal dengan nama Tebing Peninjauan. Nah, itu tadi kisah legenda dari Tebing Peninjauan. Sampai jumpa dengan kisah selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
4: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
5: Mang Cek-Bicek, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia? Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cek-Bicek, dulur-dulur, pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya Pak, Mang Cepi Cedol Dulur, tentunya masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Nih, kita masuk di Sriwijaya Malam, sudah dibuka dengan drama legenda yang menceritakan kisah tebing peninjauan. Kita masuk di Sumsel Berdendang. Yang nak peloan ya, ada Cik Abbas di sini yang akan ngawani Mang Cik-Bicik dulur-dulur sampai jam 9 malam untuk Sumsel Berdendang, dan kagetnya di jam 9 sampai jam 11 kita masuk di Behuse ya. Insyaallah ge ada Mang Sapran, dan tentunya untuk Mang Cik-Bicik dulur-dulur kita tunggu kebersamaannya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum, Mang Abah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samo Cik Aspin.
1: Oh, ya tahu ya. Lemak dingin sana.
0: Hah?
1: Lemak dingin Cik Abah di sana.
0: Iya, dingin. Ya.
1: Kami panasan kipas tak terasa.
0: Ada yang ini ya, niup-niup.
1: Oh. Halo, Gantengnya nama siapa?
0: Apa?
1: Mirip Raja Raffi Ahmad siapa?
0: Bukannya Raffi Ahmad mirip aku.
1: Iya, kalau mak, tiap kali yang masuk ngomong ganteng, ganteng dia siapa?
0: Aida. Jangan gak cak itu.
1: Iya, ketemu belum ngomong ganteng itu. Masih berbahasa, biasa mau ketemu belum ngomong ganteng siapa deh?
0: Biasanya ada. Biasanya ada kendak itu Cak Aspin.
1: Ada kendak. Oh, bulan muda deh.
0: Iya, biasanya ada kendak.
1: Suruh kirim bae dananya aja.
0: Kayak ada.
1: Berarti bulan muda kan?
0: Bulannya muda.
1: Iya, posnya lah
0: kagak lo. Posnya lah lari-lari. Aida.
1: Malahan ngemin.
0: Ada lagu apa nih Cik Aspin sama Cik Aspin?
1: Lagu apa aja ya? Apa? Dari Rimba Bujang,
0: Cik. Rimba Bujang, Pak. Yo. Siap ke.
1: Yo, untuk ada ngirim-ngirim kan susah lu denang.
0: Iya, kaget di. Dia ada busik kayak.
1: Ayo, kaget kalau masuk di bawah.
0: Ada
1: siapa sama tugas sampai tuntas saja.
0: Oke, okay, siap.
1: Yo, sehat selalu, dimudahkan urusannya, dimudahkan
0: rezekinya. Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Cik Asmi sama Cik Aspin. Kita siapkan dulu lagunya. Yang nak melu masih kita tunggu kebersamaannya. Halo.
2: Halo, Sumsel Berdendang.
0: Iyo, sama siapa nih?
2: Sama yang dikasih.
0: Oh, Mang Pendi.
2: Iyo.
0: Mang anu gak sing panas juga apa?
2: Panas, berdengkang.
0: Panas berdengkang, pecah siang-siang jadi.
2: Iyo.
0: Fayalah, ada lagu apa nih Mang Pendi?
2: Lagunya Sumsel Berdendang kan?
0: Iya, Sumsel Berdendang.
2: Sumsel Berdendang, lagu ini baik. Pantun Palembang deh.
0: Pantun Palembang, Pak. Ayo, kita siap ke.
2: Yo, Cik Abbas. Abdiyo kabarnya, sehat.
0: Insya Allah sehat, Mang Pendi.
2: Iya, syukurlah sehat. Mendak sehat tak siaran ya.
0: Iya, mendak sehat tidak terduduk di sini.
2: Iya.
0: Iya.
2: Cengkinya di rumah kan?
0: Iya, cengki rumah.
2: Yang pasti masa lagi.
0: Iya.
2: Iya, kalau cengki itu tak tahu lagi.
0: Cengkilah kata orang tu.
2: Banyak bahasa Palembang nih.
0: Iya, kata orang tu cengkilah.
2: Kalau kuang mendalam tak tahu di dalamnya.
0: Apa?
2: Ya kalau kuang mendalam tak tahu di dalamnya aja.
0: Banyak. Itu
2: kan biasa siapa sih kan biasa di sebelah dulunya.
0: Makanya kadang-kadang
2: kuang cengkoknya
0: itu. Kan. Maaflah kalau misalnya bahasa Palembang terus terpleset ke bahasa Indonesia. Iya, untung tak dulu logi gue.
2: Iya.
0: Oke lah, Mang Pendi.
2: Iya. Ya, kini kami spes.

0: Siap, Ya, spesialnya buat umum apa lagi
1: yang nonton. Oke, siap, siap.
0: Kalau nak game dia lagi, Pak.
1: Ya, di jam 9 udah.
0: Ya, itu baik, siapa?
1: Oke.
0: Atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mang Bendi. Di Gasing, habis ini tahu-tahu Mang Bendi yang adalah kendala masuk. Kita tunggu nih. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Wong Suak Tape bukan?
2: Iya.
1: Bunda Ida Arifin.
2: Iya, siapa lagi makan gue lebaran?
1: Guys, dah. Galak nih.
2: Bahasa Suak Tape nak ngoret igeluk.
1: Ngoret igeluk. itu yang lebaran kapan? Lebaran Idul Fitri apa lebaran haji?
2: Iya, lebaran haji lah Bang Abang yang
1: lebaran. Oh, lebaran haji.
2: Kayaknya lah ada apa yang putih-putih di
1: sana. Lah sisa tepung-tepungnya kalau lebaran Idul Fitri ya.
2: Tidak nyampai pula Cak Abang, lebaran ketiga lah habis rasanya.
1: Oh, Cak itu.
2: Iya.
1: Oke lah.
2: Ini kan berhubung Bunda cuma dewek, cuma makanya ada sisa.
1: Alhamdulillah. Bunda ada lagu apa, Bunda?
2: Lagunya ini Bella. Ketapi makanan kero.
1: Ketapi makanan kero, Pak. Ayo, kita siap ke.
2: Tidak boleh kirim salam ini kan?
1: Iya, gak di jam 9 baik.
2: Semuanya baik lagi monitor ya.
1: Oke.
2: Nak makan gue, Pak. Ayo ke sini.
1: Nah.
2: Gitu belajar, Pak.
1: Oke,
2: okay,
1: Bunda.
2: Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida Arifin ya di Suak Tape. Sikok lagi boleh. Boleh. Cak jualan aja. Halo. Halo.
3: Ya, halo.
1: Iya, sama siapa?
3: Dodong di Pusri.
1: Oh, Cik Dodong di Pusri. Pak Yo, Cik Dodong, ada lagu apa?
3: Lagunya Kemana? Kemana?
1: Kemana?
3: Ya.
1: Siapa nyanyi Kemana? Kemana?
3: Lagu Rahat ini.
1: Kemana, coba kita cek dulu. Kemana, dari Karel Simon ya?
3: Iya.
1: Oke, kita siap ke lagunya.
3: Untuk
1: Diadasnya
3: Ikan Mas, Ikan Betutu.
1: Cakep.
3: Renang saut di bawah kepayuku.
1: Cakep.
3: Diadas, semoga sehat selalu.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Dodong. Kita itu dulu biasanya di WhatsApp kita nih ada yang berpeluk aneh. Oke, nah katik ya. Baiklah, kalau Cik itu kita langsung hadir ke lagu-lagunya untuk mengecek-ecek dulu. Tetap bersama kami di Sumsel Berdendang.

0: tiga waneng ngendiki.
1: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
0: Tapi Mbak, anakku iki nangis, rewel wae iki lho.
1: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
0: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
1: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
0: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
1: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
0: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
1: Suletan itu hanya mitos loh Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
0: Wadudu, ojo toh Bu. Pieng ku anakku sopo sing ngopeni.
1: Lah ya, mulo toh Mbak.
2: Stop buang popok bekas di

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Yo, Mang Cipi cedul dulu, kita cukup ke dulu untuk Sumsel Berendang di kesempatan malam ini ya, di Rabu 3 Juni 2026. Kita intip dulu di WhatsApp kita. Selamat malam untuk Mang Pendi ya, yang ada di Langkan Dalam. Katanya salam buat semua pendengar Perempat, buat Cebas, selamat bertugas, sehat selalu. Siap. Lagunya Lemang Sebaris jadi lagu penutup kita di Sumsel Berendang malam ini ya. Dan untuk Mang Cik Picit dulur-dulur, agak di jam 9 kita akan beralih di program berikutnya. Ada Bahuse ya, jadi kita akan hadirkan lagu-lagu bersemah untuk Mang Cik Picit dulur-dulur. Tetap bersama kami di 88,4 Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
2: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sana gunakan kance di mana saja berada. Kita jumpa lagi Busik di Jagat Bersama Lebar Semenda Panjang malam ini Rabu 3 Juni 2026 awal Juni.
1: Awal Juni.
0: Temu lagi kita Mang Abas.
1: Iya Mang Saparan.
0: Lagi ndu ya.
1: Alhamdulillah. Sehat Mang Saparan.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Kita malam ini senang sekali apa namanya ngancui kance-kance. Baik itu ada yang di talang, di dusun, di perjalanan, di rantau, terutama yang di ada di Palembang ini ya.
1: Di Palembang.
0: Wow. Dalam bahasa di Jagat Bersama Lebar Semenda Panjang malam ini. Pecahnya lada yang nak masuk.
1: Lada sabaran lagi pecahnya.
0: Eh. Oh, langsung saja kita terima Mang.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mang Sapan, Mang Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang Pendi Langgan.
2: Iya, kalau yang siku ini masuk, pokoknya luar biasa dari perempuan. Apa kabar Mang Sapan ganteng?
0: Alhamdulillah sehat. Apa cak nih yang ganteng?
1: Ada kendak.
0: Ada kendak. Mang Abas lebih ganteng lagi.
2: Oh, Mang Abas bukan lagi, bukan ganteng lagi. Terharu aku dengan Mang Abas.
0: Alhamdulillah.
2: Ya ketahuan kalau uang sehat, uang anu yang cerah itu kan tak ketahuan gitu nih. Iya. Apalagi kalau siang ini panas, kalau malam itu sampai dingin ya. Uang doa itu dingin, mendingin kena hati aku.
0: Ada nih aneh itu.
2: Iya. Suara Mang Abas dengan Mang Sapra itu luar biasa, rasanya dingin.
0: Dingin.
1: Alhamdulillah.
2: Aku anu Mang Sapra hari ini ngundang pula aku.
0: Ngundang pula?
2: Ada juga tak jauh dari rumah Mang Galam itu acaranya, uangnya. Sekitaran 50 meter lah mungkin dari rumah Mang Galam itu ke tempat acaranya untuk hari Sabtu acaranya besok.
0: Sabtu pula?
2: Iya, masih keluarga Mang Galam juga, tapi ya tidak guna Mang Sapran, jalan kali baik baru ngundang mulu. Iya, tempatnya Mang Amir kemarin itu ada kan, tapi belum kan, masih 2 minggu lagi baru
0: iya. Oh iya, inilah musimnya ini ya?
2: Iya. Sudah gitu lah, aku nak minta lagu baik, anak Mang Sapran.
0: Baik, itu apa?
2: Aku nak minta lagu Nangke Muda baik.
0: Nangke Muda?
1: Nangke Muda.
2: Nangke Muda itu, anak favorit aku. Mengapa dengan
1: Mang Sapran
2: kan hobi juga
1: makan
2: langkung
0: muda. Ah.
2: Kalau dia renang kan ya.
0: Kalau
2: dia renang, bukan main lemah ya. Ah. Makan nasi goreng pula.
0: Nah, itu.
2: Iya nasi putih hangat kan.
0: Pasangannya
2: pas. Aku nak kirim dikit baik Mang Sapran.
0: Boleh.
2: Yang pertama aku kirimnya ada Mang Sapran dengan Mang
0: Abang.
2: Yang kedua ada Mang Rasid yang pastinya kenal. Bini mau ditet terus ini tiap malam. Iya dengan lagi ada orang di SMS kita terima kasih kanu nyonya. Ini katanya. tadi ada senamu kasih ya masuk ya. Mang Abas ya.
1: Iya benar deh tadi.
2: Ada Bunda Ida Arifin juga tadi kan. Yang masuk tadi ya Banu Ajang sana tadi kan. Itu ada juga Pipit Tabek, ada Dodong Anak Putri. Ada Anggi sama Bunda Alita, ada Robi Ramakasi, ada Mang Adi Sukarami, Iwan Yeni KTP, Resiwan, Pak Darmawan, ada juga Mang Bus Bimbus. Ya itu uang tiga itu di anu kalau itu di Bukit kalau sama Mang Sapran. Iya ada apa juga ya?
0: Yeah.
2: Ada Mang Ayus Jalur 17, ada Hendra Kati Tajam, ada Bang Nati Jakaraja, ada Mang Helmi, Mang Tosa, ada BMI. Ada juga Mbak Wati sama Mbak Sarul di Pemurutan.
0: Iya.
2: Ada juga Mang Yasin, ada Hendra Kayangan juga di Tanggung Buntung. Ada Eli Anak Beranak, ada Asmi Aspin, ada siapa lagi, ada Sarul sama sama Mbak Wati lah. Ada juga Pak Uzan Rudi, ada Purta Banten barang Ibu, ada Alisa barang Asbat, Pak Sobat juga barang Ibu.
0: Iya.
2: Ada Andra Indri, ada juga siapa bunda Alita juga sudah ya, ada juga Cita Sungai Laut, ada Suka Bangun, ada Cia Sara juga, Cia Ani juga, ada juga Papa Wendy, ada juga tuh siapa lagi Mang Zainal bareng Mang bisniskanya. Ada juga siapa lagi Mangkowi kan tak masuk lagi ya
0: Mangkowi di Petanang
2: ya Ya ada Mang Ilham juga. Mang Ilham ni pernah aku dengar ada Mang Johan juga ya. Ada siapa yang di sana tu? Anu ibu apa yang di sana tu anu Mang Sabran yang pernah masuk tu?
0: Ibung Mila di Semende.
2: Salam dari Mang Effendi dan lelakan ini.
0: Ya.
2: Ada Pian juga di Tarang Balai ya. Kalau baik Mang Sabran
1: akan. Ayo, ayo.
0: Kita bungkus gale.
2: Iya, ini ada salam dari wong rumahku nah. Iya, ibu Yahuna.
0: Ya. Terima kasih.
2: Ya, tahu-tahu be dengar Mang Abbas dengan anu Mang Sabran tu.
1: Alhamdulillah.
2: Mang Sabran dengan Mang Abbas ganteng katanya.
0: Salah pula kalau cantik.
2: Kalau Nadia kata ke ganteng mana dia ganti
0: juga. Oh.
2: Ya sudah negatif. Anu Nadia masuk ya. Dengan pipit kan kita pipit Nadia. Ya itu memang
1: apa sih?
2: Oke, ya. Mudah-mudahan Mang Abbas sama Mang Sabran saya selalu
1: jaga ya. Amin.
2: Mudah-mudahan ya mana Mang Sabran kerja dapat jodoh baru kan. Dia cari orang kan memang Mang Sabran.
0: Itu ya.
2: Ada modal sih ada.
0: Ada.
2: Jadi sama Mang Sabran.
0: Makanya nang kemudu tadi ya.
2: Iya,
0: nang
2: kemudu. Ada kerjaan pasar
0: renang
2: ya. Ya,
0: terima
2: kasih.
0: Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Pendi di Langkan Dalamnya. Ada lagi?
1: Halo.
0: Kita terima. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Mang?
3: Dari kawasan Ogan Ilir, Mang Johan.
0: Oh, Mang Johan.
1: Mang Johan.
0: Ini apa, baru pertama
3: apa,
0: eh?
3: Apa dia, Mang?
0: Baru pertama masuk di acara Buhusik di Jagad Basmali Balsemana Panjang ini, Mang Johan.
3: Sama Mang siapa ini?
0: Mang Sapran dengan
1: Mang Sapran sama Mang Abbas. Abbas.
3: Mang Sapran sama Mang Abbas.
0: Mm-hmm.
3: Sering masuk tapi sama Mang Sapran Mang Abbas baru inilah.
0: Nah, itulah. Di apa namanya? Malam Kamis empat inilah ya.
3: Iya, malam Kamis inilah
0: baru. Oh.
1: Di mana
3: sehat
1: tadi?
3: Mang Sapran sama Mang Abbas.
0: Alhamdulillah sehat di Ogan Ilir.
1: Ogan Ilir ya.
3: Panas juga di Palembang. Kalau hujan.
0: Panas
1: juga lah. Seharian di sini.
3: Iya, siang-siang panas berengkang.
0: Di Ogan Ilirnya di mana, Mang?
3: Apa?
0: Ogan Ilirnya di mana?
3: Di Desa Senoro, Kecamatan Tanjung Batu.
1: Oh, Tanjung Batu.
0: Tanjung Batu.
3: Iya,
0: Senoro. Jadi arah ke Payeraman.
3: Apa? Iya, nyimpangnya jalan sebelum Payeraman.
0: Oh, sebelum Payeraman.
3: Iya, Tanjung Batu seberang,
0: Tanjung
3: Batu seberang, dan melok baru arah ke Senoro yo.
0: Tentunya. Au.
3: Iya. Lagunya
0: apa?
3: Daerah
0: Aul daerah Besema Lahat, Morenim, Pagar Alam,
3: Sumatera Selatan.
0: Dide, malam ini kita daerah ke Besema. Lahat situ.
3: Tadi Mang siapa yang masuk tadi?
0: Mang Pendi, Langkan Dalam.
3: Langkan Dalam daerah mana itu?
0: Banyuasin.
3: Oh, Banyuasin.
0: Aul.
3: Iya, si Mang Sarkowi sering masuk.
0: Dulu sering. Ma ini mungkin susah masuk. Ao, Prabu Mule, Ao.
3: Iya. Pilihkan be Mang Abbas.
1: Ayo. Lagu apa kira-kira, Mang Sapran?
3: Pilihkan lagu apa? Jauh sebutkan judulnya.
0: Nah, judulnya Petani Kawe ada.
3: Nah, iya, Petani Kawe itu
1: petani
3: ya.
1: Petani Kawe, ah,
0: Petani Kawe.
3: Itu dari daerah mana? Pasma.
0: Au. Besema.
3: Iya, aku dulu pernah buka itu, pergi ke daerah Empalawang itu ya.
0: Empalawang, di mananya Empalawang?
3: Iya, lama, tapi lagi bujang dulu ya. Iya, lama juga lah.
0: Au.
3: Iya. Itu be Mang Abbas sama
1: Mang Sapran.
0: Iya.
3: Ya, makasih waktunya ya.
0: Sama-sama. Au.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mang Johan di Ogan Ilir ya, Tanjung Batu.
0: Di Senuro.
1: Senuro. Ayolah, kita angkat lagi.
0: Ayo. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa ini, Ibu?
4: Dengan Siti Aisyah.
1: Siti Aisyah.
0: Oh.
4: Siapa dengan siapa ini?
0: Mang Abbas.
4: Lama aku kenal. Dari mulai pusat tuh. Nah, kalau Bang Sapran ini yang baru.
1: Baru. Bang Sapran memang dia nongol tiap Rabu malam di Behuse lagu-lagu bersemah.
4: Lagu apa nih?
1: Lagu bersemah gitu.
4: Bersemah. Cari keberakan lo.
0: Cari
4: ke. Apa lagi aja judulnya?
1: Dipilih ke? Apa kira-kira Mas Apaan? Pilih ke?
0: Ada Gadis Alap Bujang Ringke, ada.
4: Nah itu bela.
1: Nah apa yo Gadis Alap Bujang
4: Jangan
1: Ringke.
4: Jangan lupa fotokopi sama. Wah aku tadi ya. Buah eno yang di Pak Pendi di Langkan dalam tuh.
0: Oh iya.
4: Itu wah aku itu. Nah, minta kue, minta kue, minta kue sama dia.
0: Itu ya?
4: Ya, dia sepintar bikin kue, tanya.
0: Oh.
4: Nah, itu juara kue dia.
0: Juara kue ya?
1: Juara kue. Ya.
4: Kalau ibu tuh dia tukang masak di kantin. Di ini, itu apa?
0: Pondok ya?
4: Tempat, udah sekolah.
0: Pesantren.
4: Apa namanya itu, Nina, Ngerasa. Ya, dia kan.
0: Iya.
4: Nah, kalau minta kue minta lah sama wakku tadi.
0: Nah, minta ya.
4: Nah, paling ditambah
1: aja sama bapak. Minta kue. Bapak
4: dari bapak, bapak dari ngirim pulau dari asam sisi terkenal-kenal kamu. Terkenal dia tuh.
0: Ya.
4: Ya, itu baik, dong ya.
0: Iya.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Siti Aisyah. Ya. Nah, di sana kurang kancu di mana saja berada, kita istirahat sambil kita dengarkan tiga lagu berturut-turut ini, Nangke Muda, Petani Kawa dan Gadis Alap Bujang Ringkeh.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Beri Mbak modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
2: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepet kaya.
3: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan

0: Stasiun, di mana saja berada, kita lanjutkan proses tiketan sembilan semuanya panjang. Kalau tadi nak ke
1: Muda, Petani Kawa dan Garis Alapu yang ringkeh, langsung saja kalau lah ada kita terima.
2: Kita tunggu.
1: Oh, iya.
2: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecekan dikit suara radionya, ya?
3: Mana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa, Mang?
3: Ini Wong Apak.
1: Wong Apak.
3: Wong Apak. Tiandayani.
1: Hah?
3: Syukur.
1: Oh. Oh. Mang Syukur.
2: Syukur.
1: Malam ini kita panggil Mamang ya. Mang Syukur ya.
3: Ini lagunya lagu mana bae? Jambi masuk tidak?
2: Lagu Besema.
1: Lahat Morenem.
3: Jambi dah masuk ya?
1: Dah masuk.
2: Dah masuk. Morenem, Bramuli, Lahat.
3: Oh ya. Kalau lagu apa? Segelas kopi.
1: Segelas kopi.
2: Segelas kopi.
1: Gara-gara segelas kopi. Oh, masuk. Gara-gara segelas kopi. Ah ya.
2: Gara-gara gara-gara
3: yang
1: secangkir kopi.
2: Gara-gara
3: secangkir kopi.
1: Kopi secangkir.
2: Segelas.
1: Oh, kopi segelas. Iya. Berbalik-balik.
2: Batang hari 9
3: ya. Masuk. Iya, masuk. Aku kan tiap hari dengar terus. Jadi tahu kan. Sudah.
2: Ayo, ayo.
3: Ya. Judulnya itu gara-gara
2: gara-gara kopi.
1: Gara-gara kopi segelas.
3: Iya, gara-gara kopi segelas.
2: Tapi kopinya bukan kopi, kupi.
1: Kupi.
3: Kupi ya.
1: Oh, kupi.
2: Kupi.
3: Iya, iya.
2: Itu be. Mang Syukur.
3: Ya, salamnya yang
1: ya, boleh.
3: Ini baiklah buat yang di mana ya? Saya Langkan. Baru kenal-kenalan lah.
1: Bang Pendi, ya, ya. Bang Pendi kan? Di Langkan.
3: Ayo Langkan, terus Talang Jambi, Talang Petutu, terus di Gandus,
1: iya.
3: Nah, di Prabu Muli, di Jalur, wah ya, semualah yang pernah
1: gabung
3: di
1: perempat,
3: ya, dalam kenal, ya, pertama minta kenalan dulu lah, aku. Ya, sudah sama itu aja.
1: Okay. Boleh.
3: Abah sama
1: Mang Sapran.
3: Sapran.
1: Iya.
3: Ya, terima kasih waktunya ya.
1: Iya, sama-sama.
3: Semoga sehat selalu. Sehat sama
1: Sapran.
2: Amin.
1: Ya,
2: amin.
1: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Syukur di Handayani KM 14.
2: Iya. Halo.
1: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Pak Empai di.
4: Pajaknya pun makan ketupat.
1: Ah,
2: cakep.
4: Yang rasa hati di pajaknya pun keren 24.
1: Cakep. Iya. Sehat, Mang.
4: Alhamdulillah, wa syukurillah sehat segar bugar panas bedengkang.
1: Oh, ah, panas bedengkang wul.
2: Ada panas bedengkang itu.
1: Ini.
4: Ah.
1: Ya.
4: Pajaknya pun makan ketupat.
1: Nah,
2: cakep.
4: Amun itu bikin hati. Pajaknya pun ke Radio 24.
1: Cakep. Alamnya ada itu. Ini yang kerok Mang Abas.
2: Siapa nih?
1: Biang kerok.
4: Tidak ke bilik. Kapan ke bilik makan ketupat?
1: Ya.
4: Sudah lama tidak berkelik. Kapan berkelik di Radio 24?
1: Masih ketupatnya tuh, Mang.
4: Masih.
1: Kasih ke disinggahi sama masih.
4: Amun mak ini kain potongan.
1: Ah.
4: Pajak kerja pun makan ke depan. Amun mak ini pajak potongan tambah perami penelepon Radio 24.
1: Amin ya. Ini dari Petanang, Mang.
2: Petanang.
1: Mang Sarkawi.
4: Nak teman ketemu dengan aku, kamu tu melok lari mengisi Sopran. Nak makan nanas. Nak makan ubi?
1: Ubi? Ada petai.
4: Jangan laku ku petanang.
1: Ada petai.
4: Udah habis main.
1: Oh, udah habis.
4: Tiga batang tu dang dengan lagi yang berbuah.
1: Mang, Mang Kawi.
4: Mak ini sama lemak lagi kamu nyengok aku.
1: Nah.
4: Aku di antara petanang kelang ke dalam buat lagi lahan lagi.
1: Wah, nambah lagi ya.
4: Aau, antara budak banyak merangkap muda. Aau, ini ketawa orang rumah dengan kucing ini.
1: Mang Kawi.
4: Oi.
1: Tahu kabar ini, Pak Ati?
4: Masih mak itulah.
1: Mak itulah ya.
4: Aau, belum baca nak ngomong-ngomong, belum baca nak berawat.
1: Ya.
4: Gara-gara penyakit mobil itu boleh gawi dia tu.
1: Stroke.
4: Stroke. Tapi kalau nongutan tu masih bertepuk sebelah tangan.
1: Itu.
4: Aau, amun mak ini naga-naganya. Naga lah sari di sangka daun. Amun bencik mak ini hasil-hasilnya. Ajam bencik sari lagi rasanya lah setahun.
1: Yes. Itu.
4: Aku hadiah untuk John.
1: John, kedendung hutan.
4: Masam-masam
1: kelat. Masam-masam kelat.
4: Lagunya lah itu asal udah wek kamu.
1: Ini apa? Ribu Rambang.
2: Ribu Rambang.
1: Iya.
4: Dengan siapa yang ini nih?
1: Mang Abas.
4: Mang Abas. Salam kenal baik dari Mang Sarkowi.
2: Sama-sama.
4: Petanang, Jambai. Muara Sungai. Muara Sungai itu ada Mang Saperang nih. Kalau nak pantun dikit-dikit belajarlah ini. Ini dari Mang Seperannya. Untuk mengabas dengan Mang Seperannya. Minta lancarkan ujung urusannya.
2: Amin.
4: Minta murahkan jatinya. Panjangkan umurnya makin disayang oleh keluarganya.
1: Amin. Amin. Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mang Sarkowi.
1: Mang Sarkowi. Empat didendam dengan yang lain tadi. Mana Mang Kowi? Mana Mang Kowi?
2: Alhamdulillah masuk.
1: Alhamdulillah masuk. Kita terima lagi di belakang Mang Kawi. Iya.
2: Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita lanjut lagi ke Aramori nih, men. Benar itu. Mang Andra.
2: Mang Andra.
5: Ai, kapan nih, Mang?
1: Gunung Megang.
2: Oh, Gunung Megang.
1: Nah, Keciren.
5: Hafal benar ya deh. Liputan kapan juga berarti.
1: Ngapa itu? Apa berubah A itu? Biasanya I intinya deh, ujungnya.
5: I di dekat ruang.
1: Hah? Di
5: yang mana saja.
1: Okay. Biasanya Indri. Ini Andra.
5: Andra Indri Saputra.
1: Andra Indri. Andra Indri Saputra.
5: Yang disebut Mang Pen tadinya lah.
1: Nyelah.
5: Ayo Mang Abas itu dia keruan. Mang Abas itu diam saja, muatlah kupi.
2: Laudem. Laudem ngupi.
5: Ngupi di depan kancu.
2: Sama Mang Sapran. Sama Sapran nih ngupi, ngupi jahe.
1: Ngupi jahe. Ada bandrek.
5: Panas saja tapi.
1: Dingin di sini. Mang.
5: Dingin.
1: Di dalam nih studio. Makanya perlu jahe nih.
5: Alah kan tambah kor kabar berdua sekancur tu.
1: Aau.

0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Tahu gitu kemana dia masuk-masuk mamang kita tak.
0: Oh, giliran.
1: Tahu kemari masuk kan mang siapa?
0: Itu ibung gaya. Ibung gaya. Sebelumnya mang Dola.
1: Tahu mungkin dia berganti kancu tau aja berganti pula kancu. Kalau kau hati-hati ngomong apa? Kalau batak ini make balik. Batak
0: dipikol ya.
1: Dia tu nak di ini kaigu, gua di tahu di tahap kawat tu mang.
0: Tak apa lagunya mang?
1: Lagunya ini saja.
0: Tak apa.
1: Gadis lahat bujang pagar alam.
2: Gadis lahat?
0: Gadis lahat bujang pagar alam.
1: Aduh, di depan cak lagi tu.
2: Apa lahat bujang?
0: Bujang pagar alam.
1: Gadis lahat bujang pagar alam.
2: Bujang pagar alam.
0: Ada mang?
2: Gadis
0: lahat.
2: Gadis bersama bujang Palembang.
1: Itu gadis lahat bujang pagar alam ni.
2: Gadis bersama bujang Palembang, bukan?
1: Lain.
2: Oh, ini lagu Palembang.
1: Ini lagu cuma Palembang apa semua.
2: Coba kita cari dulu.
0: Oh, sambil itu kita cakap kah? Tak apa nak kirim ngai siapa.
1: Ai nyurungi him ni on mamang gune cak. Oh.
0: Ah sambil
1: ngi him jadi tu nak bahasa dusun nak cepat ada.
0: Ada.
1: Mupila dulu mamang aku ngi salah kudai.
0: Wala di gop kate ni.
1: Tahu cium kudai mang?
0: Boleh.
1: Buat ibungan Sisi, ibung Eli, ibung Rara, terus apa lagi ya? Mang sebut itu.
0: Yang mana?
1: Mang Akbar,
0: Putra,
1: ada Ayah Sobari. Ada mamang pen tadi ya.
0: Mamang pen ada.
1: Oh, dua-dua mamang pen kita senggol kali.
0: Oh.
1: Kita sampai nyampak je itu. Mende nyampak dia berjualan dia kali. untuk mamang apa itu ya? Mang Puju Sako yang 0350 ya.
0: 0350.
1: Ada Nadia,
0: 35.
1: Ya. Ada juga buatnya Mang Hendra Widodo. Bukan Joko Widodo, Hendra Widodo.
0: Hendra Widodo.
1: Ada Mang Rizwan di Bukit, barang Bang Iwan juga ya.
0: Oh.
1: Ada Mang Simon pribadi, barang samuannya yang lama masuk dari ngebut bibi itu masuk.
0: Oh itu.
1: Ada Ibungan Pipit, ada Ibungan apa itu ya? Mita Ita di lain.
0: Oh Ita, ibu Ita.
1: Ada juga mang ini mang apa ya yang di oh itu mang Helmi ya. Ada juga ibungan Emmy. Ada mang Joni ya.
0: Ya.
1: Terus Joni itu siapa namanya itu? Kedundung hutan itu salah.
0: Mang John. Kedundung hutan. Di Payaraman.
1: Mungkin sampai benar itu. Terus untuk seluruhnya saja kalau mak.
0: Gale-gale ya.
1: Gale-gale. Untuk pendengar Radio Rompat.
0: Ada yang sute yang belum disebut.
1: Belum kalau itu.
0: Oh itu ya spesial.
1: Pacarnya mamang kene. Untuk seluruhnya pendengar Rompat ucapannya. Selamat malam, sehat selalu ya. Didoakan panjang umur yang pasti.
0: Amin.
1: Oh, aku juga minta doa balik pula. Bila kena didoakan saja je mudik doa ke kita tu.
0: Mangke berbalas.
1: Berbalas budi. Hai budi di tu pasal Agila dengan Yuna dia budi.
0: Ada Mang Abas?
2: Ada.
0: Ada
1: Mang Abas. Dia kan ada di WhatsApp. Dia melama Mang Abas tu.
0: Dia melama.
1: Jangan lek pula dia tu. Ada lagunya ya Mang Abas?
2: Ada.
0: Ada.
1: Terlihat kan ya Mang. Sambil belum nak tidur ni. Ngandeng lagu jemu kita kurang.

0: Kalau untuk ini ya, punaan yang di Palembang ya, ada odu barang Mbak Rina, barang mbahnya ya, di situ sehat selalu, panjang umur pula ya. Kebilu kembali lapor benar kabar tu.
1: Empat yang punaan itu ya.
0: Hah?
1: Empat yang punaan itu ya.
0: Tahu. Punaan lain tu lain pula tu.
1: Itu. Oh.
0: Baca ni on mamang ni. Oh, apa ya? Pokoknya sehat selalu lah ya untuk keluarganya.
2: Oh. Amin.
0: Oh. Spesial je mang.
1: Spesial, laju ke lah.
0: Oh, ada spesial ni dek itu ni. Ada kalau mang.
1: Tidak mau mengungkapkan. Kamu mertabak tu telok tiga. Spesial.
0: Tengah pun
1: mengabas
0: tahu ini. Oh. Spesial ya untuk Anggi ya.
1: Nah, itu.
0: Keluarga sehat selalu panjang umur, doa yang terbaik untuk Sidia ya.
1: Mang ya. Sidia ya. Au.
0: Lagi nganen ke hari ini, Mang?
1: Itu ya. Kalau masuk ada kalau.
0: di dekat tidur, Mang belum masuk di dekat tidur jam itu.
1: Itu ya.
0: Itu sudah memang ya.
1: Payo.
0: Ada pantun dikit untuk mamang tu.
1: Boleh.
0: Makan nasi sambal terasi.
1: Aku
0: cukupkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan nasi. Terima kasih Mang Andra di Gunung Megang. Lah, tiga penelpon, Mang.
2: Kita langsung hadirkan.
1: Kita putarkah gara-gara kopi segelas, ya, Ribu Rambang dan Gadis Lahat Bujang Pakaralam.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Wilayah Indonesia yang dihubungkan dengan perairan menjadikan moda transportasi laut sangat berkembang di Nusantara dan masih eksis sampai sekarang. Di tangan suku Bugis dan suku Makassar, sang legenda maritim, kapal pinisi, menjadi bukti kegagahan pelaut Nusantara kala itu. Dalam pengumpulan bahan utama, kayu jati dan mahoni, untuk pembuatan kapal pinisi ini hanya boleh dilakukan tanggal 5 dan tanggal 7 setiap bulannya, yang merupakan simbol kemudahan rezeki. Dua tiang utama melambangkan dua kalimat syahadat. Tujuh tiang lainnya merupakan simbol dari surat Al-Fatihah. Karena sejarahnya yang panjang serta tradisi dan makna yang terkandung, pada 2017, UNESCO menetapkan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia.

0: Ada sana gunakan je, kita lanjutkan lagi. Berusik di jagat bersemali bersemenda panjang. Kalau tadi gara-gara kopi segelas, ribu rambang dan gadis lahat bujang pagar alam. Kita langsung terima Mang Abas.
1: Bayu.
0: Ya.
1: Halo.
2: Ya, halo. Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Napi ini.
2: Ya betul, Mang Abah.
0: Mang Napi, jaga raja.
1: Jaga raja.
2: Iya betul, Mang Sapran.
0: Iya, sehat Mang.
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat ya.
0: Alhamdulillah, sama-sama.
2: Sama mana kabar Mamang berdua tuh ya?
0: Alhamdulillah sehat pula Mang.
2: Sehat Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ada
2: lagunya.
0: Apa lagunya?
2: Pilih dari Armadi Raga.
1: Armadi Raga.
0: Pilih Armadi Raga.
2: Coba sebut ke Cak Sikok Dewi Kok judul lagunya.
0: Timpe Dapo, Pecah Piring.
2: Pecah Piring.
1: Pecah Piring, Pak Yo.
2: Pecah Piring.
0: Pecah Piring ya?
1: Pecah Piring untuk Bang Napi.
2: Untuk Bang Napi. Dikirim ya?
0: Ya.
2: Buat Nadia Suka Bangun Satu ya. Mang Iwan ya. Sama Yeni di KDP ya. Bapak MG bareng Mama Ita ya. Bunda Aleta ya. Ella Pusri. Terus juga ada Mang Toza ya. Ada juga Mang Adi Pitung ya.
0: Adi Pitung.
2: Mang Hendra Widodo ya. Di Talang Jambi ya. Ada juga Mang Uju Sako Rambutan ya. Mang Uju 035 ya. Ada juga Mang Effendi di Langkan Dalam ya. Mang Effendi di
0: Gasing
2: Laut ya. Terus juga ada Mang Adi Saputro ya. Yang ada di mana tuh? Lupa. terus pokoknya segala-gala dengar ya, tanpa terkecuali ya. Selamat malam, selamat mendengarkan ya. Untuk Mang Sapran ya, sama Mang Abah, selamat siaran. Semoga sehat selalu. Baliknya hati-hati ya.
0: Terima kasih ya.
2: Makasih waktunya
0: yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Napi di Jaga Raja ya. Kita langsung terima lagi. Halo. Nah sayang.
1: Terputus.
0: Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Mang?
3: Sama Mang Fauzan.
0: Mang Fauzan di mana?
1: Mang Fauzan
3: di Banyuasin.
1: Di Banyuasin.
0: Banyuasin. Sehat Mang?
3: Mang. Apa?
0: Sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Ada.
0: Apa lagunya?
3: Jale Kerap memang.
0: Jale Kerap.
1: Jale Kerap.
0: Pacaan itu apa dapat seluang nih?
1: Jale Kerap.
0: Kikim-kikim lanjutlah.
3: Kirimnya buat sedadanya memang ya.
0: Sedadanya apa yo?
3: Buat Mang Sapran sama Mang Abas, Mas Bay. Kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Fauzan di Banyuasin.
1: Kita angkat lagi.
0: Iya.
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibung?
4: Ibung Anggita Mang Sapran.
0: Ibung Anggita di
1: Pusri.
0: Pusri.
4: Iya. Langsung ke Danggu. Apa itu dia?
0: Apa?
4: Oh, ini apa? Mamang dan Punaan.
1: Mamang.
0: Judulnya Mamangan Ponaan.
1: Mamangan
0: Ponaan.
1: Mamang dan Ponaan.
0: Mamang dan Ponaan ya.
4: Iya.
1: Kita coba cek dulu ya.
0: Kecik dikit suara radionya Ibung Anggi. Anggita. Berdenging-denging
1: dikit. Mamang dan Ponaan.
0: Iya. Nah, dikirim-kirim. Silakan.
4: Untuk
0: Gala-gala.
1: Mamang
4: spesial tadi ada Bang Andra.
0: Spesial itu tadi ya.
4: Ada lagunya Mang ya?
1: Ada.
0: Ada. Tapi itu Mang Mamang dan
1: Mamang ngan punaan.
0: Eh batur aja saya ngan. Dah apa bu?
1: Marinem.
0: Boleh.
4: Udah itu aja Mang Safran sama Mang
0: Abbas. Ya.
4: Selamat tugas. Terima kasih.
0: Ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah tiga penelpon lagi. Kita istirahat sambil dengarkan lagu-lagu atas permintaan tadi, Pecah Piring, Jale Kerap dan Mamang Ngan Punaan.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1900.

1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Ada sana kurang kancil, kita lanjutkan lagi. Bukul saya dari Jagad Basmali Bangsa Menubanjang. Kalau tadi pecah piring, jale kerap dan mamang ngaponaan ya. Ya. Pecahnya lah ada lagi, Mang.
1: Ayo, kita angkat.
0: Iya, halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pedaluan ini.
0: Pedaluan
2: ya. Pedaluan, matur ya.
0: Iya. Dengan siapa ini, Mang?
2: Oh ya, yang dipanjang.
1: Bang Aspin.
0: Oh, Waitam.
2: Waitam. Perasaan piring lagi.
0: Oh, belagak sore itu.
2: Tanggo dewe. Jadi tetangga macam gumbang, dah ciren dia.
0: Kalau disebut ke Waitam tadi, ciren. Nah inilah ngalih ke Pak Jo ujung.
2: Nggak, masih di tengah lah.
0: Di tengah ya? Iya.
2: Belum ke Pak Jo ujung, Mang.
0: Belum ya?
2: Apa tema kita malam ini?
0: Apa temanya? Dia dapat tema
2: yang
0: gitu.
2: Yang di belakang tu cak diam ni.
1: Hah? Lagi seguan.
0: Seguan.
2: bulan mudo takut dipintai.
0: Itu.
2: Takut dirapan ini.
1: Ada lagu apa?
2: Apa bang?
1: Ada lagu apa?
2: Mengasih. Lagu apa anda? Nah, ngomong sama.
0: Sorry. Apa?
3: Lagu ribu-ribu kian Mang Tabrat.
0: Ribu-ribu.
3: Belum.
0: Nah,
3: ribu-ribu drama.
0: Payo.
3: Ngapu mengabot siang tu.
1: Hah? Lagi seguk.
0: Lagi seguan. Nan cakap ke benang itu di pucuk pala dia berdiu.
1: Ayo nak kirim untuk siapa?
0: Alhamdulillah sehat ibong.
3: Tempoh hari
0: bangsa
3: perang
0: kan? Oh. Oh, hari
3: ini ya bangsa perang ini. Ya,
0: apa bang?
3: Dari
0: Tihau
3: aku bang.
0: Ada ini kondangan.
3: Oh, kalau di kesannya kan Tihau.
0: Ada apa namanya kawannya Mang Pen ngundang nganten ke anak. Jadi sekalian itu nemui Mang Pen.
2: Oh, nemui di Panjo ida.
0: Hah? Kelangkan.
2: Berarti aku biasa mengundang lo. Dia Mang kirimnya gala-gala itu.
0: Oh,
2: ya. Oh, lada malam.
0: Nah.
2: Kalau yang lain ada nama itu.
0: Oh.
2: Kalau Tono Sapran mengabat. Selamat
0: juga
2: sampai tuntas
0: ya.
2: Dan ya. Lalu dimudahkan urusan yang murah rezeki Mang.
0: Amin.
2: Terima kasih Mang.
0: Oh, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Aspin dengan juga Mang As Mang. Ibung Asmi. Di Waitam. Ya.
1: Boleh sikok lagi mungkin.
0: Ada boleh. Ya, halo.
1: Belum. Ah, baru berbunyi.
0: Payo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Yo.
2: Oh, Mang Sapra.
0: Oi.
2: Simon Primadi nih, Mang Sapra.
0: Nah, Mang Simon.
2: Langsung lagu ya, Mang Sapra.
1: Lagu apa?
0: Apa namanya nih?
2: Lagu gelap, lama, gelap.
0: Kau lah gelap.
2: Lagu ini, Bay.
0: Apa?
2: Lagu Mintol dari si.
0: Kemintol.
1: Mintol. Ayo.
2: Itu memang ya.
0: Payo.
1: Ayo.
2: Ini spesial di rumah.
0: Spesial.
2: Ya buat Aisyah we.
0: Oh itu.
2: Kalau masih itu.
0: Awal masuk tadi kan.
2: Oh itu ya.
0: Payo.
2: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama mana bang? Ada kalau ada siko
1: lagi? Boleh.
0: Boleh.
1: Hello.
0: Jangan malu-malu.
1: Jangan malu-malu. Mumpung masih ada waktu.
0: Nah.
1: Halo. Iya.
0: Halo. Nah, ini malu-malu ini. Iya. WA-nya katik, Bang.
1: WA katik.
0: Katik. Iya.
1: Akito.
0: Masih. Oh,
1: ada ini ada
0: apa?
1: Ada Wapet.
0: Wapet. Ha.
1: Coba kita angkat dulu ini.
0: Payo.
1: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Mang?
4: Sehat, Mang Abbas, Mang Capra.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Oh,
0: WA nya
4: baru nak dibaca
0: wong. Oh.
1: Oh. Maaf kalau Wapet baru terjingok.
0: Oh.
4: Iya. Baru nak dibaca.
1: Masuk pencet. Alhamdulillah.
0: Kalau Wapet di mana Wapet?
1: Wapet ni di Kenten, Wapet.
0: Kenten.
4: Iya, di Kenten Laut.
0: Kenten Laut. Al-Azhar bukan? Oh, bukan ya. Ria Putri.
1: Wapet.
4: Ya.
1: Lagu apa?
0: Apa lagunya?
4: Lagunya Obayangkas.
0: Obayangkas Komring.
1: Komring
0: Obayangkas.
1: Besema, Besema.
0: Besema. Besema Lahat, Morenim.
1: Morenim Lahat, Prabu Mule.
0: Apa?
4: Itu apa? Mengabaskan
1: momen kapan memilih. Oh, dipilih Kak Payu lah.
0: Kita pilih ke Kulak Payu, Kulu Payu.
1: Kulak Payu.
0: Ke Ulak Payu, ke Ulu Payu. Kulak Payu, Kulu Payu. Ya.
4: Buat galau-galau be, mari dengar ya. Anggi. Mengucapkan.
0: Ya.
4: Abah
1: sehat sampai. Amin.
4: Amin. Mendengar perempat. Sudah pada sehat-sehat kalau.
1: Amin.
4: Mang Aspin tadi.
0: Maya.
1: Tadi baru.
4: Mang Iswan Widodo lama juga lo.
0: Mang Iswan Widodo belum.
1: Belum.
4: Mang Bud. Mang Rosai mengelmi itu lama juga. Tapi lah keburu sudah.
0: Aha.
4: Ya lah,
0: cobalah
4: pokoknya
0: okay.
4: Buat
1: gambar. Mm-hmm. Siap, siap. Mm-hmm. Bapak
4: Gamang Caplan ngabas selalu diberi kesehatan.
0: Amin, amin.
4: Betapa banyak rezekinya.
0: Amin.
4: Dengan sama yang pendengar lompat juga.
0: Okay.
4: Pada sehat-sehat kalau.
0: Amin
4: ya Rabbal Alamin. Kita mengabas Mang Caplan.
1: Yo, ya. Sama-sama Bapak.
4: Terima kasih banyak.
0: Yo. Mm-hmm.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang baca ke WhatsAppnya tiba-tiba masuk.
0: Nah dibaca ke dia. Jadilah ya.
1: Jadilah. Tapi katanya buat bini Wapet juga semoga cepat sembuh. Amin.
0: Oh, amin. Ya, ya kita doakan.
1: Sekaligus kita tutup.
0: Ya. Nah di sana kuna kancil di mana saja berada kita akhiri buku set di jagad bersama lima semenit panjang. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di acara yang sama minggu depan ya. Kami tugas Mang Sapran, Mang Abbas juga mengucapkan selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah. Selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi Sandi ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: Sumatera Selatan.
1: Abah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaikkan.
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
2: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan. Minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, so setelah sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tidak jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tidak ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: Harapan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestarikan tradisi budaya. Dodolor, lah kita pelo itadi. Sriwijaya, Balam.

Ya sahabat budaya, dengan demikian usai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Untuk hari ini Rabu 3 Juni 2026, di mana sesaat lagi kami akan mundurkan diri dari udara dan akan kembali besok di hari Kamis 4 Juni 2026 pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini di hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap merdeka.

ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RR.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur dimana pemberado, Cek Ewan kembali menyapa dalam Sriwijaya Pagi edisi Kamis 4 Juni 2026. Tinjauan acara ataupun program kita pada pagi hari ini ialah, yang pertama dimulai dengan renungan pagi pengajian Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 8-16 yang dibawakan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi dan Cik Al-Hafiz. Kemudian dilanjutkan dengan Hibro Elegi dan dilanjutkan dengan renungan monolog hikmah pagi bersama Ustadz Fauzi dengan topik Hijriah momentum menjadi pribadi lebih baik dan subtema akhir Hijriah momentum muhasabah diri. Kemudian dilanjutkan dengan hiburan religi sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada informasi sedengen, dan kita masuk ke cerita pagi ini dengan tema besarnya layanan pengembangan energi terbarukan. Sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat akan ada informasi sedekat, dan kita masih berada di cerita pagi ini. Di pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan ada informasi sedekat dan masuk ke ancang sana, di mana dulur bisa berinteraksi dengan Cek Ewan dan menyampaikan pendapat seputar tema kita pada pagi hari ini. Di pukul 9 waktu Indonesia Barat akan ada informasi sedekat dan kita akan masuk ke obrolan komunitas, di mana Cek Iwan bakal berdialog dengan narasumber kita dari berbagai komunitas di seputaran kota Palembang dan sekitarnya. Berikut sekian tinjauan info program untuk hari ini di Kamis 4 Juni tahun 2026. Berikut kami putarkan pengajian Surat Ar-Rum ayat 8-16 oleh Qori almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi dan Cik Al-Hafiz.
1: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يتفكر

0: وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. صدق الله العظيم.
1: Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apakah di dalam Islam yang baik?" Seraya Rasulullah menjawab, "Memberi makan orang yang lapar dan memberi salam kepada orang yang kalian kenal maupun tidak kalian kenal." Hadis riwayat Bukhari.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur dimana pun berada, sesaat lagi akan kita dengarkan bersama hikmah pagi berupa rekaman suara dari Ustadz Fauzi SAG dengan judul Akhir Tahun Hijriah Momentum Muhasabah Diri. Berikut kami putarkan rekamannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi ja'ala sakinah fi qulubil mu'minin liyasdadu imanahum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin.

Amma ba'd. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan berbagai macam nikmat, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih diberikan umur yang panjang dalam ketaatan tentunya, dan bisa beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita yang hidup hari ini diberi kesempatan oleh Allah untuk terus mencintai Rasulullah, salah satunya yakni dengan cara memperbanyak bersolawat, seperti yang disampaikan dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sallah alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalas dengan 10 kebaikan. Para pendengar setia RRI Pro Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan program Hikmah Pagi pada hari ini akan diangkat sebuah tema tentang akhir tahun Hijriyah, momentum muhasabah diri. Para pendengar setia, pada hari ini kebetulan kita sudah berada di akhir tahun dalam kalender Hijriah atau kalender Islam. Tepatnya kita berada di bulan Zulhijjah, bulan yang ke-12 dari kalender Islam. Oleh sebab itu, karena kita berada di akhir tahun, maka ada beberapa anjuran yang bisa kita lakukan. Salah satunya yakni sebagai momentum muhasabah diri, momentum terkait evaluasi diri, baik itu dalam hal ibadah, dalam hal hubungan kita kepada Allah, kepada masyarakat, kepada keluarga, maupun juga kepada hablum ma'al bi'ah, hubungan kita dengan lingkungan. Dalam agama kita, bermuhasabah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan. Bahkan salah seorang khalifah Islam, Umar bin Khattab, pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yang artinya hisablah diri kalian. Makna dari hisab ini yakni memperbanyak muhasabah,

memperbanyak melihat kekurangan-kekurangan yang mungkin di hari-hari sebelumnya, di bulan-bulan yang lalu, kita dengan sadar melakukan kekurangan itu atau keburukan. Qobla an tuhasabu, sebelum nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar setia RRI Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada, muhasabah yang pertama yang bisa kita renungkan yakni mengenai ibadah kita. Dan ibadah yang paling utama adalah salat. Dalam hadis disebutkan, ma afdalul a'mal, afdalul a'mal as-salatu ala waqtiha. Salah satu keutamaan amal soleh yang ada di dunia ini yakni salat berjamaah di awal waktu. Dan ini merupakan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin kecuali dalam hal-hal dia dalam keadaan berhalangan. Bagi kita yang sehat, bagi kita yang mampu, maka seyogyanya kita menjaga ibadah solat ini untuk terus istiqomah dan menjadikan kita menjadi pribadi yang ihsan, menjadi pribadi yang baik. Tidak bisa kita mengatakan orang yang solatnya baik tetapi perilakunya buruk. Ini bertolak belakang dengan tujuan dari sholat itu. Padahal sholat, as-sholatu tanha anil mungkar, anil fahsya'i wal mungkar. Sholat akan mencegah, sholat yang baik akan mencegah kita melakukan perbuatan yang mungkar atau perbuatan yang buruk. Bisa jadi ketika kita sholat kita kurang khusyuk, kurang memaknai apa tujuan dari sholat yang kita lakukan setiap hari. Barangkali selama ini kita sholat di akhir waktu dalam keadaan terburu-buru, mungkin juga tidak menyempurnakan wudunya, tidak memahami makna bacaan dalam sholat. Ini menjadi bermain-main dengan ibadah sholat.

tahun atau bahkan 40 tahun ke atas, maka seyogyanya kita harus memprioritaskan terkait ibadah sholat. Ini menjadi muhasabah kita yang pertama di akhir tahun ini. Maka ketika ibadah sholat kita yang bolong mungkin atau kurang maksimal, maka bersegeralah kita untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Sebab amal yang pertama yang akan dihisab, yang akan diminta pertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah ibadah sholat. Insya Allah ketika ibadah sholat kita baik, khusyuk akan mengikuti ibadah-ibadah yang lain. Para pendengar setia, dimanapun Anda berada, momentum pergantian tahun baru akan membuat kita mencari makna yang baru. Makna yang baru ini terkait hidup kita yang lebih berarti. Selain muhasabah terkait sholat, kita juga bermuhasabah seberapa besar kita bermanfaat kepada orang lain. Tidak terlalu besar mimpi kita, minimal kita melakukan kepada orang-orang terdekat kita. Mulai dari orang tua kita, mulai dari istri kita, suami kita, anak-anak kita, dan tetangga-tetangga terdekat rumah kita. Minimal kita selalu bermanfaat kepada mereka. Bagi seorang ayah, memberi nasihat atau contoh terbaik kepada anak-anaknya. Bagi seorang anak yang masih memiliki orang tua, walaupun tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah sampai saat ini dikasih kesempatan memiliki orang tua, maka orang-orang yang memiliki orang tua hari ini segeralah berbakti kepada mereka sebelum kesempatan itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum hijriah di akhir tahun, di bulan Zulhijjah ini, momentum kita untuk bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang telah kami ucapkan, yakni keluarga-keluarga terdekat dan juga tetangga terdekat. Setelah itu boleh kita melakukan kebaikan kepada orang lain yang lebih luas lagi. Mudah-mudahan di momen akhir tahun ini, terutama di bulan yang agung, karena bulan Zulhijjah salah satu Ashhurul Hurum, termasuk bulan yang sangat dimuliakan. Bahkan nanti setelah bulan Zulhijjah ada namanya juga bulan Muharram. Di situ juga termasuk Ashhurul Hurum atau bulan-bulan yang Allah muliakan. Mudah-mudahan momentum akhir tahun ini membuat kita sadar bahwa kesempatan untuk berubah itu tidak datang setiap waktu. Maka ketika kita memiliki waktu, bersegera kita memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Dan jangan lupa melalui muhasabah kita, kesadaran kita terhadap kekurangan kita. Yang terakhir, kita jangan lupa untuk terus berdoa. Karena tidak mudah orang-orang itu melakukan dengan kekuatannya sendiri tanpa bantuan
dari Allah Subhanahu wa taala. Bantuan dari Allah Subhanahu wa taala salah satunya datang melalui doa. Doa akan berdampak kepada kita ketika kita benar-benar meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri kita, meninggalkan dosa-dosa yang mungkin sering kita lakukan pada hari-hari sebelumnya, baik dengan sadar ataupun tidak sadar. Jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang istiqomah dalam kebaikan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua.

0: Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.
0: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4, informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Bubur sumsum merupakan makanan tradisional Indonesia berupa bubur putih yang terbuat dari tepung beras. Hidangan ini biasanya disajikan dengan kuah manis dari gula merah. Tekstur bubur sumsum lembut dengan cita rasa gurih dari santan. Makanan ini sering disajikan ke cemilan atau hidangan penutup. Proses pembuatannya pun cukup sederhana dengan memasak tepung beras, santan, dan sedikit garam sampai mengental. Bubur kemudian disiram larutan gula merah sebelum disajikan. Kita beralih ke info selanjutnya. Pakaian adat Sakai merupakan warisan budaya dari suku Sakai yang tinggal di wilayah Riau. Busana ini mencerminkan kehidupan sederhana masyarakatnya yang dekat dengan alam. Laki-laki biasanya mengenakan kain sarung dan ikat kepala dari kain tenun tradisional, sedangkan perempuan memakai baju kurung panjang dengan motif khas dan selendang. Pakaian adat ini umumnya digunakan saat upacara adat, pernikahan, dan festival budaya. Keberadaan pakaian ini menjadi simbol identitas dan kearifan lokal masyarakat Sakai. Sekian info sedengar ingat propat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Wakili Kabak Kerja Tugas, saya Yohan. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Abah, ui dah, bah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id.

0: laman berita online yo RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, ba. Sebelum bertandeman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
2: memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga

Laba-laba 4.4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Bersama Cik Ewan Dodolernya di Sri Wijaya Pagi, di cerita pagi ini dengan tema layanan pengembangan energi terbarukan. Yang mana pagi ini kita bakal ngomongi energi terbarukan ya, transisi energi langkah Indonesia menuju masa depan hijau. Cik Ewan sudah nyiap ke info-infonya mulai dari Menteri ISDM yang menekankan kepentingan transisi energi hijau, terus urgensi sistem manajemen energi dalam transisi energi, atau mungkin juga holding perkebunan Nusantara yang perkuat transisi energi bersih melalui perdagangan karbon PT PN 4 Palmco. Nah, kok yo masih ada info-info lainnya lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di 4.4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Bersama Cik Eon di cerita pagi ini, kita bakal ngomongin transisi energi dulu ya. Jadi di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan tantangan perubahan iklim,

juga masih menghadapi ketergantungan yang cukup besar terhadap energi fosil pecah batu bara dan minyak bumi. Padahal kebutuhan energi itu terus meningkat sering pertumbuhan ekonomi dan aktivitas banyak masyarakat. Karena itu pengelolaan energi yang lebih cerdas itu menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi. Melalui pemanfaatan energi teknologi digital, pecah internet of things atau IoT, analisis data hingga sistem pemantauan energi secara real time, berbagai sektor dapat mengetahui pola penggunaan energi dan mengurangi pemborosan yang terjadi. Namun tantangannya masih ada. Kesadaran akan pentingnya efisiensi energi, keterbatasan tenaga ahli, hingga belum meratanya penerapan sistem ini menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan bersama. Kenapa dukungan pemerintah, dunia usaha, dan akademisi itu, apalagi masyarakat, itu sangat dibutuhkan agar manajemen energi ini dapat diterapkan lebih luas dengan penggunaan energi yang lebih efisien. Bukan hanya biaya yang dapat ditekan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon dan menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Karena energi itu bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang masa depan yang lebih berkelanjutan bagi Indonesia.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar, ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

0: Tim performasi pertama ialah Tari Bujang Garis Beladas yang memfoke tarian kreasi mencerminkan keceriaan dan dinamika muda-mudi Ogan Komering Ilir. Dalam pertunjukannya, 4 penari perempuan melangkah dari arah kanan sedangkan 3 penari laki-laki muncul dari sisi berlawanan. Busana yang digunakan pada tarian ini untuk penari perempuan memakai baju kurung dengan bawahan kain songket Palembang bermotif emas, sementara penari laki-laki menggunakan rompi warna cerah yang bagian bawahnya juga dibalut dengan kain songket. Tarian ini diiringi musik perpaduan alat musik tradisional dan modern yang menghadirkan nuansa khas Melayu Sumatera. Perpaduan alat musik ini menciptakan ritme dinamis yang sejalan dengan gerakan lincah para penari. Kita beralih ke info selanjutnya, pengkang yang merupakan makanan tradisional khas Kalimantan Barat yang terbuat dari beras ketan dengan isian ebi atau udang kering. Makanan ini dibungkus daun pisang, dibentuk segitiga, lalu dipanggang sampai matang. Proses pemanggangannya membuat pengkang memiliki aroma khas dan rasa yang gurih, teksturnya kenyal dengan perpaduan rasa ketan dan isian yang lezat. Pengkang biasanya disajikan bersama sambal sebagai pelengkap. Kudapan ini menjadi salah satu kuliner khas yang mencerminkan kekayaan tradisi masyarakat Kalimantan Barat. Sekian info dengan ingat perompat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.